0: ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
1: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
2: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
3: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono, di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
4: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dampak, ya.
3: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
3: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutlah saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Pakai safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
1: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau

0: Santoso untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandar Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
1: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
1: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
4: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
5: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
4: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan.
5: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik.

0: Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
1: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
2: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
3: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
2: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
1: 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
2: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
4: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
2: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
6: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
5: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
7: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
5: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
8: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa

0: menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Selamat pagi dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi-informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi dari rri.co.id pagi ini saya cuplikan untuk Anda. Informasi dari rri.co.id, Komdigi menjamin perlindungan hukum kerja jurnalistik di ruang publik. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja jurnalistik di ruang publik. Pemerintah memberikan penjelasan resmi untuk meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait dengan isu pelanggaran pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivis dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan memenuhi kode etik jurnalistik. Otoritas kementerian menjelaskan klarifikasi tersebut di Jakarta Pusat dan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Vivi Aleda Yahya, menyampaikan bahwa keterangan pers mengenai polemik ini. Langkah pelurusan informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan nasional. Vivi menjelaskan jurnalis memiliki mandat undang-undang dalam himpun berita demi memenuhi hak masyarakat. Dan pemerintah juga memandang perlunya membahas mendalam perihal batas privasi ketika mendokumentasikan kalayak di fasilitas umum. Kreator konten Eba Martono merekam pekerja wanita di ajang Gaikindo Indonesia Internasional. Dan aksi perekaman diam-diam ini menggunakan kacamata pintar tersebut langsung memicu kecaman luas warganet media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid turut memberikan tanggapan resmi terkait kasus perekaman tanpa izin. Korban telah menuntut penghapusan video, namun pelaku justru melancarkan upaya pemerasan sejumlah uang pengganti. Mutia menjelaskan bahwa citra wajah merupakan data biometrik unik berdasarkan regulasi undang-undang. Masyarakat lantas memberikan dukungan moral penuh agar korban membawa kejahatan digital tersebut menuju ke persidangan.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua amai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.
4: Iya, Ma.
5: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
4: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
5: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
4: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
5: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
6: Oh, no.
4: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
5: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
4: Memang penting ya?
5: Iyalah, Pak. Penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
4: Gratis?
5: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
4: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
5: Nah, itu baru suami pinter.
4: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
5: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Informasi untuk Anda selanjutnya pendengar, kali ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Informasi dari Antara News, setelah Gunung Krakatau, ya Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau erupsi, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan menyampaikan dari data ini, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara. Mulai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat seiring adanya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Laisa dalam keterangannya hari ini bahwa ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil paper test pada minggu 6 September kemarin. Dari data monitoring per 5 September, terdapat 33 penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang terdampak. Di penerbangan internasional ada 16 pembatalan, 7 penundaan, dan 5 penjadwalan kembali.

Pendengar, konsumsi minuman beralkohol sampai menyebabkan mabuk dinilai bisa memicu berbagai tindak pelanggaran hukum dan gangguan keamanan. Kondisi ini antara lain dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, sampai tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Unit 1 Subdit 1 Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT, AKP Fridinari Diliana Cameo menjelaskan sejumlah kasus pelaku kekerasan seksual berdalih melakukan perbuatan tersebut karena berada dalam kondisi mabuk. Tapi kondisi mabuk tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Katain dalam siaran di RRI Kupang bahwa Indonesia merupakan negara hukum hingga setiap perbuatan pidana tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain persoalan kesadaran hukum pelaku, Iin menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual juga saat ini menghadapi tantangan dari sisi korban. Sebagian korban maupun keluarga masih belum mengetahui tempat untuk melaporkan kasus yang dialami dan merasa takut untuk melaporkan.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Pendengar PT Pelayaran Nasional Indonesia, Pelni Persero, kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan. Ini disalurkan bagi masyarakat terdampak gempa di Flores. Kali ini sebanyak 29 ton bantuan diangkut menggunakan KM Tidar dari Jakarta menuju Pelabuhan Laurensai di Maumere. Direktur Utama Pelni Budi Setiawan Wijaya mengatakan bantuan ini sudah diserahkan langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sika Petrus Poling Wairmahing dan KM Tidar tiba di Pelabuhan Laurensai Maumere di Kamis 3 September pagi. Kapal ini sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada 29 Agustus 2026. Informasi dari rri.co.id, kapal Pelni mengangkut 29 ton bantuan gempa NTT dan totalnya saat ini menjadi 34,8 ton.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: no?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
1: Nanti saya baru kotong batanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terakhir kali lalu sempat viral terkait dengan buat api menjadi padam dengan tepung ya. Jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional saat ini sudah berhasil melakukan uji coba ya. Uji coba formula ubi bombing pemadam kebakaran hutan atau karhutla skala terbatas. Hasil riset kimia memanfaatkan bahan tepung singkong sebagai pelapis pelindung isolasi panas lahan gambut. Campuran bahan amonium ini berfungsi untuk mengisolasi titik panas dari bawah tanah supaya kobaran api tidak meluas. Pengolesan ini terbukti menahan laju penyebaran karhutla di area uji coba terbatas. Dan inovasi pemadaman kebakaran ini memerlukan dukungan alat khusus seperti drone untuk bisa menyemprotkan 2.000 liter cairan per hektar. Dan pasokan amonium polifosfat ini masih bergantung pada impor Tiongkok karena belum diproduksi secara baik di dalam negeri. Jadi memang sudah dilakukan tapi tergantung kepada pasokan amonium polifosfat ya, yang ternyata tergantung pada impor Tiongkok karena barangnya belum diproduksi secara khusus di dalam negeri. BRIN saat ini melakukan uji coba bombing untuk pemadaman karhutla tapi skala kecil. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang-kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

Pendekar Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, memastikan mobilisasi bantuan kemanusiaan kembali dilakukan menuju ke NTT dengan kapal KMP Inarie 2 dari Surabaya untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Dan kata Heru di Bau-Bau bahwa dukungan diwujudkan melalui mobilisasi bantuan kemanusiaan dari Surabaya menuju Kupang dengan kapal KMP Inarie 2 yang berangkat dari Pelabuhan Ujung Surabaya kemarin Sabtu 5 September 2026. Heru bilang dalam situasi bencana, konektivitas penyeberangan punya peran strategis untuk memastikan bantuan bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Saat ini ASDP siapkan KMP Inarie 2 untuk angkut bantuan kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur. Informasi saya cuplikan untuk Anda pendengar dari Antara News.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani.

0: kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami.

0: ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.
3: Gue pengen jadi bokap yang nyantai,

Pendengar, abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK mencapai beberapa tempat, dan kalau sempat Anda lihat di media sosial itu ada banyak orang yang menggunakan masker di daerah Banten, Lampung, bahkan DKI Jakarta dan Jawa Barat pada 6 September 2026 ini. Ini disebabkan karena abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau mencapai sebagian wilayah Banten, Lampung, DKI Jakarta sampai ke Jawa Barat. Gunung Anak Krakatau berada di level 3 dengan tinggi kolom abu erupsi mencapai 100 hingga 400 meter di atas puncak.

inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor. Paling menor.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut kali ini masih terkait dengan Abu GAK atau Gunung Anak Krakatau. Pemerintah di daerah Bandar Lampung menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat paparan debu atau abu vulkanik yang diduga berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya, mengimbau masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan khususnya gangguan pernapasan atau gejala infeksi saluran pernafasan setelah terpapar debu vulkanik untuk segera mendapatkan layanan kesehatan. Yang menyebut ini adalah Wali Kota Bandar Lampung ya, Eva Duyana, dan dia menyebutkan bahwa masyarakat dapat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Informasi saya cuplikan untuk Anda pendengar dari Antara News.

Tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: Nino?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti sabar kotong mbak tanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Suko.
0: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
1: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1 sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda bisa ikuti Idola Anak dan nanti siang hingga sore hari Anda ditemani rekan Erika. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah,

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Selamat datang di program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Hai sahabat idola aku yang ada di rumah.
1: Kembali lagi bersama Ketong di acara yang paling ceria, seru, dan yang pastinya paling ditunggu-tunggu, yaitu
2: Idola Anak 94,4 RRI Pro 1 Kupang.
1: Wah, seneng banget rasanya hari ini Ketong 3 bisa menyapa sahabat idola di rumah sampai 1 jam ke depan. Dan bersama Beta, Mita yang paling manis sampai Beta kawan-kawan numpur rumah gula di rumah suocong.
0: Ada Beta, harmonika yang paling imut cute, baik hati dan tidak sombong.
2: Dan Beta si lemah lembut Kerin.
0: Nah, tema hari ini ada

0: di udara, tetap di udara untuk menyambut hari lahir Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September nanti.
1: Dan hari ini Kotong Food Studio akan tetap pecah dengan narasumber kita,
2: Samuel Ratulede.
0: Tepuk tangan dulu dong buat Samuel.
3: Hai Samuel.
4: Hai.
3: Nah Samuel, sebelum kita bincang-bincang, boleh dong Samuel perkenalkan dirinya, mungkin hobi Samuel atau bakat-bakat Samuel, atau Samuel sekolah di mana?
4: SDH.
3: Oh, Samuel sekolahnya di Sekolah Dian Harapan ya?
0: Hobi Samuel apa?
4: Main drum.
0: Wih, wow, main drum.
3: Anak sekecil ini bisa main drum. Aduh.
1: Wow, semoga dari pengalaman-pengalaman Samuel ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman idola di rumah ya. Dan tentunya buat kita bertiga juga.
0: Betul banget, Karin. Oh ya, ngomong-ngomong soal talenta, kali ini kita bakal menyaksikan talenta yang gak kalah wow. Mita, bacain ceritanya dong.
3: Oke, Monik. Judul cerita ini Radio Tua Kakek. Di sebuah sudut kota Kupang, Steve dan Junior adiknya sedang asyik mendengarkan radio tua milik kakek mereka. Tiba-tiba suara radio itu bermasalah. Junior merengut. Kak, ganti main HP, Sa. Ini radio juga apa ku? Suara bapasir nih. Steve tersenyum, lalu memutar kembali tombol antena sampai suaranya jernih kembali.
5: Junior, lu tahu ke sonde? Ini radio pusemboya nih, apa? Ini radio pusemboya nih, sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dari zaman susah dahulu nih, sampai zaman canggih sekarang, radio ini sedih pernah menyerah untuk kasih info dan hiburan buat Kutong. Kutong sebagai anak inti Teju harus punya semangat pantang menyerah dalam belajar.
3: Oh, berarti Kak Steve, Kutong nih harus selalu mengerti untuk semangat juga. Iya sih, masa Kutong kalah dari radio? Junior menyimpulkan.
5: Iya, begitu su Junior.
3: Nah, itu ceritanya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa cerita ini punya pesan moral. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah seperti radio yang selalu sedia dengan penuh keceriaan dan semangat membawakan informasi. Begitu juga dengan Kutong, anak muda yang seharusnya akan lebih semangat untuk mencapai masa depan dan bangkitkan generasi muda. Nah, Karin, Monik, itu tadi cerita yang beta bacakan. Semoga bisa jadi inspirasi buat sahabat idola di rumah dan tentunya ketong semua yang ada di sini.
0: Amin.
1: Mita, berarti Kotong nih harus selalu semangat, eh?
3: Yes, betul, Karin.
0: Mita, Karin, sebelum Kotong lanjut ke segmen selanjutnya, Kotong dengar dua lagu dulu gak sih?
3: Yes, yes, betul tuh, biar lebih asyik.
0: Ya, oh ya, buat sahabat idola di rumah, tetap stay ya di 94,4 RRI Pro 1 Kupang.
2: Selamat menikmati.

0: dan Karin, pastinya juga
1: King Samuel.
2: Samuel, kita kepo deh. Awal Samuel memulai bakat-bakat Samuel itu kayak main drum gitu, dari kapan sih?
3: Dari umur 1 tahun.
4: Tahun 2020.
0: Wow. Satu tahun guys.
5: Samuel sekarang umur berapa sih?
4: Samuel umur 7.
5: Wow, 7 tahun.
0: Samuel sudah bermain drum 6 tahun.
5: Wow.
6: Samuel di sekolah suka pelajaran apa?
4: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Pantas aja public speakingnya good nih.
5: Samuel kelas berapa sekarang?
4: 2C.
5: 2C.
2: Samuel sekolahnya di mana?
4: Di SDH.
5: SDH nih yang sekolah Dian Harapan, ah? Iya, aku Samuel.
2: Iya, Samuel.
4: Iya, Samuel belajar di drum sendiri.
2: Oh, Samuel belajar drum sendiri. Dia keinginan sendiri ya berarti.
6: Samuel ambil kelas apa saja di RMS?
2: Samuel kira-kira alat musiknya itu Samuel belajar alat musik apa saja di rumah musik Siloam?
4: Drum dan keyboard.
0: Drum dan keyboard digandeng dua.
5: Yes. Samuel, kalau boleh tahu nama pengajarnya siapa sa yang mengajar ini drum dengan keyboard? Nama gurunya siapa?
4: Pak Pos.
2: Oh, wow.
5: Kalau yang keyboard siapa?
4: Pak Bob.
5: Kalau yang drum?
4: Kak Amos.
0: Respect untuk Kak Amos dan Pak Bob.
2: Nah, Samuel, pertama kali Samuel masuk rumah musik Siloam itu, kenapa Samuel mau masuk di rumah musik Siloam?
5: Samuel kenapa pilih rumah musik Siloam sebagai tempat les?
4: Karena asik.
0: Wow, karena asik.
2: Nih kalau teman-teman juga cari tempat les yang asik, langsung join ke rumah musik Siloam.
0: Udah dibuktiin sama Samuel.
5: Yes.
0: Asik 6 tahun.
5: Jangkoreko. Samuel, kamu tahu tentang radio tidak?
2: Samuel tahu apa itu radio?
4: Alat komunitas. Komunitas.
0: Oh, alat komunikasi.
5: Maksudnya alat komunikasi.
0: Yes.
5: Benar Samuel.
0: Yes.
5: Anak kecil ini udah tahu radio nih.
0: Yes.
5: Hebat. Benar sih. Samuel, radio adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk mengirim dan menerima suara melalui gelombang elektromagnetik di udara tanpa menggunakan kabel. Sejak awal ditemukan, radio memiliki 4 fungsi utama Samuel, yaitu media informasi, pendidikan, hiburan, dan pemersatu bangsa.
2: Nah Samuel, radio dimulai dari penemuan teori gelombang elektromagnetik oleh James Maxwell pada tahun 1864 Samuel. Kemudian pada tahun 1887 Hendrik Hertz berhasil membuktikan keberadaan gelombang tersebut. Namun tokoh yang paling berjasa dan disebut sebagai bapak radio dunia Samuel adalah Guglielmo Marconi. pada tahun 1895. Nah, Marconi ini berhasil mengirim sinyal radio pertama tanpa kabel sejauh 2 km, wow. Samuel. Dan pada tahun 1901, ia berhasil mengirim sinyal radio melintasi Samudra Atlantik. Baru pada tahun 1906, siaran suara pertama di dunia berhasil dilakukan oleh Reginald Fessenden.
6: Di Indonesia, sejarah radio dimulai pada tahun 1925 saat zaman Belanda dengan berdirinya NIROM atau Netherlands Indische Radio Omroep Maatschappij. Saat itu radio hanya boleh didengar oleh orang Belanda. Ketika Jepang masuk tahun 1942, NIROM diambil alih dan diganti namanya menjadi Hosokanri Kyoku untuk kepentingan propaganda perang.
2: Nah, Samuel, Harmonika dan juga Kerin, puncak sejarah radio di Indonesia terjadi setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 11 September 1945, 2 hari setelah proklamasi. Lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI, dipelopori oleh Abdurrahman Saleh. Nah, RRI saat itu dijuluki Corong Revolusi karena bertugas mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Sejak saat itulah, setiap tanggal 11 September diperingati sebagai HUT RRI tahun 2026 ini, Samuel dan juga Harmonika, Karen.
5: Mita, berarti RRI sekarang sudah 81 tahun ya?
2: Iya, RRI sekarang sudah 81 tahun, udah lama banget kan?
5: Perkembangan radio dari masa ke masa juga sangat pesat ya? Dimulai dari radio tabung yang besar dan kresek-kresek seperti cerita cerita Steve dan Junior tadi ya?
2: Iya, benar banget Harmonika.
5: Terus ada radio transistor yang lebih kecil, kemudian radio FM atau AM yang suaranya lebih jernih seperti RRI Pro 1 Kupang di frekuensi 94,4. Hingga sekarang ada radio digital dan streaming yang bisa didengar lewat HP ya?
2: Iya, bener banget. Jadi radio itu juga memiliki bermacam-macam. Walau bentuk dan teknologinya berubah, semangat radio itu tidak pernah berubah. Radio tetap menjadi teman setia saat bencana, saat listrik padam, dan saat internet mati. Itulah mengapa kita bangga dengan radio. Harus bangga.
5: Harus ya, dicatat teman-teman. Nah, Samuel, itu yang namanya radio. Samuel tahu toh radio itu apa?
6: Samuel coba tebak. Sekarang kita lagi di RRI Pro berapa? 1, 2, 3, atau 4?
5: Di Pro mana, Samuel?
4: Pro 1.
5: Samuel, boleh tidak Samuel kasih pesan untuk sahabat idola di rumah? Kasih pesan buat sahabat idola di rumah yang lagi nonton.
4: Ingat belajar dan jadi anak takut Tuhan.
5: Jadi ya sahabat idola, kita harus tekun belajar dan juga kita harus rajin beribadah dan takut Tuhan. Makasih Samuel.
2: Makasih ya sudah mau berbagi di sini.
4: Mita. Sama-sama.
2: Oke.
6: Mita, Harmonika, dari tadi kan kita udah banyak ngomong. Sekarang kita relax dengan dengerin satu lagu dulu gak sih? Langsung aja musik.

0: Kembali lagi bersama Ketong, Mita Manis, Harmonika Lucu, dan Keri Lemah Lembut bersama narasumber tampan kita, Samuel. Tadi Samuel bilang Samuel su kelas 2. Berarti Samuel su bisa baca.
1: Iya.
2: Wow, kelas 2 su bisa baca.
0: Keri, Mita, aku speechless banget. Dia baru kelas 2 SD tapi dia su bisa baca.
1: Iya, kan?
0: Wih, keren sekali.
1: Keren.
0: Tepuk tangan dulu.
3: Masih upload.
0: Ya.
2: Oke, saatnya kita masuk dalam kuis interaktif. Buat sahabat yang mau kirim salam atau jawab kuis, silakan menghubungi nomor 08113820944 via WhatsApp. Nih kalau teman-teman tadi belum sempat catat, masih terburu-buru, nih minta ulang lagi. Bisa menghubungi di nomor 08113820944.
0: Nah, Mita, Kerin, aku baca salamnya dulu ya.
1: Oke.
0: Pertanyaan pertama. Kapan Radio Republik Indonesia berdiri? 2. Tahun ini RRI ulang tahun keberapa ya? Sekali lagi ya. Pertanyaan pertama. Kapan RRI berdiri? Pertanyaan kedua. Tahun ini RRI ulang tahun keberapa ya? Silahkan menjawab di nomor 08113820944 via WhatsApp.
2: Oke, Kerin, Harmonika, ya? Sambil menunggu pesan dari sahabat idola, Kerin bacain puisinya dong.
1: Oke, Mita. Radio kotak ajaib bernyanyi membela sepi, menyapa pelosok desa setiap hari, membawa info, cerita, dan alunan melodi, menjadi sahabat setia yang tak pernah mati. Sekali di udara, tetap abadi di hati. Nah, itu puisinya.
0: Kerin, semoga puisi yang kamu bacakan bisa jadi inspirasi ya.
1: Iya, Harmonika.
2: Nah, Monik, Ketong akan lanjut nih ke bagian-bagian yang lebih seru lagi. Kira-kira teman-teman di rumah, Monik, Kerin, Samuel, bisa tebak nggak? Habis ini kita bakal lanjut ke bagian apa nih?
0: Bagian baca salam gak sih, Mita, Kerin?
2: Bener banget, Harmonika. Habis ini kita bakal seru-seruan baca salam, baca jawaban, dan lainnya. Jadi, buat teman-teman di rumah yang kalau mau kirim-kirim salam, bisa kirim di nomor yang tadi tuh.
0: Di nomor 08113820944 via WhatsApp.
2: Sekali lagi ya, Mita bacain biar teman-teman yang tadi masih buru-buru juga mungkin kita catat lagi.
0: Yes.
2: 08113820944. Jadi buat teman-teman semua bisa tuh kirim salam buat gebetan, teman, bestie, atau orang tua yang lagi di mana gitu, terus teman-teman kangen atau kangen seseorang yang spesial, boleh tuh langsung aja kirim-kirim salam ke nomor yang tadi.
0: Mita, Kerin, tapi tunggu dong.
2: Apaan tuh, Monik?
0: Aku masih mau tanya Samuel, boleh kok?
2: Tanya apaan tuh?
0: Samuel kan su kelas 2 tapi su bisa baca tuh. Samuel bisa baca dari umur berapa?
4: Bisa membaca dari umur 3 tahun.
2: Wow, 3
0: tahun su bisa baca nih.
2: belum masuk TK sih bisa baca.
0: Asli kan betul. Ini Samuel pajang korek.
2: Inspirasi banget nih buat teman-teman Samuel juga di luar sana yang masih eja-eja. Ini Samuel sang inspiratis.
0: Yes. Samuel, kalau boleh tahu siapa yang kas ajar Samuel bisa membaca?
4: Saya belajar sendiri.
0: Wih, belajar sendiri.
2: Belajar sendiri. Keren.
0: Anak teladan betul.
2: Yes, ya. Ini calon-calon Indonesia emas nih. Nah, Monique, Samuel, and Karin, sebelum ketemu mulai semua itu keseruan, mari ketong dengar dulu dua lagu yang bisa menambah ekstra-ekstra keseruan di segmen berikutnya.
0: Buat sahabat idola, tetap stay ya di 94,4 RRI Pro 1 Kupang.
2: Selamat menikmati.
4: Selamat menikmati.

0: Masih bersama Ketong, Mita, Kerin, and Harmonika. Juga pastinya ganteng tampan kita, Samuel
1: Rotuledev.
2: Samuel, kalau boleh tahu kesibukan selain sekolah apa?
0: Samuel, selain sekolah, Samuel ada kesibukan apa kira-kira?
3: Samuel lesson buat les musik, ikut elective skill cooking di sekolah.
0: Wow, elective cooking. Berarti
1: Samuel bisa masak.
0: Samuel bisa masak ya? Samuel bisa masak. Samuel bisa buat apa aja?
3: Jasuke.
1: Jasuke.
0: Jasuke, mau cobain.
1: Suka Jasuke?
2: Suka.
1: Mita suka Jasuke?
0: Sukalah.
1: Wes. Samuel, nanti tolong bawa kasih itu. Tiga bisa kok.
3: Aku suka Jasuke.
0: Kamu juga, suka Jasuke.
1: Kita nah, Samuel. Juga.
0: Samuel jangan bawa ke si ini Kak, kayak nanti dia makan satu bokor.
1: Tani, coba.
0: Canda.
1: Guys, ngomong-ngomong, kita baca salam dulu enggak sih?
0: Boleh tuh. Samuel mau ikutan baca salam? Mau? Oke,
1: aku pertama dulu ya.
0: Semangat
1: siarannya Harmonika, Mita, Kerin, dan Samuel. Salam dari Sion untuk Bapak Lodi, Opa Mary, Om James, Om Jenner yang lagi sibuk-sibuk untuk pernikahan Om Andri. Terima kasih Sion.
2: Salam dari Musika untuk teman-teman kelas 5A SDK Hosana, untuk Ibu Guru Fani yang cantik dan semua Bapak Ibu Guru SDK Hosana. Salam untuk Mita, Harmonika, Kerin, dan Samuel. Semangat semuanya.
0: Terima kasih
1: buat yang udah kirim salam.
0: Salam dari Mama Sesi untuk anak Sion, Jordan, dan Valdi yang lagi sekolah minggu. Semangat sekolah minggunya.
1: Semangat.
0: Nah, Samuel, ini ada salam nih. Samuel boleh bacain gak?
1: Boleh tolong baca tidak?
3: Mau salam untuk semua yang lagi pantau idola anak dari Allen.
1: Terima kasih Allen.
0: Nah, ini kira-kira ada salam-salam dari mana lagi?
1: Aku mau baca. Ada dari Yemima. Semangat siarannya, Monik dari Yemima. Thank you Mima, love
0: wow,
1: you.
0: Terima kasih. Nah, aku mau baca lagi nih. Halo, saya Evan, teman Monik. Mau kirim salam untuk Monik. Wah,
1: makasih.
0: Dapat salam
1: Evan
0: dari temannya tuh.
1: Ini calon Pak Pilot.
0: Calon Pak Pilot. Wah.
1: Kirim baca lagi, kirim.
2: Semangat menyiarkan Monik. Semoga siarannya berjalan lancar.
0: Amin.
1: Ini dari Nadine ternyata. Terima kasih Bu Nadine.
0: Terima kasih sudah memberikan semangat luar biasa. Ini ditunggu-tunggu.
1: Ada lagi.
0: Wah, ada lagi.
1: Salam dari Mama Ince untuk Om Andi, Bapak Lodi, dan Bapak Mama Majelis Rayon 16 Gemit Laharoi Tova. Semangat buat Moni, Mita, Kerin, dan Samuel.
0: Terima kasih. Semangat juga buat yang lagi melayani.
1: Yes. Semangat melayani untuk Tuhan ya. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin.
0: God bless you.
1: Mita, Kerin, sepertinya udah gak ada salam lagi nih. Karena nah, Son ada yang jawab quiz.
0: Iya, makanya tuh Moni
1: jawaban,
0: ya sudah, Mita kasih jawaban ya. Jadi, awalnya radio berdiri itu di tanggal 11 September di tahun 1945. Dan radio sekarang ini sudah berdiri selama 81 tahun, teman-teman.
1: Radio, itu tuh. di Republik Indonesia nih. Dia seumuran Indonesia, Je.
0: Iyalah, kan Radio Indonesia.
1: Jangan sampai Don Dua kakak Ade, yo. Mita, Kerin, sum terasa, eh. Satu jam yang penuh keseruan dan inspirasi su temani pagi hari ketong semua.
0: Iya nih, rasanya agak sedih ketong harus berpisah dengan sahabat idola. Tapi san papa, karena lewat ini frekuensi ketong pusuara akan selalu punya cara untuk bertemu kembali.
1: Yes, benar banget Mita.
2: Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Terima kasih juga buat Samuel yang telah berbagi cerita buat ketong semua.
1: Makasih ya Samuel udah berbagi cerita hari ini. Semoga sukses terus buat karir kamu.
2: Amin. Beta Kirin Griselda Pele.
1: Beta Harmonika Jovanka Amabi.
0: Beta Shalomita Abigail Buling. Ketong pamit undur diri. Selamat memperingati Hari Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Karena di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih 1 pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen

0: Alors, ça calme. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: So pleased.
1: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: It's just very special. Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: In all honesty, not a huge amount because of all.
1: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dalam negeri, hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tapi tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia lagu pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
3: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: Some players play today the first game in Indonesia.
3: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with a right back of 19 years old.
3: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main terus.
2: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
3: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini, apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
1: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kansuari Skibro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan

0: support.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

0: kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajak Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nantinya.
1: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Berbasis selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini.

Datang dari cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.

0: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya, pastikan ini ya.
0: Sementara itu, hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Utut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Ringan-ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar? Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Kupang siang ini. Ya, kita jelang nanti di pukul 13, saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT ya di pukul 13 ya. Sudah makan siang belum nih? Jamnya makan siang, jamnya istirahat ya. Semoga dimanfaatin deh ya. Waktunya perlulah. Kita sudah walaupun hari ini hari Minggu, tapi aktivitas kita itu kan tetap juga jalan gitu. Jadi waktunya kita makan siang ya makan siang gitu ya. Begitu juga dengan istirahat. Oke, biasanya kalau hari libur seperti ini ya waktu istirahat itu panjang ya, panjang sekali. Mengingatkan besok kan kita sudah harus sibuk lagi ya, ceritanya ya. Besok kan kita sudah harus sibuk lagi dengan aktivitas kita kerja, anak-anak sekolah gitu ya. Jadi hari ini waktunya kita untuk ya beres-beres, berbenah begitu ya. Yang mau istirahat, ya mungkin pekerjaan-pekerjaannya sudah selesai, yang mau istirahat boleh ya kan, cukup panjang waktunya ya, dimanfaatin sebaik mungkin. Oke, di Kupang siang ini ya. Saya sampaikan satu informasi sampai kita menjelang pukul 13 ya. Pendengar, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo memastikan mobilisasi bantuan kemanusiaan kembali dilakukan menuju Nusa Tenggara Timur menggunakan KMP Ineri 2 dari Surabaya untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di NTT. ASDP kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat NTT yang tengah menjalani proses pemulihan pasca bencana. Kali ini dukungan diwujudkan melalui mobilisasi bantuan kemanusiaan dari Surabaya menuju Kupang menggunakan KMP Ineri 2 yang berangkat dari Pelabuhan Ujung Surabaya pada hari Sabtu kemarin 5 September 2026. Nah, dalam situasi bencana, konektivitas penyeberangan memiliki peran strategis untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Jadi dipastikan konektivitas yang ASDP miliki dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya ya khususnya dalam situasi tanggap darurat dan juga pemulihan bencana. Setiap bantuan yang dimobilisasi dalam bentuk kepedulian dan gotong royong untuk membantu warga terdampak gempa di NTT. Karena itu diajak seluruh pihak untuk bersama-sama hadir dan memberikan dukungan terbaik bagi masyarakat terdampak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya ASDP untuk mendukung masyarakat terdampak sekaligus membuka ruang kolaborasi dari berbagai pihak yang ingin turut memberikan bantuan.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya
1: ini
0: juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, kan?
4: Kawan, kok habis nangis kah? Bas, apa bikin ku?
5: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
4: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu, lihat, limbah masker 7 jam buang sembarangan nih.
5: Iyo.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 6 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong PT Ki Bolog agar penyertaan modal dapat dimanfaatkan secara produktif. Pemprov NTT menurunkan 665 relawan yang tergabung dalam 42 tim telah diterjunkan ke sejumlah titik pelayanan kesehatan di kabupaten-kabupaten terdampak. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong PT Kawasan Industri Bolog Perseroda untuk memperkuat kinerja perusahaan melalui pengembangan usaha, efisiensi pengelolaan anggaran, peningkatan pelayanan kepada investor, serta percepatan penyelesaian aset dan perizinan. Hal tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 PT Kawasan Industri Bolog yang berlangsung di Hotel Sasando Kupang Jumat 4 September 2026. RUPS dipimpin Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena dan dihadiri jajaran direksi dan Dewan Komisaris PT Kawasan Industri Bolog yakni Direktur Utama Rusianto Nehemia Konstantin Hiskia, Direktur Keuangan dan Operasional Kretisana Jagi, serta Komisaris Independen Fredrik Lukas Benu dan Daniel Tonu. Melalui RUPS tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pentingnya penguatan tata kelola dan kinerja PT Kawasan Industri Bolog agar mampu berkembang sebagai kawasan industri yang semakin kompetitif, menarik investor, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah. RUPS membahas sejumlah agenda utama, yakni laporan tahunan PT Kawasan Industri Bolog tahun buku 2025, rencana bisnis perusahaan tahun 2026, rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP tahun buku 2026, serta penetapan penetapan remunerasi direksi dan dewan komisaris. Dalam penyampaian laporan tahunan tahun buku 2025, Forum RUPS menerima dan menyetujui laporan tahunan PT Kawasan Industri Bolog tahun buku 2025 dengan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh direksi. Memasuki pembahasan rencana bisnis tahun 2026, PT Kawasan Industri Bolog memprioritaskan penguatan kepastian aset dan perizinan, pembangunan infrastruktur penunjang kawasan, peningkatan pemasaran dan pelayanan investor, serta penguatan tata kelola perusahaan dan sumber daya manusia. Pengembangan infrastruktur yang direncanakan antara lain pembangunan gudang siap pakai, reservoir air dan gardu distribusi listrik. Infrastruktur tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan kawasan sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada investor dan calon investor. Di sisi pengembangan usaha, direksi juga melaporkan sejumlah penjajakan kerjasama dengan calon investor dan mitra usaha. Penguatan pemasaran akan dilakukan melalui pendekatan digital, promosi, site visit, forum investasi dan berbagai strategi untuk memperluas jangkauan pemasaran kawasan. Dalam pembahasan tersebut, aspek efisiensi menjadi salah satu perhatian utama pengelolaan anggaran perusahaan diarahkan agar lebih proporsional dan memberikan dampak langsung terhadap pengembangan usaha. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mendorong agar penyertaan modal daerah yang diberikan kepada PT Kawasan Industri Bolog dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk kegiatan yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Dalam pelaksanaannya, direksi meminta maksud kami dalam pelaksanaannya direksi diminta tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan memastikan penggunaan anggaran diarahkan pada program yang mendukung pengembangan bisnis perusahaan. PT Kawasan Industri Bolog juga didorong melakukan kajian dan perbandingan dengan pengelola kawasan industri lainnya agar dapat memiliki mekanisme penetapan harga sewa yang lebih efektif, tetap memperhatikan nilai keekonomian kawasan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama masa tanggap darurat, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak melalui mobilisasi tenaga kesehatan dan relawan ke berbagai wilayah terdampak. Sebanyak 665 relawan yang tergabung dalam 42 tim telah diterjunkan ke sejumlah titik pelayanan kesehatan di kabupaten-kabupaten terdampak. Para relawan tersebut terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan yang bekerja bersama mendukung pelayanan bagi masyarakat. Selain mobilisasi tenaga, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kesehatan juga telah melakukan pengiriman obat-obatan dan bahan medis habis pakai atau BMHP ke sejumlah terdampak. Dukungan lainnya meliputi distribusi pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita dan ibu hamil, serta pendistribusian pita lingkar lengan atas atau lila untuk mendukung pemantauan kondisi kesehatan dan gizi kelompok rentan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar tetap tersedia, terutama bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian dan wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Untuk memperkuat penanganan sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah menyiapkan sejumlah usulan program yang akan didukung melalui dana bantuan Presiden sebesar 40 miliar rupiah yang dialokasikan bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan gempa Flores. Sejumlah program yang diusulkan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat terdampak meliputi pengiriman tikmet tenaga cadangan kesehatan emergency medical team ke kabupaten terdampak bencana gempa bumi, pengiriman tim pendampingan psikologis bagi korban bencana di wilayah terdampak, dukungan biaya operasional, asesmen dan pendampingan

0: kesehatan dan pelayanan pasien. Di balik seluruh upaya tersebut, terdapat para tenaga medis yang setiap hari berdiri di garis depan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pertolongan. Karena itu, pelayanan bagi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap mereka yang memberikan pelayanan. Para tenaga kesehatan yang menjaga masyarakat di tengah bencana juga harus dipastikan mendapatkan dukungan, perlindungan, dan pendampingan yang mereka butuhkan. Rektor Universitas Arta Wacana Kupang, Profesor Gottlieb F. Neonuva, menyampaikan ke depan tantangan perguruan tinggi akan semakin besar. Sebab dunia selalu berubah cepat, teknologi terus berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Karena itu, ia menekankan seluruh sivitas akademika untuk terus berbenah diri, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, dan memperluas kolaborasi. Hal tersebut disampaikan Rektor Gottlieb saat memberikan arahannya dalam acara Disnatalis ke-41 UKAW di Kupang, Jumat 4 September 2026.
1: Tantangan perguruan tinggi ke depan semakin besar. Dunia berubah cepat, teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Inilah fakta-fakta di dalam dunia akademik yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita harus menikmati dan kita jalani secara bersama-sama. Karena itu, kita tidak boleh hanya mempertahankan apa yang sudah ada saat ini di UKW. Kita harus terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola.
0: Rektor Gottlieb menambahkan Disnatalis ke-41 tersebut menjadi momentum untuk memperkuat rasa memiliki akan kampus, memperkuat solidaritas, dan meneguhkan komitmen agar membawa UKAW Kupang menjadi berkualitas, berkarakter, dan bermanfaat bagi gereja, masyarakat, Nusa Tenggara Timur, dan bangsa. Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan UKAW, Dr. Andes Zidon Dehan, mengajak seluruh elemen kampus untuk bergandengan tangan dengan menerapkan cara kerja keras serta maksud kami cerdas dan kolaboratif. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Menjelang hari ulang tahun ke-81 RRI, berbagai harapan disampaikan masyarakat terhadap keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketua Pemerhati LPP RRI Kupang, Aser Bekak, menilai peringatan HUT ke-81 RRI menjadi momentum bermakna terlebih di tengah kondisi NTT yang saat ini masih menghadapi bencana di Flores. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang penting dan dibutuhkan masyarakat, khususnya para pendengar. Aser juga memberikan masukan agar RRI terus meningkatkan kualitas siaran, terutama dari sisi penggunaan bahasa dan intonasi penyiar. Hal ini dinilai penting karena radio masih menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat di daerah, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. Memasuki era teknologi dan informasi, Aser berharap RRI mampu meningkatkan kualitas serta menghadirkan program siaran yang semakin diminati masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dan solusi bagi kebutuhan informasi pendengar di tengah persaingan dengan radio swasta. Sementara itu, perwakilan Ketua PWI NTT Cornelis KH menyampaikan harapan agar di usia ke-81, RRI semakin memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. RRI juga diharapkan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital tanpa kehilangan eksistensinya sebagai radio. Tidak hanya melalui siaran radio, RRI dinilai perlu semakin kuat sebagai media multi-platform agar mampu menjangkau generasi muda. Harapan tersebut menjadi pesan agar RRI terus hadir memberikan informasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

0: kami berharap agar RRI terus menjadi momentum penting untuk terus memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir memberi informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat. Selain itu juga di usia yang semakin matang ini, tentu kami berharap agar RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang ya, apalagi di era digital seperti saat ini, dan terus mempertahankan eksistensinya sebagai radio, tetapi juga harus semakin kuat sebagai media multi platform yang mampu menjangkau generasi muda.
1: Di usia ke-81, baik Aser maupun Cornelis berharap RRI tetap menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong PT KI Bolog agar penyertaan modal dapat dimanfaatkan secara produktif. Pemprov NTT menurunkan 665 relawan yang tergabung dalam 42 tim telah diterjunkan ke sejumlah titik pelayanan kesehatan di kabupaten-kabupaten terdampak. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Tadi aneka berita daerah NTT baru saja kita ikuti ya. Dan Kupang siang masih terus dihadirkan untuk Anda sambil kita menjelang nanti di pukul 14 ada cek fakta ya. Oke, sambil menikmati istirahat siang, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000, sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: ko kita teka ne pehle monya amone ari
1: ale tiga
0: era palai domina he de era palai made mata mara hidup ke dene ketile li mudura itu ko lamu amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.

0: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
1: Alat yang digunakan untuk iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Ya, pendengar, kembali Cek Fakta hadir untuk Anda di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekhoax.id, tautan tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekjen DPR RI @pusbangkom.dprri, pendaftaran magang di lingkungan Sekjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id. Mendengar demikian Cek Fakta dari komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di Kupang siang ini ya. Ini sesi terakhirnya nih di Kupang siang ini. Tapi siang menjelang sore masih tetap juga panas ya cuacanya ya. Satu informasi pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar nanti pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. RRI Kupang Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan

0: Ya, selamat siang pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sekarang kita di request dan juga sharing informasi. Edisi hari ini pasti ya, edisi hari ini ya yaitu menurut Anda arti dari peribahasa kacang lupa kulitnya gitu. Bisa ya? Bisa ya, kacang lupa kulitnya ya. Bisa. Kita tunggu di line teleponnya Pro 1 ya. Menurut Anda arti dari peribahasa kacang lupa kulitnya itu apa ya? 8254444 8431152. Lagu pop Indonesia tadi Viera tadi ya, yang ku mau ya. Terus ada lagu Rio Febrian, Aku Bertahan, Salsabila Adriani. Lirik judul lagunya Wali, grup musik Wali, Baik-baik Sayang. Suaraku Berharap, lu namanya featuring Dede Hijau Daun. Terus ada ST12 Isabella, Menangis Tanpa Air Mata dari Grita. Rindu Setengah Mati dari Dimensif, Potret Bunda, ya ini lagunya di sesi pertama sampai di jam 15 nanti. Di request dan juga sharing informasi. Kita juga live TikToknya RRI Kupang ya. Boleh untuk komentarnya di line teleponnya Pro 1 8254444 8431152 sampai di jam 4 sore nanti. Jam 4 sore itu kita ada di Kupang sore ini dengan ragam informasi. Setelah itu nanti di pukul 17 saya akan sampaikan nanti rangkuman warta NTT sepekan ya ini ya, nanti di pukul 17 boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Menurut Anda arti dari peribahasa lupa kacang di kulitnya, kacang lupa kulitnya gitu. Kacang lupa kulitnya, waduh bisa ya. Kalimat kacang lupa kulitnya ini mungkin ya, bukan mungkin juga sih, sudah sering didengar dalam percakapan sehari-hari ya. Kita juga biasa suka juga sih pakai peribahasa ini. Nah, kalimat ini merupakan salah satu bentuk peribahasa Indonesia yang populer. Peribahasa kacang lupa kulitnya ini biasanya dilontarkan pada seseorang yang tanda kutip itu lupa diri gitu loh. Lupa diri. Kacang lupa kulitnya artinya ya orang sombong yang lupa asal usulnya atau orang kaya yang lupa akan kemiskinannya. Intinya kacang lupa kulit merujuk pada orang yang tidak tahu diri seperti itu ya. Oke, menurut Anda seperti apa ya peribahasa ini? Kacang lupa kulitnya. Ya, kadang-kadang sih ya, kadang-kadang kita tidak mengingat, gitu. lupa gitu. tapi ini walaupun sekedar peribahasa, tapi maknanya itu loh ya, maknanya itu dalam sekali begitu. 8254444843152. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, volume monitornya dikasih kecil dulu Bapak Bortus. Sudah komandan.
1: Bapak Bortus.
0: Iya, di Fatu Veto. Mau salam-salam Bapak Bortus, silakan.
1: Iya.
0: Untuk siapa salamnya?
1: Salam Bunda Asmi.
0: Bunda Asmi, iya.
1: Yona. Mbak Rita,
0: Mbak Desi. Iya.
1: Mbak Fati.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi? Maria di kemana? Bu Miller,
0: iya.
1: Bu Emi, Bu Linda, Mbak Mary,
0: iya.
1: Mbak Mary Wesau, Mbak Mary Kapal Lima,
0: ya.
1: Ibu Joy, Ibu Natalia, Ibu Papa,
0: yeah.
1: Natalia Rotes, dan semua.
0: Oke deh, siap Bapak Bortus. Iya, oke. Terima kasih Bapak Bortus di Fatu Veto, ya Fatu Veto. Dekat-dekat situ ada juga Cecilia di Mantasi. Ya, selamat siang sekali lagi untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah ada di hari yang ke-6 ya. Cepat sekali ya, padahal baru kemarin itu tanggal 1, sekarang sudah tanggal 6, minggu pertama ya hari ini ya. Untuk bulan ini ada 4 minggu ya. Ada 4 minggu. Nah, 11 September itu di hari Jumat tepatnya ya, ya diperingati sebagai hari radio yang ke-81 ya pendengar. Oke, 8254448431115. Menurut Anda sih seperti apa ya makna dari kacang lupa kulitnya? Ini adalah peribahasa yang berarti seseorang yang melupakan asal usul masa lalu atau jasa orang yang pernah menolongnya setelah ia menjadi sukses, kaya atau berkedudukan tinggi. Ya, ini kan biasa kita pakai juga sih. Nah, itu dia tuh, dia lupa kacang di kulitnya. Itu dia bu orang begitu katanya gitu kan. Ya kan biasa kan kita pakai juga ini ya, peribahasa ini. Ya, boleh komentarnya ya. Lupa asal usul, mengabaikan tempat kelahiran, keluarga atau status masa lalu yang sederhana. Tidak menghargai bantuan atau dukungan orang lain yang menemani dari nol begitu ya. Lupa sah begitu. Nah, ini kadang-kadang memang ya seseorang itu kalau sudah ada sedikit ya peningkatan lah atau ada sedikit berkatnya lah, ya itu suka lupa begitu ya. Padahal sebenarnya kita harus menyadari bahwa kita memulai itu, misalnya kita berhasil sekarang ini ya, kita mulainya itu dari nol begitu ya. Tapi ini apa ya, yang tadi suka lupa itu. Suka lupa, jadi bawaannya itu ya ada egonya itu terlalu tinggi begitu ya. Boleh komentarnya ya di kita juga live TikTok RRI Kupang ya, boleh juga Anda chat ya dengan saya ya. Nah, terima kasih yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang. Boleh komentarnya ya. 8254448431152 ya, saya buka untuk Anda. Oke. Okay. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang suaranya.
2: Selamat siang,
0: Selamat siang, Mbak Mary.
2: Iya.
0: Mbak Mary 03.
2: 0 berapa?
0: kalau saya Erika 01 karena belum ada yang Erika 02-nya begitu.
2: Mudah-mudahan ada yang.
0: Oh, jangan. Ini nama satu-satunya ini, Ma.
2: Tidak ada lagi yang pilih.
0: Aduh, ada-ada saja yang bikin ini pakai nomor begitu ya.
2: Supaya semangat, supaya potong anak ke RRI,
0: Oh iya. Kita semangat, harus semangat lah, berasa. Oke. Okay.
2: Tapi ini ada menyala ini.
0: Harus menyala abang, katanya begitu.
2: Menyala abang.
0: Mbak Mer,
2: ya,
0: komentarnya Mama. Suka dengar ini peribahasa kok, kacang lupa kulit.
2: Iya, kalau potong setolong aneh sama dia gitu.
0: Lupa.
2: Dia lupa. Tadi lulus ketiga kali itu, potong kuliah dia itu.
0: Oh, begitu.
2: Tapi dia mau telpon-potong, mau cari tahu potong gimana, dia kejauh, kalau jauh begitu.
0: Bukan ini, oh hanya lupa sa, tidak ada maksud apa-apa. Oh
2: suka padahal dia sudah berhasil mah.
0: Oh iya,
2: ada banyak hal juga.
0: Oh begitu, tapi dari awalnya kan sudah kelihatan yang begitu toh Mama sayang.
2: Habis itu nanti kalau dia di luar negeri dia pulang bukan tahu di bahasa daerah.
0: Oh iya. Ya kalau luar negeri ya yes no begitu.
2: Di pulang kampung di bawah mungkin dia
0: Oke deh, terima kasih. Tapi Mama Mary sudah begitu, wah.
2: Begitu sedikit.
0: kalau saya mah banyak yang begitunya, Pak.
2: Banyak, Mama Mary. terlanjur.
0: Saya sudah sedih, saya banyak, saya kacang lupa kulitnya itu di saya banyak gitu. Oh ya ya, oke oke.
2: Salamnya
0: untuk siapa? Iya. Iya.
2: Dan semua lagi monitor.
0: Oke deh, siap siap siap.
2: Menjelang
0: tahun 81. Eh, jangan lupa datang tanggal 11 September.
2: Kemarin mau cerita sama dulung deh.
0: Kak, oh. Aduh, sudah dikasih tahu nah, aduh.
2: Kalau pas itu saya baju kalau saya pulang saya bisa baru sama. Pemirip pasti panjang-panjang kenapa?
0: Nah, nanti mama kasih tahu ya, nanti kasih tahu di saya ya, kalau untuk uang demo ya, mama sayang ya.
2: Mama,
0: nah ini dia kacang lupa kulitnya begini so. Oh, aman-aman so, apa-apa.
2: Biasanya kita kelakar
0: kacang. Biasa kita kelakar tuh, biar jangan lupa kacang lupa kulit lah. Oke deh.
2: Itu tidak ada kesempatan kasih Rika.
0: Oh ya. Oke deh.
2: Tes saja kau.
0: Iya, mama sayang. Iya. Oke.
2: Lagunya.
0: Ikut sa. Di sepung goncengan ya. Pegang kuat-kuat toh.
2: Terima
0: kasih. Oke, ya dadah bye-bye mama sayang. Iya. Mameri 03 di Oesao. Oke. Siapa lagi? Masih adakah sebelum kita ke lagu dulu? Lagunya saya mau putar lagu dari Rio Febrian ya. Atau mau dengar, ya pendengar mau dengar lagu potret ya, dari potret dengan bunda ya. Ini enak ini lagunya nih, Rio Febriannya nanti aja ya. Oke, okay, nanti kita tunggu lagi di line teleponnya. Menurut Anda, arti dari peribahasa kacang lupa kulitnya? Boleh komentarnya ya di line teleponnya Pro 1. 825-444-843-1152 ya. Selamat sore kakak, salam dari kota Samarinda. Selamat sore juga kakak Masan Bali ya. Terima kasih ya. Bagaimana di kota Samarinda? Aman-aman kok. Awas oh, di situ juga Karhut laju kok. Oke, sekali lagi selamat sore juga. Salam dari Kota Kupang ya buat Kak Masan Bali.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan.

Ya, selamat sore pendengar. Masih di Request dan juga seri informasi edisi hari ini ya, Minggu 6 September 2026. Ya, masih bicara mengenai menurut Anda arti dari peribahasa kacang lupa kulitnya itu. Boleh bergabung di line teleponnya per satu ya. 0380825444843115 ya. Oke, sampai nanti di jam 4 sore, sementara sekarang 15 menit bergulir dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sudah sore, sudah saatnya juga ya, kita sibuk lagi dengan rutinitas kita ya. Oke, 0825444843115. Arti peribahasa kacang lupa pada kulitnya. Ini peribahasa ini menggambarkan seseorang yang apa ya, yang lupa asal usulnya begitu ya, tidak berterima kasih setelah mendapatkan kebaikan dari orang lain, hanya lupa saja.

0: Kacang melambangkan orang yang suka berhasil atau merasa lebih tinggi. Kulit melambangkan asal usul orang tua atau pihak yang pernah membantunya. Jadi makna orang yang sukses atau dibantu tetapi kemudian melupakan jasa orang yang pernah menolongnya. Okay. Semoga kita tidak seperti kacang yang suka lupa sama kulitnya ya. Begitu ya. Jadi harus ingat ya kalau orang-orang lain itu pernah berbuat baik ke kita, kita juga kita pernah merasakan kebaikan orang lain ya, kita harus ingat ya. Tidak harus dibalas juga sih ya, karena kebaikan itu kan apa ya? Kebaikan itu kan manusiawi ya. Jadi kalau kita memang mendapatkan satu kebaikan walaupun itu kecil dari orang lain ya, kita biasanya kita akan terus mengingatnya ya kan, ya terus mengingatnya begitu. Jadi jangan suka lupa ya, lupa makan sih sandi apa-apa begitu. Tapi kalau lupa apa ya, kalau lupa misalnya kebaikan orang lain itu pernah kita rasakan ya, itu wah kayaknya gimana ya. Jadi sekecil apapun kebaikan yang diberikan orang lain ke kita, kita merasakannya itu, waduh itu benar harus diingat ya. Bukan berarti mau dibalas sih, bukan ya. Oke, betul Maika begitu. Terima kasih. Oke. Salam kasih Dian, Dian Pu Ade dan juga Dian Pu Mama, Oke, 825-444-843-1152. Kita juga live TikToknya Riri Kupang ya, pendengar ya. Nah, jadi ini menggambarkan, jadi ada maknanya, makna yang dalam ya, peribahasa. Jadi tidak asal-asalan lo dibuat ini ya, kacang lupa kulitnya begitu ya. Jadi peribahasa ini menggambarkan seseorang yang suka lupa begitu ya, lupa asal-usulnya, lupa berterima kasih setelah mendapatkan kebaikan orang lain. Jadi kacang itu melambangkan orang yang sudah berhasil atau merasa lebih tinggi begitu, itu kacang ya. Terus kulit itu melambangkan asal-usul orang tua atau pihak yang pernah membantu. Jadi makna orang yang sukses atau dibantu tetapi kemudian melupakan jasa orang yang pernah menolongnya. Nah ini arti dari peribahasa kacang lupa kulitnya. Boleh juga menurut Anda seperti apa ya makna dari peribahasa ini. Karena kita kan berbeda-beda ya. Pola pikir kita kan berbeda-beda tentang sesuatu hal begitu ya. Tentang satu hal begitu. Boleh 825-444-843-1152 ya. Besok hari Senin kita harus sibuk ya, harus nyiapin segala sesuatunya, nyetrika pakaian, anak-anak sekolah ya. Jadi dari sekarang kita kita apa dulu nih, kita lakukan dulu nih, kita siap-siapkan begitu ya. Jadi besok itu tidak terlalu repot gitu ya. Oke, saya coba terima dulu ya penelponnya ya. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Kak Rika.
0: Iya, selamat sore, Opa Emi.
1: Iya.
0: Opa Emi, bukan seperti itu orangnya ya.
1: Iya.
0: Kacang lupa kulit, hanya kacang saya yang lupa. Kalau kita sonde ya, Opa Emi.
1: Iya.
0: Kalau kita sonde ya.
1: Kenapa jadi lupa dengan kulitnya?
0: Karena mana, Opa Emi?
1: Kelapa juga lupa di pungkulit.
0: Oh, kelapa juga dia pungkulit. tapi menurut Opa ini seperti apa ini? Kacang lupa kulitnya nih.
1: Ya, itu kan
0: tapi tidak pernah kita dengar Opa Emi, maaf Opa Emi, kita tidak pernah dengar kelapa lupa kulitnya begitu ya.
1: Oh iya, ini teori baru. Teori
0: oh teori baru. Okay. Teori baru. Oke, silakan Opa Emi.
1: Oke, iya. Oke, kacang lupa kulit itu biasanya itu dialamatkan pada orang yang apa ya, suka melupakan jasa orang lain. Begitu kan, yeah. Menurut saya begitu. Misalnya anak yang lupa kepada orang tuanya, orang tua yang membesarkannya, setelah dia menjadi besar, dia mulai menjadi sukses. Ya, sudah tidak lagi mengenal orang tuanya. Kadang kan begitu,
0: Amerika
1: juga itu terhadap itu. Kadang juga terhadap sama. Kadang kan ada ketika kita susah, orang lain membantu kita, menolong kita untuk kita apa ya, kita terlepas daripada masalah yang kita hadapi. Sering kita lupakan dia. Itu. Itu begitu, Amerika. Jadi. Kalau menurut saya sikapnya melupakan jasa orang lain.
0: Melupakan jasa orang lain, begitu.
1: Iya, melupakan jasa orang lain.
0: Sekecil itu apapun begitu, itu ya, gitu ya.
1: Jadi masih lebih bagus daripada kacang lupa kulit, daripada air susu dibalas dengan air tuba.
0: Air tuba, iya, air susu dibalas dengan air tuba. Ini sama jadi, dengan apa ya? Masih ada juga sih yang sama-sama artinya begitu ya, peribahasanya ya.
1: Iya, itu kan apa itu seperti itu tadi. Itu kan seringkali kan menggambarkan sifat seseorang
0: ya, begitu.
1: Jadi kadang-kadang kan ada orang yang sifatnya itu seperti itu, tetapi ada juga yang tidak seperti itu, tidak seperti kacang dibakar kulitnya atau kayak itu juga kacang lupa kulit. Itu juga kan ketika kacang dikupas lalu kemudian bijinya disimpan di lain, kulitnya dibuang. So, Pak Erika, terjadi begitu, sudah lah. Itu juga, apa juga, karena situasi juga, Kak Erika, toh, situasi dan kondisi yang
0: lain. Karena kondisi,
1: Kondisi, misalnya, seseorang anak yang dibesarkan oleh orang tuanya, lalu kemudian dia pergi merantau di tempat yang jauh.
0: Jadi
1: sebenarnya mungkin juga dia tidak lupa juga, tetapi karena masalah keadaannya ya, mungkin bisa terjadi lah seperti itu. Jadi, karena kan kita juga menerjemahkan itu kacang lupa kulit itu juga. Itu kan terkadang kan terjadi itu juga karena bukan karena niatnya, tetapi karena memang situasi.
0: Kondisinya membuat dia begitu ya.
1: Membuat dia seperti itu.
0: Ya. Tapi kita yang selalu mengartikannya itu tabolak balik begitu ya.
1: Terkadang itu.
0: Tabolak balik kayak lagu saja.
1: Terkadang kan tidak ada. Itu sebenarnya lebih menggambarkan kepada hubungan kekeluargaan ya. Tetapi terkadang orang dari luar juga terkadang kan menggambarkan hal yang seperti itu. Menggambarkan hal itu juga kadang-kadang kan terjemahannya kayaknya tidak pas begitu, Pak Erika. Menggunakannya tidak pas.
0: Menggunakannya tidak pas ya.
1: Pada momen yang tepat terkadang kan begitu. Jadi sebenarnya apa itu peribahasa itu kita gunakan itu kita juga harus melihat dengan situasi dan kondisi momennya yang seperti apa baru kita bisa menggunakan apa seperti itu juga dari jadi kalau menurut saya mungkin kaca lupa kulit ya kalau kayak kotong timbang ya kayak Erika ya mungkin dia masih lebih ringan dibandingkan dengan yang namanya air susu
0: dibalas dengan air tuba tadi ya. itu sudah apa ya, kayaknya sudah benar-benar sudah bisa dimaafkan lagi yang begitu.
1: Iya, itu sudah seperti itu.
0: Sudah tidak bisa. Masa itu, air susu dibalas dengan air tuba begitu ya.
1: Saya ingat itu apa itu cerita kancil dan buaya dan kerbau itu tuh Kak Erika. Buaya terjepit, minta tolong. Kerbau. Angkat itu kaya, setelah dia angkat itu kaya, dia masih terkam lagi itu kerbau kan.
0: Itu dia yang tidak berterima kasih sudah ditolong begitu ya.
1: Sudah ditolong. Itu yang air susu
0: dibalas dengan air tuba tadi.
1: Begitu Pak Erika.
0: Iya, oke deh. Terima kasih Opa Emi. Opa Emi mau dengar lagu apa nih? Nah, untuk yang sesi kedua ini. Lagu yang kedua ini ada Nindi, Cinta Cuma Satu, Memes, Terlanjur Sayang, Saras Dewi, Isyana Saraswati, Lembayung Bali, Rusanaya, Terlalu Indah, ada Lila dengan Magic, ada Niji, Laskar Pelangi, Once Mekel, Pasti Untukmu, terus ada Sandi Sandoro, Bunga Mimpi, Ran, Warna-Warni Dunia, Raja Cinderella. Opa Emi mau dengar lagu apa?
1: apa itu?
0: Yang mana?
1: Isyana Saraswati itu.
0: Isyana,
1: itu
0: apa? Lembayung Bali, Lembayung Bali.
1: Ya?
0: Lembayung Bali, Lembayung Bali.
1: Lembayung Bali. Mm-hmm. Oh iya. Itu saya mau dengar itu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, salamnya silakan Pak Emi.
1: Salamnya. Mm-hmm. Ada semacam Pak Erika?
0: Siapa? Oh, yang masuk tadi ada ini Mama Mary 03 tadi, Mama Mary 03.
1: Mama Mary 03.
0: Iya, Osao.
1: Mana? Oh, Osao.
0: Mm-hmm.
1: Oh iya iya iya.
0: Oke.
1: Jadi salam pertama untuk Mama Mary Osao.
0: Bapak Bortus juga tadi sudah Mama masuk. 03.
1: Oh, 03. Oh iya, Mama Mary 03. Tapi 01-nya di Kanaan.
0: Di Kanaan, iya.
1: Nah, 02 di Pasir Panjang. Nah, yang berikut ada sisi yang 01 di
0: yeah.
1: Ada Bapak Putus, ada Bung Ferry. Nah, Bung Ferry ini yang suka menyamar.
0: Suka menyamar. Kita... Pakai banyak topeng dia.
1: Pakai topeng, iya. buka topengnya dulu itu.
0: Buka topeng ya.
1: untuk Bung Ferry 02 02 di soal itu kan Bopo ini 03 di
0: oh iya iya iya iya oke oke
1: untuk Bung Ferry jadi kita ada siapa lagi ada Teddy dari Bogor
0: di Bogor
1: Bang Ferry di Bogor Merauke
0: Merauke
1: ada Bunda Natalia di Palu dan teman-teman saya dari
0: iya oke deh Opa Emi
1: ya, terima kasih
0: terima kasih Opa Emi di Tilong ya. Terima kasih. 825-444-843-1152. Oke, masih saya tunggu di line teleponnya ya. Cantiknya masih awet Dinda Erika. Terima kasih. Aduh. Saya paling suka kalau dipuji-puji begini nih. Saya jadi lupa daratan gitu. Bukan lupa. Terima kasih dari Nani Nuneno begitu. Ini siapa sih sebenarnya ini? Oke, terima kasih. Terus ya, yang pasti kita masih live TikToknya RR Kupang ya. Silakan yang mau ber. Halo, Piretan Dean. Ya, halo, halo, halo. Selamat sore, Ayunda. Terima kasih ya. Oke, pendengar kita ke lagu lagi ya. Sementara sekarang pukul 15:29 menit waktu Indonesia Tengah. Masih cukup panjang waktunya ya kita di request dan juga sharing informasi. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu ada satu informasi ini ya. Ini waktunya udah deket-deket nih ya. Sudekat. Sumber air sedekat begitu ya. Udah deket nih ya, waktunya ya. Yaitu untuk RRI Kupang Fest 2026 ini nanti akan digelar di tanggal 15 hingga 17 September 2026 ya. Jadi dari hari Selasa sampai hari Rabu ya. Selasa, Rabu, Kamis ya. Ini ada RRI Kupang Fest 2026, beragam kegiatan seru dan menghibur yang mulai dari pagelaran budayanya, konser musiknya, pentas seninya, bazar UMKM-nya, kegiatan sosialnya, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi jangan lupa ya, ajak keluarga, sahabat, dan juga komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Ya, catat tanggalnya ya, 15 sampai 17 September 2026. Harus diingat ya, harus dicatat waktunya ya. Oh, udah dekat juga sih ya. Sudah dekat juga sih. Jadi jangan sampai lupa nanti ya. Ada 825-444-843-1152 ya. RRI Kupang Fest 2026 Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Oke. Okay.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, masih dari kawasan Tompel Mode 8, pendengar dan masih di Kupang sore ini dengan request dan juga sharing informasi. Ya, selamat sore. Kakak dari salam dari Kota Samarinda tadi ya. Terus selamat sore RRI Kupang. RRI Kupang, salam kami dari anak-anak rantau dari Malaysia di Ipoh Perak. Ya, selamat sore juga ya. Selamat hari Minggu ya. Salam dari anak Kupang yang saat ini lagi di Malaysia. Lupa asal usul kok kakak. Iya. Boleh ya. Selamat sore. Ini dari Kabupaten Kendal hadir. Terima kasih. Terus dari Bayu Yuba, salam, selamat hari Minggu, Mama cantik, Tuhan Yesus memberkati, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati juga ya, selamat hari Minggu Kak, selamat hari Minggu juga, ya, masih di tunggu di line teleponnya 01 ya, 0380 8255 444 843 11152 yang mau bergabung silakan ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya. 8254448431152 ya. Bisa makna dari peribahasa kacang lupa kulitnya, mengabaikan tempat kelahiran boleh juga ya. Lupa asal usul begitu ya. Atau lupa status masa lalu yang sederhana. Halo, selamat sore.
1: Sore, Kak Elisa.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini Bung Rio di Sikumana.
0: Bung Rio di?
1: Sikumana.
0: Ya, oke. Okay. Ya. Bung Rio di Sikma. Bung Rio bisa dikasih kecil itu volume suara kok.
1: Bisa. Sebentar.
0: Oke deh, kasih kecil itu volume dulu biar jangan feedback ya. Jadi kita ngomongnya enak, ngobrolnya enak gitu ya.
1: Sudah kok. Oh,
0: pasti sudah kalau sudah dikasih kecil sudah. Bung Rio.
1: Iya.
0: Mau komentar ya? Boleh komentarnya ya?
1: Oh iya.
0: Arti dari kacang lupa kulit.
1: Oh iya, itu apa kita tidak ini apa? Mengingatkan kembali kebaikan orang lain kepada kita.
0: Wah, jadi lupa ya. Kebaikan orang lain kepada kita ya.
1: Iya ya.
0: Padahal kita sudah merasakan kebaikan orang lain itu ya.
1: Iya.
0: Tapi kita lupa begitu.
1: Iya.
0: Okay. Terima kasih. Mau dengar lagu kok?
1: Ini yang dari ini cinta saya. Nomor kedua apa nih kayaknya?
0: Yang tadi ini kok dari Rutsana ya Niko. Yang pertama Cindy, Nindi cinta cuma satu.
1: Oh, itu yang pertama.
0: Oh ini. Oke, salamnya silakan untuk siapa?
1: Oh iya. Nah, yang pertama untuk orang-orang rumah semua.
0: Iya.
1: Ada mama, ada adik-adik menantu juga, ada ponakan juga. Ada semua sobat Pro satu energi dimanapun berada, selamat sore.
0: Ada
1: gitu cakap Erika.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya. Terima kasih Bung Rio di Sikumana, Sikumana ya. Terima kasih. Ya, untuk Anda yang mau bergabung lagi boleh komentarnya ya. Menurut Anda makna dari peribahasa kacang lupa kulitnya 8254448431152 ya. Yang suka-suka lupa nih, jangan noh. Biar sekecil apapun kebaikan orang lain, tapi kita sudah merasakannya itu sangat membantu kita begitu ya. Jangan suka lupa. Lupa kalau karena faktor usia son apa-apa, tapi kalau itu lupa karena disengaja itu yang bahaya. Ada yang begitu kok Kak Erika. Ya ada, lupanya disengaja begitu kan. Pura-pura begitu. Oke. Selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Ini kita masih di request dan juga sering informasi. Kalau lupa alamat sih son apa-apa ya, asal jangan lupa asal ketemu asal usul begitu ya. Jangan lupa kita asal usul kita itu seperti itu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok-nya RRI Kupang ya. Selamat beraktivitas di sore hari ini. Sekedar mengingatkan untuk umat Kristiani yang akan mengikuti kebaktian sore ini, biasa jam 5, jam 6, ya, jam 7, ya, dari sekarang dipersiapkan, ya, siap-siap, ya, dipersiapkan. Jadi persiapan hati, ya. Oke, ini hari Minggu, hari ini Minggu pertama di bulan September 2026, tepatnya di tanggal 6 September. Banyak ya, banyak yang harus kita lakukan di, biasanya kalau sudah hari Minggu itu ya, di hari Seninnya besok itu kita repot sekali ya, anak-anak mau masuk sekolah, kita juga harus kerja ya, segala sesuatunya perlu kita cicil dari sekarang kerjaan kita, begitu ya, pakaian seragam itu di setrika ya, pasti tadi pagi sudah nyuci gitu ya, sudah cuci. Sore ini ya harus disetrika ya, jangan sampai besok itu lain lagi tugas-tugas kita ya, besok itu waduh, lebih baik dari sekarang itu dicicil, jadi besok itu tidak terlalu repot gitu ya. Oke, masih di line teleponnya Pro 1-0380-825-444-843-1152. Ya, segala sesuatu yang kita butuhkan juga besok ya, dari sekarang sudah boleh disiap-siapkan gitu ya. Kalau masih ada waktu untuk kita ke pasar, untuk kita belanja, ya dicatat-catat apa yang bakal kita beli gitu ya. Apa yang kita perlukan. Nah, kalau besok itu sudah tidak ada waktu lagi ya. Jadi hari ini semuanya harus diberesin begitu. Jadi kita besok pagi itu tidak terlalu ya, kalau bangun telat juga tidak apa-apa ya, karena kita sudah nyicil untuk kesiapan kita di hari Senin besok ya. Gitu. Jadi sudah meringankan tugas kita ya. Kalau tidak, waduh, repotnya itu luar biasa, mau bangun C7 kalau kata orang Kupang itu tidak bakal selesai-selesai juga. Jadi dari sekarang kita cicil ya. Seperti yang saya katakan tadi, nyetrika pakaian, seragam anak-anak, pakaian kita gitu ya. Harus dicicil dari sekarang. Bersih-bersih rumah ya, ngepel, nyapu-nyapu lingkungan tuh harus ya. Angin juga tadi masih kencang juga, jadi jangan sampai banyak sampah-sampah ya. Selokan-selokan yang ada di dekat-dekat kita itu jangan sampai mampet ya, kita harus bersihkan setiap saat ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hujan ya, tidak ada air tergenang atau tidak ada drainase yang mampet gitu ya, yang tersumbat gitu ya. Oke, pendengar, saya harus akhiri sajian request dan juga seri informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya ya, yang sudah kasih komentar-komentar tadi ya, mengenai peribahasa kacang lupa kulitnya. Jadi jangan kita seperti kacang lupa kulitnya, kita harus tetap ingat ya asal usul kita. Kita harus ingat ya, orang yang sudah memberikan kebaikan untuk kita, yang sudah bantu kita sekecil apapun itu, kita harus ingat itu ya. Tidak perlu dibalas sih sebenarnya ya, itu kan Tuhan yang balas semua kebaikan-kebaikan yang diberikan ke kita, yang kita rasakan begitu ya. Ya, tapi setidaknya ya tidak ada yang lupa-lupa gitu. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Oke deh, saya sudahi request dan juga sering pembahasan kita untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nindi dengan Cinta Cuma Satu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat total nilai ekspor NTT sepanjang Januari hingga Juli.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan

0: bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Ya, beraksi dari kotak featuring Willy Winarko. Selamat sore pendengar, apa kabar? Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Kupang sore ini ya. Nanti kita jelang di hingga di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sore ini nanti di pukul 17 saya akan sampaikan nanti rangkuman Warta NTT sepekan ya. Jadi nanti dihadirkan untuk Anda pukul 17 karena hari ini hari Minggu gitu ya. Sudah sore, sudah saatnya juga kita kembali menekuni tugas-tugas rutin kita ya, jangan sampai ada yang terlewatkan gitu. Selamat beraktivitas di sore hari ini, cuaca cukup baik ya, cukup bagus. Aktivitas sore mau bersih-bersih, mau olahraga ya. Kalau memang rutin terjadwal untuk kegiatan fisik Anda ya.

olahraga. Cuaca sore ini juga cukup mendukung ya. Selamat beraktivitas di sore hari ini ya. Semoga bisa tuntas seluruh aktivitas kita hari ini. Oke, di Kupang sore ini ada dengan beragam informasi saya siapkan untuk Anda.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Iya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan meminta seluruh kapal menjaga jarak aman minimal 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau selama status level 3 atau siaga masih diberlakukan pemerintah. Menyikapi aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda yang saat ini berada pada level 3 siaga, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Banten menerbitkan pengumuman nomor PG garis datar KSOP.BTN 14 tahun 2026. Kapal dilarang mendekati kawasan dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau selama status level 3 siaga masih berlaku. Ini dikatakan oleh Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 1 Banten, Raden Yogi Nugraha. Larangan ini diperlakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan pelayaran di sekitar perairan Selat Sunda selama aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Selain itu, seluruh kapal yang melintas di perairan Selat Sunda dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, termasuk letusan, lontaran material vulkanik, abu vulkanik, maupun potensi gangguan terhadap keselamatan navigasi. Nakoda agar senantiasa memantau perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang diterbitkan oleh PVMBG, BMKG, BPBD setempat, dan juga instansi pemerintah terkait.

Iya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali satu informasi dari antaranews.com. Pemerintah Kota Kupang mendorong ekonomi sirkular melalui gerakan Satu Bina Satu dengan memperkuat pemilahan sampah dari sumbernya untuk meningkatkan pemanfaatan sampah sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA Alak. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Kupang Ignatius Lega mengatakan Pemkot Kupang memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan program Satu Bina Satu yang sebelumnya itu telah diuji coba di Kecamatan Oibobo. Pengalaman dari proyek percontohan di Oibobo, baik keberhasilan maupun tantangan yang ditemukan di lapangan, harus menjadi bahan pembelajaran untuk memperluas program ke wilayah lainnya. Pengelolaan sampah tidak lagi dapat hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir atau TPA, tetapi harus dimulai dari sumber gerakan melalui gerakan Satu Bina Satu dengan pesan sampahmu tanggung jawabmu. Melalui gerakan ini, rumah tangga, lingkungan, instansi, dan berbagai lembaga didorong orang memilah sampah organik dan anorganik sebelum masuk ke sistem pengangkutan dan pengolahan. Sementara itu, pendengar, Kepala Pusat LH Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Ninyoman Santi mengatakan Kota Kupang perlu mempercepat pembenahan pengelolaan sampah untuk mengejar target nasional sebesar 63,4% pada tahun 2026. Saat ini capaian pengelolaan sampah di Kota Kupang masih berada di kisaran 33,5%. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000, sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Delvin Wati.
2: Inilah rangkuman berita NTT edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya Delvin Wandi. Pemerintah sederhanakan persyaratan administrasi bagi calon penerima program bantuan stimulun perumahan swadaya. Selengkapnya Analopo melaporkan.
3: Kami melakukan verifikasi awal itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena status kepemilikan tadi yang syaratnya harus apa sertifikat atau peripasan hak. Tapi dengan adanya permen yang baru yang awalnya itu tidak memenuhi syarat bisa kami verifikasi ulang.
4: Secara real banyak warga Kota Kupang masuk kategori berpenghasilan rendah tetapi kesulitan mengakses program bantuan karena data desil 1 atau kelompok kesejahteraan terendah di data tunggal sensus ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan penentuan desil nasional tidak lagi diukur dari nominal pendapatan, melainkan kepemilikan aset, kondisi rumah, daya listrik, dan administrasi tanah yang belum dibalik nama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang Bustaman mengatakan berdasarkan data real banyak masyarakat di Kota Kupang layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya tidak diisyaratkan untuk dibantu.
3: Termasuk terkait dengan data desilnya, karena banyak masyarakat Kota Kupang itu yang menurut kami itu layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya mereka berada di desil yang tidak diisyaratkan untuk menerima bantuan seperti desil 5 ke atas gitu. Sementara realnya yang kami lihat di lapangan mereka sangat membutuhkan bantuan itu sehingga ada penghasilan maksimal UMP sehingga ada ruang di situ untuk kita lakukan verifikasi kembali.
4: Program pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditegaskan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang Jimmy Sine digratiskan oleh pemerintah hanya berlaku untuk persetujuan bangunan gedung baru.
5: Karena dia gratis PBG, tapi ini hanya gratis retribusinya saja. Untuk menuju sampai retribusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Salah satu tahap yang paling lumayan agak besar ya biasa untuk tahap konsultasi. Konsultasi teknis dengan TPA dari Dinas PUPR. Tapi untuk membantu ini juga, pasti Ibu Vero menyewa tenaga ahli untuk menggambar, menghitung, dan lain-lain. Tapi untuk MBR ini, dalam aplikasi SIMBG ini sudah tersedia prototipe.
4: Warga Kota Kupang yang ingin membangun rumah, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis wajib memiliki perizinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 demi kenyamanan hunian, kemudahan fungsional, keselamatan struktur, dan kesehatan pemilik bangunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, meminta Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang baru dilantik memperkuat koordinasi birokrasi dan memastikan pemerintah tetap berjalan di tengah penanganan bencana gempa Flores. Hal tersebut disampaikan saat pelantikan Sekda NTT di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, Jumat 28 Agustus 2026. Melki menegaskan, anggaran sekitar 200 miliar rupiah untuk penanganan bencana harus diawasi secara ketat dan digunakan sepenuhnya bagi masyarakat terdampak. Ia mengingatkan seluruh jajaran birokrasi agar tidak bermain-main dengan anggaran bencana. Menurutnya, setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Pemerintah pusat misalnya, dalam kasus bencana ini, telah mengeluarkan anggaran 200 miliar untuk penanganan bencana. 20 miliar dibagi untuk semua kabupaten. Sedaratan Flores ada 8, masing-masing 20 miliar di 160 miliar, dan provinsi 40 miliar masuk ke kas provinsi. Karena itu, tingkatkan pengawasan agar semua level birokrasi tidak main-main dengan dana bencana ini. Karena kalau kita main-main dengan bencana ini, maka bencana berikutnya akan bergerak menuju kepada kita sebagai pemegang mandat ini. sebagai birokrasi dan juga sebagai pemerintah.
2: Selain penanganan gempa, Melki menyebut bencana Flores juga membuka peluang percepatan pembangunan. Ia mengungkapkan adanya rencana pemerintah pusat untuk membuka jalur utara Flores yang dinilai dapat memperlancar akses produksi, pariwisata, dan pergerakan ekonomi masyarakat. Melki menegaskan, tugas Sekda bukan sekedar mengurus administrasi pemerintahan, tetapi memastikan kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi kerja nyata dan pelayanan yang cepat bagi masyarakat. Pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Universitas Uyelindo Kupang kerahkan unit kegiatan mahasiswa pecinta alam untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak. Berikut laporan Aris Lake.
7: Rektor Universitas Uyelindo Kupang, Dr. Remirta Natonis menyampaikan pengiriman UKM Mapala ke Flores merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Dr. Remirta juga menjelaskan saat ini komunikasi universitas dan yayasan juga sedang dibangun guna memberikan keringanan uang kuliah tunggal atau registrasi bagi mahasiswa Uyelindo yang terdampak. Para mahasiswa terdampak gempa Flores juga akan diberikan beasiswa dari Kemendikbudsaintek.
8: Banyak terkait dengan pemotongan biaya, ini kami sementara diskusikan dengan yayasan untuk bagaimana kami bisa memberikan keringanan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang berdampak, keterlambatan registrasi mereka akan kami bisa dispensasi, kira-kira begitu. Nah, sedangkan untuk bagaimana keringanan biaya perkuliahan, ini sementara kami rapatkan dengan yayasan untuk kami ambil tindak lanjut. Ya, rencana kami ya pasti akan kita memberikan keringanan. Okay. Ya.
7: Sementara itu, Direktur Politeknik Kupang, Johannes Jeremias mengatakan, pasca gempa Flores, pihaknya langsung melakukan konsolidasi dan pertemuan internal untuk menyikapi situasi tersebut. Sebab 30% lebih mahasiswa Politeknik Kupang berasal dari Pulau Flores. Melihat persoalan itu, Politeknik Kupang membentuk tim penanggulangan bencana melalui penggalangan dana, pendataan mahasiswa terdampak yang didukung oleh Gemeni Cabang Kupang dan BEM Politani.
9: Saat ini ada penggalangan dana yang kita usahakan sampai 31 Agustus, kemudian nanti 1 September itu mulai disalurkan. Dan penggalangan dana ini kami mohon maaf memang dikhususkan bagi mahasiswa Politani yang terdampak. Jadi kami saat ini fokusnya dulu bagi mahasiswa kami di sini yang terdampak. Jadi semua penggalangan akan selain dana, kami juga membuka ruang untuk penggalangan dukungan dalam bentuk natura. Kemudian kami juga sedang membuka ruang untuk penundaan UKT atau kemudian pengurangan UKT atau pembebasan UKT. Itu akan kita putuskan secara final setelah data ini terkumpul oleh tim yang sudah kami bentuk.
7: Lebih lanjut, Direktur Politeknik Kupang menjelaskan, berdasarkan rapat tersebut, terdapat beberapa keputusan, yakni memberikan kelonggaran waktu kuliah bagi mahasiswa terdampak, penggalangan dana dan natura, yang akan diberikan khusus kepada mahasiswa Politeknik Kupang yang terdampak bencana. Direktur Johannes berharap segala upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang terdampak bencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roh Adi Wibowo, mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Berikut laporan Vence Sakarias.
10: Bantuan korban bencana alam dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Kejaksaan Negeri ND sebagai salah satu titik penyaluran kepada masyarakat dengan nilai sebesar 30 juta rupiah, diwujudkan dalam bentuk barang berupa 3 buah toren air berkapasitas 650 liter, 180 das air mineral, dan 98 mie instan. Ada juga 50 sak beras kemasan 5 kg, 10 das sabun cuci, dan 20 lembar terpal, serta 6 buah selang air masing-masing sepanjang 50 meter. Bantuan tersebut telah distribusikan kepada masyarakat di wilayah ED yang membutuhkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.
11: Beras jumlahnya sekitar atau setara, enggak, ini kalau jumlah sama. Beras sejumlah 21 ton 700 kg atau 21,7 ton. Mie instan sebanyak 549 kardus box ya. Biskuit terdiri atas 30 kardus dan 213 pieces.
10: Lebih jauh disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Ade Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan agar kebutuhan air bersih, bahan pangan, perlengkapan, serta sarana pendukung lainnya selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan tersebut diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 8 truk menuju sejumlah titik di wilayah terdampak gempa bumi Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara.

0: hasil sensus ekonomi akan dirilis secara resmi di akhir tahun 2026. Mata Mira menjelaskan saat ini petugas BPS juga baru selesai melakukan pendataan di lapangan. Menurutnya, data tersebut belum final, sehingga masih terus dilakukan perbaikan atau quality control hingga tanggal 15 September 2026.
1: Jadi tidak berpengaruh ke desil yang baru keluar itu, karena desil itu sudah pakai data yang sebelumnya, bukan data sensus ekonomi. Ini kita saat di lapangan baru selesai, belum kita cleaning data lain-lain, dan itu sama sekali bukan dari hasil sensus ekonomi untuk yang desil. Desil, pokoknya versi yang terakhir itu tidak ada dari sensus. Belum jadi, masih di baru dari lapangan ini masih cleaning kan. Ada kalau kita kumpul data, kita harus lihat dulu nih kewajarannya. Ada tidak mungkin yang petugas salah ketik atau apa sehingga data. Nah itu harus dibersihkan dulu, dicek lagi ke lapangan. Nah itu yang 1 sampai 15 itu kita quality control.
0: Mata Mira menuturkan, sensus ekonomi 2026 lebih banyak menyasar ke aktivitas usaha yang menghasilkan barang dan jasa serta data-data keluarga yang memiliki relevansi dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Irenius Muda, warga Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang mengaku keluarganya sudah didata oleh BPS pada beberapa bulan lalu. Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hasil penentuan desil.
2: Kadang tanya tentang listrik, terus pengeluaran per minggu, bulan, tanya juga kendaraan, saya rumah pribadi atau kontrakan atau sewa. Sensus ekonomi itu 2026. Ya itu sih, kalau itu kurang tahu ke dinas sosial.
0: Lebih lanjut, Irenius berharap setiap data keluarga yang disampaikan ke pemerintah bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kategori desil secara tepat. Sebab keluarganya juga belum pernah mengakses setiap bantuan yang diberikan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyurutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2026, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
5: Di Kampung Giriwawo, lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Dekers Intas Flores, juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyalur bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah. Dan juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
4: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo Dusun 4 Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
6: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa. Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah Dusun RT, sudah diterima beberapa hari yang lalu, tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar, mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini, yang komunitas seperti ini baru kali ini, saya menyampaikan terima kasih banyak.
4: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panggung P3K 2026 di Kupang jadi pembuktian bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang bagi masyarakat disabilitas untuk berkarya, mengembangkan keterampilan, serta membangun kemandirian. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan. Perlombaan Kemampuan, Kecakapan, dan Keterampilan atau PK3 tahun 2026 bagi penyandang disabilitas sensorik netra di UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita Kupang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi panggung untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas, serta membangun kemandirian. PK3 tahun ini mengusung tema, Sentuhan Tangan Melahirkan Makna, berkarya dengan

0: aksi mewujudkan NTT inklusif dan mandiri. Ketua Panitia PK3 2026, Ricky Kufeu, mengatakan PK3 bukan sekedar ajang mencari pemenang, tetapi menjadi sarana untuk mengevaluasi kemampuan penerima manfaat setelah mendapatkan berbagai pembinaan dan rehabilitasi sosial. Yang menarik tahun ini, penerima manfaat juga mendapatkan keterampilan pertanian. Mereka dilatih menanam sayuran, serta memelihara ikan dan ayam.
1: Pada saat ini, kami menyelenggarakan pengembangan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan PK3 sebagai salah satu bagian program kapasitas dan evaluasi kecakapan penerima manfaat yang dibina pada UPTD Kesejahteraan Sosial Tunai Trafik Dia Kupang. Serta bertujuan menggali kreativitas dan sportivitas penerima manfaat serta untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama penyandang disabilitas sensori tunai.
0: PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Hendrika Laiskodat, mengatakan PK3 harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri, kreativitas, kerjasama, dan kemandirian para penyandang disabilitas. Hendrika menegaskan, kemenangan dalam PK3 bukan hanya soal memperoleh juara, tetapi bagaimana para peserta mampu mengalahkan rasa takut dan keraguan dalam diri.
2: Anak-anak dilatih keterampilan. Keterampilan itu skillnya, mereka dilatih kerjasama, empati, dan saling inklusi.
0: PK3 menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima bantuan, tetapi memiliki potensi untuk berkarya, produktif, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kodim 1604 Kupang memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mendukung pengawalan dan komunitas publik berbagai program strategis nasional dan program unggulan TNI di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Saburai Jua. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
3: Kodim ini tidak bisa terlepas dari media maupun wartawan ya, tentang publikasi.
4: Kodim 1604 Kupang memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mendukung pengawalan dan komunikasi publik berbagai program strategis nasional dan program unggulan TNI di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Saburai Jua. Komitmen itu disampaikan Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto dalam Coffee Morning bersama insan pers di Kupang. Sinergi TNI dan media dinilai penting mengingat luasnya wilayah teritorial Kodim 1604 Kupang dan besarnya program yang dijalankan di tengah masyarakat. Dandim menyebut sejumlah program unggulan TNI di lapangan membutuhkan dukungan lintas sektor sekaligus komunikasi publik yang kuat. Didit menilai media tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi kontrol sosial. Karena itu, Kodim 1604 Kupang akan membangun forum komunikasi secara berkala untuk membahas isu aktual, menyerap masukan masyarakat, dan mengevaluasi program yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga.
3: Kami tidak berpikir ingin dipuji ataupun disanjung dengan apa yang sudah di-drop program dari komando atas kami, dari Angkatan Darat, dari Kodam, kemudian Korem, kemudian terendah di Kodim. Kami bukan berarti ingin menjadi yang terbaik, bukan. Namun setidaknya kami juga ingin berbuat yang terbaik.
4: Ketua PWI Nusa Tenggara Timur Ferry Jahang menilai kerjasama tersebut semakin strategis karena jajaran Kodim menjadi salah satu unsur teritorial dalam mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden.
5: Itu kolaborasi atau kerjasama dengan media itu sangat dibutuhkan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan atau berbagai hal yang bisa disampaikan kepada jajaran Kodim untuk ditindaklanjut. Apalagi jajaran Kodim ini itu menjadi ujung tombak dari pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden. Kita berharap kerjasama ini akan tetap dilakukan dan selalu ditingkatkan dari hari-hari ke depan.
4: Program yang menjadi perhatian Kodim antara lain pembangunan infrastruktur, sumur bor, MCK, dan sarana air bersih. Kodim juga mendukung program ketahanan pangan serta berbagai program pemberdayaan masyarakat di wilayah teritorialnya. Sinergi TNI, media, dan pemerintah daerah diharapkan menjadi jembatan informasi, kontrol, dan evaluasi sehingga program strategis nasional dan program unggulan TNI semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Berikut laporan Andri Iskandar.
6: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
7: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan pengerapan pakan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
6: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
8: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk menurunkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga hanya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Dan biar petani itu hidupnya agak baik. Agak baik, nah, karena itu adalah
6: pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang menegaskan kepada seluruh civitas akademika untuk terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, dan memperluas kolaborasi. Berikut laporan Aris Lake.
9: Rektor Universitas Arta Wacana Kupang, Profesor Gottlieb Nyonuva menyampaikan, ke depan tantangan perguruan tinggi akan semakin besar. Sebab dunia selalu berubah cepat, teknologi terus berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Karena itu, ia menekankan seluruh aktivitas akademika untuk terus berbenah diri, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, dan memperluas kolaborasi. Hal tersebut disampaikan Rektor Gottlieb saat memberikan arahannya dalam acara Dies Natalis ke-41 UKAW Kupang, Jumat 4 September 2026.
10: Tantangan perguruan tinggi ke depan semakin besar. Dunia berubah cepat, teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Inilah fakta-fakta dalam dunia akademik yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita harus menikmati dan kita jalani secara bersama-sama. Karena itu, kita tidak boleh hanya mempertahankan apa yang sudah ada saat ini di UKW. Kita harus terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola.
9: Rektor Gottlieb menambahkan, Dies Natalis ke-41 tersebut menjadi momentum untuk memperkuat rasa memiliki akan kampus, memperkuat solidaritas, dan meneguhkan komitmen agar membawa UKW Kupang menjadi berkualitas, berkarakter, dan bermanfaat bagi gereja, masyarakat, nusa, dan bangsa. Sementara itu, pembina Yayasan UKAW Kupang, Dr. Andus Jidon Dehaan mengajak seluruh elemen kampus untuk bergandengan tangan dengan menerapkan cara kerja keras, cerdas, dan kolaboratif.
11: Saya hanya satu nasihat di sini buat kita semua dalam merayakan Dies Natalis. Mari kita bergandengan tangan, kerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja secara kolaboratif untuk membangun. Jangan kita saling menjual, jangan kita saling menciderai, karena itu titik ada di sini. Saya pernah bilang, jangan meludahi sumur yang airnya, jangan mencemarkan nama baik.
9: Lebih lanjut, Dr. Andus Jidon berharap peringatan Dies Natalis tahun ini dapat memotivasi seluruh civitas akademika UKAW Kupang untuk melanjutkan karya para pendahulu dengan bekerja secara tulus serta menjaga nama baik kampus. Ia juga menegaskan komitmen UKAW Kupang untuk hadir dan berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Delvin Wandi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Dengan berakhirnya tadi rangkuman warta NTT sepekan, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1. Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Selamat sore dan selamat berhari Minggu pendengar. Kembali bersama Beta Funky Lete ya, akan temani Anda sampai tuntas ke Tembung Kerusuman di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kami sampaikan nanti di pukul 17:46 kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.
1: Yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, bahkan yang pahit pun terasa manis jikalau sudah membara cinta di hati. Dan cinta akan berbuah rindu. Rindu akan menggelorakan semangat berbuat dan berkorban lebih. Dan siapakah yang paling layak mendapatkan semua perbuatan dan pengorbanan kita? Dialah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin kita, Allah yang tiada pernah terputus memberikan nikmat walaupun kita masih berkhianat. Tiada keindahan rindu yang berbuah kebaikan, yang berbuah kebahagiaan, yang berbuah kemuliaan, selain rindu kepada yang maha mencipta, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
2: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
1: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
2: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
1: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
2: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
3: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara itu. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama Beta Funky Lete. Dan seperti biasa, di saat ini Beta ajak Anda untuk sama-sama berpendapat begitu ya, dan juga sharing terkait dengan sesuatu hal yang sangat melekat dengan ketempung kehidupan. Pernah kok sonde, kalau Anda keluar rumah, ya sudah di tengah jalan, tiba-tiba muncul pertanyaan dalam kepala. Kompor tadi beta suka mati kok sonde, atau pintu belakang sukunci kok belum nih. Nah, gara-gara pertanyaan begitu, perjalanan yang tadinya santai bisa langsung bikin hati sonde tenang ya. Padahal meninggalkan rumah dalam keadaan kosong itu sebenarnya hal yang biasa. Bisa karena pekerja, karena bepergian keluar kota, liburan, ataupun ada urusan beberapa hari ke depan.

meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Ya, dari versi Anda kira-kira bagaimana nih? Detailnya seperti apa nih cara Anda meninggalkan rumah dalam keadaan kosong biar aman? Apa yang Anda cek biasanya begitu ya? Mungkin beberapa hari ke depan Anda akan berjalan meninggalkan rumah, ya pergi dalam beberapa hari ke depan dalam rumah dalam keadaan kosong begitu ya. Kalaupun son ada orang yang jaga, kira-kira Anda ceknya apa nih ya? Boleh Anda berbagi di program 1 RRI Kupang. Beta tunggu partisipasi Anda di line telepon 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa, nomornya 0811-3820-9440. Biasanya ketika meninggalkan rumah, jalan pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, ya, apa yang sering Anda cek, ya? Boleh, silakan. Kita tunggu sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id.
2: Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Malam ini kembali beta hadirkan untuk Anda. Ya, sebuah segmen di mana Anda bisa saling sharing begitu ya, soal kebiasaan yang biasa Anda lakukan di rumah Anda sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Apa yang paling sering Anda cek? Ya, seperti apa nih? Apakah pintu dan jendela, kompor dan tabung gas, listrik dan peralatan elektronik lainnya, atau semuanya Anda cek satu per satu sebelum Anda jalan gitu ya, atau bepergian? Nah, silakan Anda bisa bergabung di line telepon WA dan juga SMS. Beta tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di program 1 RRI Kupang. Ya, kotong pengen dengar pengalaman Anda. Iya, untuk yang biasa Anda cek begitu ya, sebelum Anda meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Karena kalau dalam keadaan kosong rumah, kotong tinggalkan dalam beberapa waktu yang cukup lama, ya pastinya kotong pengen pulang rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, terhindar dari hal-hal yang misalnya merugikan ya, diantaranya itu ada pencurian, ada kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, karena itu pada saat Anda pergi ya, dalam waktu yang cukup lama, apa yang Anda cek biasanya? Ya, mungkin pintu belum dikunci kah, setrika masih tercolok kah, kompornya belum diperiksa atau keran air masih terbuka. Kadang-kadang kalau kotong jalan begitu ya, kotong sering terburu-buru kalau misalnya ya waktunya sudah mepet begitu ya. Lalu karena terburu-buru kotong sonde sempat cek begitu ya, langsung kunci rumah jalan. Dalam hati ya, dalam perjalanan hati ini terus ya ada gerakan hati untuk bertanya begitu, kira-kira beta su cek semua kok belum nih, jangan sampai pintu belum tak kunci ya, pintu belakang ya, jendela tadi belum sempat dikunci begitu ya. Ya, lemari belum dikunci, harta benda dong ada di situ. Kali bagi ame gitu ya. Nih, kalau kotong jalan ada orang yang jaga bae, mah kalau sonde, weh, ini kayaknya harus belok kembali ke pulang, ko cek ini. Masalahnya jalan waktu yang lama, nah kalau sonde. Apakah Anda minta tetangga untuk bantu mengeceknya atau bagaimana nih? Boleh ya, Anda bisa bagikan pengalaman Anda di program 1 RRI Kupang. Ya, jadi pernah ya terpikir di benak Anda, kenapa kotong harus cek rumah begitu ya? Nah, apakah kotong pikan cuma sebentar. Nah, nanti kotong ju pulang begitu ya. Rumah ju tinggal hanya beberapa jam sa. Nah, justru dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini ya membuat kotong lupa melakukan pemeriksaan. Ya, coba kotong bayangkan sejenak begitu ya. Ketika keluar rumah terburu-buru karena takut terlambat. Ya, pintu depan dikunci tapi ternyata jendela belakang belum tak kunci. Ya, mungkin di malam itu Anda sempat charger HP ya. Lalu tiba-tiba itu charge-nya masih terpasang di stop kontak begitu, ataupun tadi Anda sempat isi air di bak mandi, Anda lupa mematikannya, kompornya sudah dimatikan atau belum, tapi katong belum memastikan regulator gasnya dalam kondisi aman. Nah, hal-hal kecil seperti ini kelihatannya sederhana ya, tapi kalau katong luangkan waktu beberapa menit sebelum berangkat, risiko bisa katong kurangi gitu ya. Jadi ya pasti dalam benak Anda, aduh ini beta su cek kah belum nih, kalau belum ini bahaya nih. Kalau belum nih kira-kira Anda biasanya langsung belok kembali pulang ke rumah atau gas terus begitu ya? Ya, atau bagaimana nih kira-kira? Boleh ya Anda bagikan pengalaman Anda di malam ini.

0: Ya, sebelum beta putarkan secara lengkap lagu ini, ada yang sudah bergabung di line telepon. Ya, Pro 1, selamat malam.
1: Selamat sore menjelang malam, Bu Sony.
0: Ini Fongki.
1: Shalom.
0: Shalom, selamat hari Minggu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Domi dari Sumba Barat, Waikabo,
0: Pak. Pak Domi, bagaimana kabar Pak Domi?
1: Kabarnya baik-baik, Bu.
0: Iya, cuaca di sana kemana? Ada hujan kok?
1: Ya, sudah ada.
0: Sudah ada, eh?
1: Dari Jumat malam saja itu yang hujan gerimis.
0: Oh, eh? Sempat hujan di sana, ya? Eh? Hujan gerimis di sana, ya? Eh?
1: Iya.
0: Oke.
1: Terbesar juga.
0: Contoh lalu.
1: Terbesar.
0: Ma India, sore.
1: Bagi pengalaman sesuai dengan informasi yang beta dengar. Terima kasih banyak.
0: Kalau Bapak Domi biasanya sebelum tinggalkan rumah dalam keadaan kosong, apa yang sering Pak Domi cek?
1: Ya, itu tadi Bu Fongki sudah sampaikan, yaitu kompor paling pertama, jok listrik, jendela, pintu, dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Ya, mungkin itu pengalamannya.
0: Tapi kalau biasanya son sempat cek begitu terus dalam perjalanan, aduh ini lupa kayaknya. Apakah belok kembali kok atau gas terus?
1: Ya, kalau masih diragukan ya pasti belok kembali.
0: Betul lah. Nah, kalau ya masih diragukan belok kembali, sadar pada kotong pulang so angus semua.
1: jadi arang semua.
0: Itu dia bahaya. Siapa Pak Domi?
1: Makasih banyak
0: informasinya. Iya. Ya. Selamat malam.
1: Ya, kalau ada ruang rindu
0: bergabunglah. Sebentar eh.
1: Oke.
0: Oke, Pak Domi. Selamat malam.
1: Shalom.
0: Dari Waika Bubak sudah bergabung di program Satu RRI Kupang. Beta masih temani lagi. Beta masih menanti Anda pendengar di wilayah Kota Kupang ataupun sekitarnya yang ingin berbagi pengalaman juga nih. Kira-kira sebelum Anda tinggalkan rumah dalam keadaan kosong, apa yang paling sering Anda cek begitu ya? Kalau Pak Domi tadi bilang bahwa sebelum jalan itu dicek dulu kompornya sumati ke belum, pintu dan jendela suta kunci ke belum, listrik dan peralatan listrik aman ke sonde begitu ya. Ya kalau misalnya di jalan dari pagi sampai sore, ya coba lihat lagi diapung colokan-colokan dong. Karena biasanya ketong nih kalau sudah dalam keadaan terburu-buru itu cek pasti sonde bisa lah. Apalagi mau cabut ini charger HP yang tak colok terus di stop kontak nih dalam keadaan menyala, ini juga bahaya. Jadi dalam keadaan genting sekalipun, ya katon diharapkan juga untuk sebelum jalan coba cek kembali lagi gitu ya. Supaya katon jalan juga dalam keadaan damai sejahtera. Kalau sonde, maka barat.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang dan kami masih punya informasi untuk Anda. Kali ini update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang, di mana kami mendapatkan pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong masing-masing atas nama Falsi Malet, Selvi Kaji, Fiontes, Falan, Erna Abineno, Ibu Atta Alomau, dan Azhar Nur. Mie 1 kardus dari Sarifudin dan juga Azhar Nur. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Selanjutnya, uang Rp100.000 dari Adi di Alak. Uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Transfer uang via Bank BCA masing-masing Rp50.000, Rp150.000, dan Rp50.000. Transfer uang via Bank Sibank itu ada Rp20.000, Rp25.000, Rp15.000, dan Rp50.000. Selanjutnya, transfer uang via Bank BNI masing-masing Rp200.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp100.000, Rp100.000, Rp350.000. Uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih. Uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu. Sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Beras 5 kilo sebanyak 10 karung dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS. Kemudian 3 kantong pakaian layak pakai yang masuk juga dari Yayasan RMS. Kemudian uang Rp50.000 serta uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Jadi total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp6.689.000. Kami masih menunggu ya, dan juga menunggu kesempatan bagi Anda yang ingin berdonasi untuk basodara di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun juga berupa barang yang diantarkan langsung ke RRI Kupang Jalan Tompel nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info lengkapnya bisa Anda hubungi Nyongki di nomor HP 0852-3929, maksud kami 3927-5950. Sekali lagi 0852-3927-5950. Ya, pendengar, kita masih bahas soal topik kita di malam ini. Kalau misalnya Anda ingin pergi meninggalkan rumah dalam keadaan yang kosong, ya apa yang paling sering Anda cek? Ya, kalau misalnya Anda ceknya adalah pintu dan jendela, berarti Anda termasuk orang yang ya memperhatikan keamanan fisik rumah ya. Ya, jadi pastinya sebelum berangkat ya, ketika tutup pintu utama, coba dicek juga pintu belakang, jendela kamar, jendela dapur, pintu garasi, dan akses lain yang bisa digunakan untuk masuk ke rumah. Kalaupun Anda punya pagar, ya pastikan bahwa pagar Anda juga sudah terkunci rapat. Satu lagi yang penting begitu ya, ya ini seringkali kotong taruh lakukan begitu ya, taruh kunci cadangan di tempat yang terlalu mudah ditebak ya, seperti apa, seperti di bawah pot bunga. Adakah yang mengalami hal yang sama? Biasanya kotong kunci habis pintu, nah kotong taruh kunci di pot bunga. Ya, jadi itu tempat yang mudah ditebak begitu ya, seperti di bawah pot bunga atau di tempat terbuka yang dekat pintu. Ya, kalau mau titip kunci lebih baik kotong ya kasih ke orang-orang yang benar-benar kotong percaya. Karena biasanya kita juga begitu ya. Kadang-kadang kalau mau jalan ya, ini tergantung hati juga ya. Kalau hati berat ya, tak usah taruh di pot bunga, sate ini kayaknya
Ya, orang dosa tahu kok tempung ya tempat-tempat biasa begitu ya. Jadi ya kalau bisa dititip saja ke tetangga yang Anda percaya untuk menjaga tempung rumah begitu ya. Kalau sonin nah biar kok bawa itu kunci toh. Karena kalau Anda yang tinggal sendiri di rumah nah bawa itu kunci. Kalau sonin nah kunci-kunci cadangan dong dikasih ke anggota keluarga yang lain supaya ketika jalan nasen ada yang kas tinggal begitu ya di rumah biar rumahnya tetap aman. Beta juga masih tunggu Anda pendengar yang ingin berkomentar lagi. Waktu kotong juga masih cukup panjang. Masih sekitar 1 jam lagi ya sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

Ya, dan peringatan malam ini bakalan Beta putarkan untuk Anda drama radio dengan judul Rumah Produksi RRI Samarinda.

0: Drama radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan Farul Rozi, Rahayu Kriswandini sebagai ibu, dan Tata diperankan oleh Dita.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya Mas?
2: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf Mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya Mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya Mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
2: Iya, dibaringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.

0: Kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Nita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, nggak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodoh amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok, saya tuh nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak. Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Ya ampun, kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu nggak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itulah, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja?
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung. Kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa. Yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah. Kalau memang itu yang kamu mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih,

0: Tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
0: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
1: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
0: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Ya udah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau nggak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: Mbak, mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, dan pendengar di malam ini Kotong lanjut lagi ya di sesi yang kedua ini. Kotong masih bahas soal sebelum Anda tinggalkan rumah dalam keadaan kosong, apa yang paling Anda sering cek? Apakah pintu dan jendela, kompor dan tabung gas, listrik dan peralatan elektronik, atau semua Anda cek satu per satu? Ya, dan pastinya pendengar Kotong pengen gitu ya, rumah sebagai tempat yang ya, tempat yang nyaman lah istilahnya ya, tempat di mana Kotong pulang ini dalam keadaan yang baik, dihindarkan dari hal-hal yang sonde Kotong inginkan gitu ya. Yang pastinya sebagai orang yang ingin rumahnya aman-aman saja, terhindar dari hal-hal yang seperti pencurian, kebakaran, memang itu dihindarkan begitu ya. Dengan cara ya Kotong cek satu persatu, istilahnya seperti itu. Seperti ada juga jawaban yang sudah disampaikan sama kakak, siapa nih? Kita coba cek lagi di WA. Yang sudah bergabung di WhatsApp ini ada kakak Wati di Perumna. Selamat malam Kak Fongki. Kalau beta dicek satu persatu gitu ya, diceknya itu pintu dan jendela, kompor dan tabung gas, serta peralatan elektronik. Semuanya itu dicek satu persatu. Ada juga ya, tadi beta sudah sampaikan bahwa dicek yang namanya pintu dan jendela. Kali ini kompor dan tabung gas ya, ini juga penting untuk Kotong perhatikan sebelum tinggalkan rumah. Dengan coba dilihat dulu Kotong kompor ataupun juga ya tabung gasnya, periksakan juga dia punya regulator dan sambungan tabung gasnya. Kalau ada bau gas dan merasa ada kebocoran ya, jangan sampai diabaikan begitu ya. Dan juga Kotong utamakan ventilasi dan penanganan sesuai dengan prosedur keselamatan jika dicurigai ada kebocoran gas. Dan yang pastinya Kotong bisa melakukan itu untuk menghindarkan risiko kebakaran yang ya tidak mengenal kata sebentar begitu. Kemudian pun Kotong bisa coba cek juga peralatan elektronik dan listrik ya. Dan ini juga yang sering Kotong lupa. Kadang-kadang Kotong jalan, Kotong sendiri, Kotong pumpin apa lampu-lampu kamar, lampu di dalam rumah, lampu kamar mandi, kadang ini menyala terus. Nah, bisa Kotong matikan gitu ya, lampu-lampu yang sonde dipakai ya, karena kalau siang ya Kotong kas mati ya, supaya Kotong sama-sama jaga ya, untuk ya hemat energi ya, istilahnya seperti itu. Dan sebelum Kotong keluar rumah, coba Kotong keliling sebentar Kotong punya kamar, lihat lampunya, lihat coba charger, Kotong keliling dulu Kotong punya rumah gitu ya, apakah sudah aman ataupun belum. Di ruang tamu TV sumati kok, komputer sumati kok, laptop dong masih tercolok kok, setrika, dispenser dan lain sebagainya. Ketika Kotong melihat elektronik-elektronik yang masih terpakai ini Kotong cabut, kalau memang susun pakai lah, nah cabut lah supaya sonde makan arus begitu ya. Kalaupun sonde dibutuhkan ya bisa Kotong cabut dari depo stok kontak. Ya pastinya Kotong juga pastikan bahwa semuanya itu dalam keadaan aman ya. Kalau ada masalah kelistrikan lebih baik ditangani sama orang-orang yang kompeten. Jadi sebelum keluar rumah jangan hanya lihat apakah lampu mati ya, tapi pastikan juga bahwa perangkat yang masih tersambung ataupun terhubung dengan listrik ini bisa dimatikan, dicabut, supaya ketika Anda pergi ke tempat, ke kantor, ke tempat yang ingin Anda tuju dalam beberapa hari ke depan, ya semuanya dalam keadaan aman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

kalaupun rumah Anda mau ditinggal beberapa hari, ada beberapa kesiapan dan kebiasaan tambahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, mungkin Anda bisa sampaikan ke keluarga yang Anda percaya bahwa rumah Anda dalam keadaan kosong untuk beberapa hari ke depan karena tugas ataupun juga karena ya rencana-rencana lain yang akan Anda lakukan selama beberapa hari ke depan. Yang kedua, jangan terlalu ini ya, terbuka di media sosial bahwa rumah Anda dalam keadaan kosong, itu bahaya. Ya, karena Alana sampaikan bahwa rumah Anda dalam keadaan kosong terus taruh di medsos, di FB, ya di FB, di Instagram, di TikTok, wih, itu kayaknya ya bahaya sekali begitu ya, karena orang pasti punya rencana untuk melakukan kejahatan begitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalaupun memungkinkan, gunakan lampu dengan pengatur waktu agar ya rumah Anda tidak terlihat benar-benar kosong begitu ya, ataupun juga gunakan lampu dengan tenaga, kalau misal dengan tenaga surya misalnya ya, kalau misalnya udah pagi dia lampunya tersensor gitu ya, bahwa lampunya mati dengan sendirinya gitu ya. Ataupun juga Anda bisa pasang CCTV ya, biar Anda bisa monitoring secara apa namanya, terstruktur begitu ya. Dan pastikan barang berharga Anda disimpan di tempat yang aman. Kemudian jangan meninggalkan makanan yang mudah membusuk. Dan yang paling penting, jangan terburu-buru ketika Anda mau berangkat. Sisihkan beberapa menit khusus untuk pemeriksaan rumah Anda. Ya, jadi sebelum Anda berangkat ya, cek sebelum Anda berangkat itu ya, misalnya pintu aman, jendela aman, kompor aman, tabung gas aman, setrika, charger, keran air, pagar, aman semuanya. Nah, kalau semua sudah aman, baru kotong boleh bilang, oke, gaskan. Terima kasih ya untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Semoga informasi yang beta sampaikan ini bisa meningkatkan kewaspadaan Anda, karena segala sesuatu bisa saja terjadi karena ada niat dan juga kesempatan. Setelah ini Anda bisa bergabung ya untuk mendengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan dan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut, disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilik Kriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB BB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas

0: Petani, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
2: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
3: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
5: Ayo tumbuhlah.
3: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
6: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
7: Sebuah pensil kecil.
3: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
7: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
3: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
8: Ayah, Bunda, lihat nih.
3: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
8: Tapi semuanya sibuk.
9: Aku senang sekali sekarang.
3: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
8: Katanya
3: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
8: Ada ayah yang ambil.
10: Tapi sebelum main,
3: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
8: Yang sesuai usia kakak ya mah.
3: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
11: Kita tanam sama-sama ya.
8: Oke Bu.
3: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
12: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
3: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau

Emergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas squad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: Where we are now, it's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali Beta kembali hadir dalam ngobrol bersama komunitas Ngobras. Ruang untuk Kotong bagi cerita, pengalaman dan informasi yang dekat dengan kehidupan Anda. Malam ini Kotong akan bahas satu kebiasaan yang mungkin tanpa sadar sering Kotong lakukan. Ya, doom scrolling. Pernahkah Anda membuka media sosial hanya ingin melihat satu atau dua informasi, tapi akhirnya terus menggulir layar, baca berita buruk, konflik, komen negatif, sampai lupa waktu. Jadi, apa sebenarnya dampak dari doom scrolling bagi pikiran, emosi, hubungan sosial, bahkan kualitas tidur Anda? Kita akan bahas ini ya bersama dengan Yayasan Pembina Yayasan Setitik Cahaya Gens, ada Kak Boni Ahaning, MAKPE Konselor yang sudah hadir melalui sambungan telepon malam ini. Selamat malam, Kak Boni.
4: Halo. Iya, selamat malam, Kak Fongki.
3: Apa kabar? Kok sama-sama? Kabar sehat nih, kalau Kak Boni sendiri bagaimana kabar?
4: Ya, puji Tuhan, aman-aman.
3: Aman-aman ya.
4: Iya.
3: Iya, Kak Boni. Ini sekarang kan media sosial merupakan salah satu hiburan yang tanpa Kotong sadar. Kotong bermain ayo media sosial ini sampai lupa waktu ya. Lupa makan, lupa tidur. Semoga selupa istri atau suami dan juga anak-anak ya. Bahaya kalau itu. Jadi Kak Boni sebenarnya... Jadi kemudian sebenarnya apa yang dimaksud dengan doom scrolling dan bagaimana kebiasaan ini bisa terbentuk dalam kotong kehidupan sehari-hari nih Kak Boni?
4: Iya, makasih Kak Fongki. Jadi tadi Kak Fongki sudah sempat mention sedikit ke pendengar. Jadi doom scrolling itu kebiasaan yang terus-menerus scrolling dan akhirnya mengkonsumsi informasi-informasi negatif di handphone. Semakin berhenti malah akhirnya semakin
3: enak
4: cari
3: gitu
4: tahu
3: ya.
4: Lebih banyak. Iya, makin enak digosok terus. Aduh, netizen punya komen juga dibaca. Aduh.
3: Karena itu yang menarik gitu. Sebenarnya. Kadang Kotong hanya video lihat sepintas, tapi Kotong langsung mau cek dia pun apa namanya komentar itu yang kadang-kadang netizen pun komen dong cuy, bikin Kotong nih ngakak parah sah dengan ini komentar nih, karena bilang bahwa ini apa netizen numpung bahasa dong ini memang di luar Nurul.
4: Yeah. Itu sudah Fongki. Jadi scoring ini ternyata tidak pakai batas umur ya, tidak harus yang anak muda saja, tapi saya lihat nih mama, bapak-bapak semua kayaknya semua usia rentan usia sudah sangat-sangat
3: terpapar
4: ini ya.
3: Ya.
4: Terpapar dengan akhirnya namanya doom scrolling. Jadi lebih ke berita negatifnya sebenarnya ini istilah untuk yang suka kepo dengan berita-berita negatif yang akhirnya scrolling-scrolling, lupa waktu.
3: Itu dia.
4: Akhirnya ya berjam-jam hanya duduk kok. Loti orang Kupang bilang itu
3: handphone. Loti bye-bye. Capek duduk nah tidur. Ya, kamu nih, apakah doom scrolling ini hanya berkaitan dengan membaca berita-berita negatif atau termasuk juga dengan kebiasaan terus-menerus melihat konten yang membuat kotong cemas, marah, ataupun takut begitu, kakak?
4: Jadi memang doom itu kalau di bahasa Inggrisnya lebih kayak ini ya, hal buruk ya artinya. Jadi makanya akhirnya dinamakan doom scrolling, men-scrolling hal-hal yang buruk. Pertanyaannya kenapa ya kotong lebih suka melihat berita-berita negatif daripada berita-berita yang baik gitu. Nah memang kalau secara algoritma di media sosial, kalau berita itu semakin dicari kan dia punya muncul-muncul di feednya semakin lebih sering gitu ya.
3: Iya.
4: Daripada berita-berita yang kurang disenangi. Nah kebanyakan memang akhirnya lebih disenangi itu yang berita-berita negatif. Nah saya pernah baca, jadi ada satu apa diasumsikan ini ada kaitannya kenapa manusia itu lebih suka melihat negatif, karena dulunya manusia kan berevolusi nih, jadi kita waktu dari zaman yang dulu itu manusia hidup dengan penuh berjaga-jaga gitu kak, jadi lebih tinggal di gua-gua, tapi juga melihat kalau ada musuh atau serangan yang datang dia harus cepat-cepat untuk melindungi keluarganya atau melindungi dirinya. Jadi segala hal yang berbentuk negatif tuh berjaga-jaga niatnya seperti itu. Tapi kan kalau dulu kan tidak ada media sosial zaman batu tuh kan.
3: Iya.
4: Dia hanya area sekitar dia saja. Nah tapi itu terbawa sampai hari ini akhirnya manusia memang lebih cenderung untuk ketertarikannya pada hal-hal yang lebih negatif gitu beritanya gitu. Sebenarnya lebih ke bentuk mau berjaga-jaga, tapi ternyata itu membuat seseorang jadi semacam addicted lah ya, kecanduan begitu untuk terus ingin tahu apa yang terjadi, aduh kenapa itu, kapan terjadinya, bagaimana komentar orang lain kayak gitu-gitu, sambil melihat gambar-gambar yang sone baik gitu kan. Iya. Kadang-kadang sekarang sone ada sensor lah, langsung dong kasih pampang. Misalnya kemarin kayak gempa di Flores ya, itu akhirnya korban-korban langsung beritanya bermunculan, orang melihat orang kena apa
3: bencana
4: dampak dari gempa itu ya, ada yang kakinya patah atau apa segala macam, itu kan tidak ada sensor ya. Dan ya berita muncul-muncul terus.
3: Iya. Tapi kalau kalau kayak algoritma yang misalnya tadi kayak Kak bilang kotong sering nonton yang sonde bae dong, yang negatif-negatif, berita-berita bohong, berita-berita negatif, berita-berita yang provokator seperti itu. Apakah ketika kotong apa lihat dia terus-menerus, ini berpengaruh juga dengan kotong punya psikologis ataupun ya karakter seperti itu Kak Boni?
4: Jadi semua yang melihat itu pasti ada timbul ketakutan, kecemasan. Aduh, nanti kalau itu terjadi bagaimana dengan keluarga atau keluarga di sana, bye-bye, sako. Seperti kemarin saya punya sepupu di Flores tuh, jadi memang mereka terdampak ya di Nagekeo tuh, jadi memang mengerikan sih. Dan akhirnya memang kami minta tolong untuk hentikan, maksudnya tidak minta gambar-gambarnya, tapi kami cukup untuk mendoakan gitu. Nah itu satu bentuk yang bisa menolong kita untuk tidak terlalu banyak terpapar dengan hal-hal visual. Kenapa? Karena waktu seseorang melihat itu otak ke menyimpan ya. Karena kan media sosial tuh visual semua, video, gambar gitu kan. Jadi kita melihat, kita membayangkan, dan ini Kak Fongki, jadi menariknya tahun 2013 itu pernah diadakan penelitian.
3: Yeah.
4: Penelitian yang diadakan oleh Boston University. Jadi mereka ini meneliti orang-orang korban dari pemboman lari maraton yang terjadi.
3: Mm-hmm.
4: Jadi waktu diteliti itu sekitar 4.600 orang waktu itu yang melihat kejadian itu dan menjadi saksi ataupun yang melihat lewat media sosial.
3: Iya.
4: Tahun 2013 tuh itu belum terlalu booming istilah doom scrolling ini, tapi waktu diteliti ternyata justru orang-orang yang melihat lewat media sosial berita-berita itu dong punya trauma itu lebih lama dan lebih signifikan dibanding si korban. Nah, ini yang akhirnya janggal di sini. Ternyata orang yang hanya melihat itu berkali-kali, dari satu kali itu dia bisa sampai 6-10 kali melihat berita soal itu.
3: Mm-hmm.
4: Dia mengalami trauma, dan masalahnya stresnya itu kalau orang yang mengalami, yang korban, biasa waktu diteliti, waktu si korban itu melihat atau mengalami sendiri, dia stresnya naik tuh yang pas kena bencananya. Tapi setelah itu mulai turun. Nah, tapi kejadian berbalik dengan si orang yang hanya melihat berita di media sosial itu.
3: Yeah.
4: Waktu diteliti stresnya itu grafiknya tetap datar gitu.
3: Yeah.
4: Malah kadang-kadang naik gitu. Jadi betapa hebatnya pengaruh yang diberikan lewat media sosial ini ke orang-orang yang hanya melihat atau bukan menjadi saksi langsung peristiwa itu terjadi gitu, Kak.
3: Oke, okay. Nah kalau memang Kotong sudah, kalau memang Kotong sudah tahu begitu ya, bahwa kalau terus menerus Kotong scrolling begitu ya, itu juga berpengaruh terhadap Kotong punya psikolog ya, psikologis. Ini pertahanan awal yang bisa Kotong lakukan ketika Kotong buka media sosial. Ya, tanpa Kotong sadari ya, bahwa tanpa Kotong pungkiri bahwa semua orang sekarang ini sudah punya akun media sosial. Siapa sih yang sudah punya akun media sosial begitu ya? Bahkan ketika Kotong dalam keadaan yang sumpek, dalam keadaan butuh hiburan, kadang-kadang Kotong buka video apa reel, selalu Kotong nonton-nonton begitu. Ya, ada terpapar informasi yang positif, ada juga yang negatif ya, tergantung dari ketempung algoritma seperti itu, yang biasa Kotong nontonnya apa. Kalau Kotong nonton tiap hari nonton ya, orang dapat tangkap pelakor begitu ya dengan istri sah, ya otomatis otomatis
4: Facebook di mana tuh loba mau atau mongkar
3: ya otomatis kan itu akan muncul terus ya. Nah, ini bagaimana pertarungan ya? Paling celaka kalau Kotong bangun pagi-pagi, buka ya, buka reels yang muncul itu. Ini yang pastinya Kotong bangun pagi, alam bawah sadar kita langsung masuk itu.
4: Nah, ini itu dia. Aduh.
3: Iya. Nah karena itu kira-kira pertahanan awal yang bisa Kotong lakukan tuh seperti apa, Kakak? Supaya pada saat Kotong buka pertama kali yang muncul itu langsung ya, akhirnya terus menerus lah.
4: Itu lagi ya, ini tergantung juga ya, ini algoritma di HP-nya masing-masing. Nah, jadi kalau berbicara soal bangun pagi itu, Kak, memang waktu Kotong bangun itu ada namanya gelombang theta. Jadi otak manusia itu kan ada gelombang-gelombangnya ya, ada beta, alpha, theta, delta. Nah, biasanya waktu kita bangun itu ada namanya gelombang theta. Gelombang theta itu gelombang di mana orang-orang tuh lebih belum terlalu antar sadar dan tidak sadar lah istilahnya.
3: Yeah.
4: Jadi dia menyerap semua informasi yang ada. Nah, ketika kalau Kotong bangun, Kotong ada filter khusus untuk sesuatu, berarti informasi yang kita serap itu dia akan ada terus di situ.
3: Okay.
4: Nah, masalahnya kan kita penuh dengan kepo ya, orang bilang tuh penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Wih, nanti kalau begini ke mana? Cari lagi beritanya begitu. Akhirnya cari-cari terus dan semakin kita terpapar. Jadi kalau bagaimana untuk menghindar, memang mungkin kita mulai, jadi bangun pagi sebaiknya itu memang kalau banyak penelitian bilang hindari handphone, termasuk kalau untuk yang di apa keagamaan gitu ya, yang kerohanian gitu kan, di mimbar-mimbar juga, di gereja-gereja, di dorong untuk umat berdoa dulu lah. Nah itu bagus, karena waktu kita doa, kita baca, bagi yang Kristen ya, kita baca Alkitab, itu menyerapnya lebih dalam. Karena waktu kita bangun itu yang terserap ke otak kita. Nah nanti siangnya itu kan sudah mulai gelombangnya sudah beda tuh ya. Kita mulai belajar, mulai fokus, itu mulai alfa, beta, gelombangnya sudah berubah begitu. Kita bisa menganalisa, oh ini beritanya tidak penting nih. Otak sudah mulai bisa memfilter. Jadi bangun healthy boundaries lah istilahnya. Jadi bangun satu batasan yang sehat. Kita mau melihat, istilahnya ini ada banyak menu. Dan kotong tahu kalau menu yang bagaimana itu dampaknya ke kotong apa gitu. Nah kalau kotong sudah tahu, kotong bisa lebih bisa meng-cut itu ya, memberikan batasan untuk kotong pun diri sendiri untuk tidak terpapar. Karena dampaknya yang tadi itu Kak Fongki sempat mention, akan ada kecemasan, mungkin akhirnya jadi sulit tidur karena pikiran terus. Ih nanti kayaknya dunia semua kiamat nih, Tuhan semua datang nih.
3: Iya. Jadi kalau sebaiknya kalau bangun pagi itu jangan pegang HP dulu ya. Ya, kotong istilahnya ada ya untuk kotong Kristen ya, saat teduh begitu ya.
4: Iya.
3: Habis saat teduh
4: bersama Tuhan.
3: Iya, setelah itu bisa kotong di depan rumah, kotong lihat matahari, lihat bunga, begitu ya. Daripada pagi-pagi langsung kucak mata HP sudah di samping.
4: Berita langsung di Facebook, aduh, bapak lihat, aduh ini perempuan nih.
3: Bahaya. Begitu, bahaya. Kan tadi itu kan sempat tadi pagi kotong pergi gereja kakak, itu maitua kastal bilang begini, ih ada ini kebakaran di PLN di ini bundaran sana. Jadi ada mam tua kastau bilang ini PLN tabakar, bilangnya begitu. Ju takut ju setelah beberapa jam kemudian ternyata bukan PLN yang tabakar tapi ban di belakang yang tabakar di belakang entah itu di gudang atau apa. Jadi langsung beta lihat di Facebook, oh ini dari damkar suka kasih tahu bahwa hoax PLN di bundaran tabakar begitu. Jadi ada banyak info yang muncul di video bahwa PLN tabakar. Padahal setelah beberapa jam kemudian baru kotong tahu, oh ternyata yang terbakar ini bukan kantor PLN-nya begitu ya, tapi memang ada gudang yang situ mungkin ada orang yang bakar itu ban, jadi kelihatannya kayak terbakar besar begitu. Padahal teh rame tadi.
4: Astaga, double rugi ya, sudah cemas lagi, berita salah lagi.
3: Iya. Nah kadang-kadang kotong apa istilahnya, kotong apa ya istilahnya kayak kotong dapat info begitu, kotong telan bulat-bulat tanpa kotong cross check dulu ya kakak ya.
4: Betul, akhirnya sudah pikiran lagi, sudah cemas lagi, berita salah lagi.
3: Lebih parah lah kalau kotong share.
4: Share lebih parah. Rame-rame takut sama-sama.
3: Nah, jadi sebenarnya Kak Boni, apa dampak dari doom scrolling ini ya dalam kotong kehidupan kalau misalnya kotong lakukan itu terus-menerus? Mau di rumah, mau di kantor, mau di tempat bajual. Iya, lebih parah kalau ojek online sambil bawa motor sambil lihat itu video, bahaya. Aduh.
4: Antar wilayah nanti, antar di rumah sakit.
3: Ini dupun dampak apa nih kakak?
4: Iya, dampaknya itu ternyata yang saya riset sedikit itu sampai merusak otak ya. Bahkan para ahli itu ada melihat ada fenomena baru nih Kak Fongki. Jadi ada namanya saraf kejip. kejepit itu di bagian kalau kotong lihat di pundak nih kan ada yang kayak ada tonjol-tonjol di ketempung tulang yang batonjol di belakang tuh itu ada C7, C5, C6 lah istilahnya kedokteran ya, saya kurang mengerti, tapi yang cukup mengganggu itu penelitiannya itu dia bilang kalau sekarang ini saraf kejepit yang harusnya itu diderita oleh orang-orang lansia umur 50-an tahun karena biasa kan 50-an tahun tulang mulai keropos dan sebagainya, jadi orang sering tunduk-tunduk kan, jadi bagian pundak nih kadang-kadang ada terjadi saraf kejepit. Sekarang sudah dialami kemarin pasien termuda itu umur 20 tahun. Jadi karena terlalu tondok-tondok, hanya lihat handphone, jadi posisinya itu kalau terlalu lama lihat handphone dan itu pola berulang, itu lama-lama terjadi gesekan di situ dan saraf kejepit muncul gitu. Jadi akhirnya orang-orang ini ya, yang di bagian medis juga kaget ya. Orang masih sangat muda sudah mengalami saraf kejepit di bagian itu karena saking terlalu lama di depan handphone. Lalu ini otaknya bisa lama-lama rusak ya karena bisa lari, kalau untuk mental itu PTSD ya. Jadi PTSD ini post trauma syndrome, itu harusnya kan biasa yang dialami itu orang yang sudah pernah trauma, misalnya kayak dia mengalami kecelakaan atau apa, dianya yang alami, jadi dia ada trauma sesudah itu gitu. Tapi yang sekarang PTSD juga akhirnya dialami oleh orang-orang yang hanya melihat berita negatif itu secara berulang-ulang begitu. Jadi ini yang fenomena yang terjadi. Nah, gejalanya bagaimana? Gejalanya PTSD ini bisa membuat orang tiba-tiba keringat dingin. Mungkin ini ya, mungkin pendengar pernah punya teman atau mungkin ada yang pernah mengalaminya. Jadi tanpa sebab musabab begitu tiba-tiba keringat dingin, langsung ketakutan sendiri, gemetaran. Saya punya teman begitu tuh, Kak Fongki. Jadi dia kalau PTSD-nya kambuh itu lagi di dalam mobil, dia lagi menyetir, tiba-tiba tuh bisa berhenti, akhirnya sudah tidak bisa diapa-apakan. Jadi akhirnya orang klakson-klakson, dia sudah tidak bisa lagi, gemetar, keringat dingin, dan kayak sudah mau pingsan gitu. Nah itu, nah mereka kan biasa kalau yang mengalami ini tidak sadar ya, mereka tanya-tanya ini kenapa ya Kak, kok betul tiba-tiba begitu. Nah sebenarnya ada penumpukan-penumpukan emosi yang belum dikelola dengan baik tuh. Akhirnya walaupun dia tidak mengalami langsung, tapi karena berita itu terus-menerus dia konsumsi, akhirnya itu tuh dampaknya bisa sampai PTSD, bisa OCD. OCD itu kompulsif ya. Jadi ada orang-orang yang akhirnya karena takut mati, misalnya takut meninggal, akhirnya semua jadi kebersihan, semua saking ketakutan terhadap masalah kesehatan itu, piring dia sudah cuci, sudah dicuci belum ya, dia pergi cuci lagi berulang kali dia cuci misalnya gitu, tangan berulang kali dicuci gitu, aduh tangan saya sudah bersih belum ya begitu. Ya itu ada dampak-dampaknya begitu ya Kak. Ada juga yang sulit tidur karena terlalu cemas. Aduh nanti kemana, nanti besok ketong kalau ketong yang kena gempa kemana ya,
3: overthinking
4: betul, overthinking ya, sulit tidur, tidur hanya 2-3 jam, bangun tiba-tiba. Nah, jangan disepelekan tuh, apalagi yang sulit-sulit tidur, jangan dipikir itu sudah biasa, memang dia biasa tidur begini. Karena ini ya Kak, pasien di rumah sakit jiwa ya, itu kebanyakan awalnya dari situ tuh, sulit tidur gitu. Jadi jangan disepelekan, coba cepat-cepat bertanya ini saya kenapa. Kalau memang tidak menemukan jawaban, datanglah ke profesional, karena itu sudah masuk di taraf yang kadang-kadang memang harus sudah diarahkan untuk minum obat kayak gitu.
3: Sampai sebegitunya ya? Oke.
4: Banyak sih kak, jadi kita, beberapa kasus memang.
3: Akhirnya kita bisa tahu ya bahwa dampak dari dom scrolling ini sangat luas sekali, sangat besar sekali bagi Koton Bu mental dan juga emosi ya. Baik Kak Boni, Koton tahan dulu. Setelah ini beta perlu tanya juga nih Kak sama Kak Boni. Karena biasanya Koton pegang ame ini HP ini, kata Koton bilang sabar do takuju satu jam dua jam son rasa begitu ya. Bahkan Koton pung mata susaki justru kasih sinyal mata su kucak-kucak juga Koton pung scroll ini mati pung. Nah ini kira-kira beta mau tanya sabantar soal itu ya, kenapa orang sampai sulit berhenti scrolling ya. Nah, tapi Koton dengarkan dulu sebuah lagu dari Dewa 19, setelah itu Koton akan lanjut lagi. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kupang, beta ajak Anda, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Koton pun topik, ataupun juga ada pengalaman-pengalaman Anda soal susah tidur, overthinking, cemas, dan lain sebagainya, kebetulan Kak Boni ada, boleh Anda sampaikan ke Kak Boni begitu ya, supaya ada solusilah untuk Anda yang saat ini mengalami dengan depresi begitu ya, ataupun juga cemas yang berlebihan.

0: Ya, peringkat kita lanjut lagi di Ngobras Ngobrol bersama komunitas. Kota masih bahas soal dampak dari doom scrolling bersama dengan Kak Boni Ahaning MAKP Konselor, pembina Yayasan Setitik Cahaya Gensi yang sudah masih bergabung bersama Kotong di via telepon. Ya, Kak Boni, dari dampak-dampak yang Kotong sudah dengarkan tadi, pertanyaannya kenapa orang masih sulit untuk berhenti scrolling ya, meskipun sebenarnya sudah merasa lelah begitu ya, tapi ya kadang Kotong juga bilang, sabantar, maksud 2 jam, ya 2 jam lebe, sampai lupa makan, mahkam, buger, dan lain sebagainya, baru Kotong sadar. Kenapa nih kira-kira? Apakah karena semakin scroll semakin nikmat sampai lupa segalanya? Begitu kakak?
1: Iya kakak. Nah, sebelum menjawabnya ini kak, yang menariknya saya tidak tahu yang terbaru ya, tapi seingat saya Indonesia itu masuk dalam 3 besar pengguna media sosial 6 jam ke atas dari hasil penelitiannya.
0: Ternyata bukan 2 jam ya, 6 jam ternyata. Tambah 1 jam lah itu orang suka kerja di kantoran kakak. Kotong kerja 7,5 jam, tambah 1 jam setengah itu masuk dalam kerja di kantor.
1: Ya semoga ya 6 jam itu dia lagi kerja ya kayak online. Iya. Jadi katanya orang Indonesia masuk dalam 3 besar ya, 3 besarnya itu 3 besar yang soal ini, jadi ya sangat-sangat memprihatinkan juga ya di depan media sosial lebih dari 6 jam. Nah, tapi kalau untuk menjawab pertanyaannya Kak Pongki, jadi sama ini ya Kak, ada satu keinginan yang terus muncul ketika Kotong tuh lihat itu berita gitu. Mm-hmm. Jadi kayak ingin tahu nanti berikutnya apa ya. Karena kita mulai khawatir nih. Aduh, berarti saya tidak boleh lewatkan nih. Itu orang yang bilang istilahnya kalau jam sekarang anak muda dong bilang FOMO ya. Fear of missing out. Jadi akhirnya dia pengen tahu lah, dia cari lah begitu. Akhirnya sampai segala sesuatunya dia cari. Saya punya itu soalnya kak, saya pernah punya pengalaman ada teman yang begitu, penasaran dengan satu cerita, itu waktu itu ada cerita apa ya, tentang pembunuhan di Kupang, waktu itu lagi viral tuh. Jadi saking dia kepo, saya ini sampai heran-heran. Dia bisa habiskan, dan memang dia cerita sendiri. Saking penasarannya, siapa pembunuhnya betul, tidak yang dikabarkan. Akhirnya dia mulai cek sampai itu media sosialnya si pelaku. Dia juga cari tahu, terus dia cari tahu kepolisian punya berita-berita. Kayak, ya gitu ya. Jadi memang ada rasa ingin tahu, khawatir, yang akhirnya bikin Kotong ingin sekali untuk cari tahu gitu. Yeah. Nah masalahnya kadang-kadang handphone itu kan tempat distraksi paling aman dan nyaman begitu ya kak. Misalnya kalau ada masalah dengan orang, daripada pikir tentang dia lebih baik scrolling loh. Nah ternyata justru kalau scrolling pas ada berita negatif kan itu beritanya paling cepat muncul begitu. Akhirnya Kotong memang sebenarnya ingin menghindari dari Kotong punya masalah yang sesungguhnya, ingin di skip dulu, Kotong mau lihat media sosial, tapi akhirnya Kotong kita terjebak sendiri gitu, di ya? Media sosial. Rasa ingin tahunya besar, akhirnya terus mencari tahu ini ada apa ya di sini. Oh iya, ini satu punya apa istri nama siapa ya, dia mulai cari tahu dia punya media sosialnya, lihat komen-komen netizen, dan akhirnya duduk berjam-jam hanya untuk cari tahu satu berita itu.
0: Iya.
1: Dan semuanya berbau negatif.
0: Karena kalau son cari tahu tuh son enak nak kakak. Jadi memang kalau kotong hanya dapat info sepintas saja, kotong akan kalau kotong dapat di info di Instagram, kotong akan korek di FB. Kalau son dapat, kotong korek lagi di Insta, di media yang lain sampai kotong dapat baru kotong puas. Kalau son tidur, son tidur son tenang, betul kakak bi omong nih.
1: Aduh, itu di TikTok apa ya?
0: Oh, betul. Beta pernah begitu kakak saya. Beta ini apa namanya, ini capture dia punya nama. Karena soalnya kerja sedangkan tenang. Apalagi kalau ada paling son suka kalau kotor ada cari-cari info penting begitu, baru orang disebut tanya-tanya. Eh sabar dong, beta belum tahu nih. Belum lengkap.
1: Kayaknya harus cari tahu sendiri ya.

0: Itu sudah jadi aduh, kayaknya sepele tapi dia punya dampak cukup panjang ya dan lama. Jadi akhirnya orang yang mengalami langsung malah biasanya stresnya menurun setelah peristiwa itu, dia makin menurun. Orang yang hanya lihat beritanya secara berulang-ulang justru stresnya tidak makin membaik, dia datar dan ada kecenderungan untuk nanti lari ke penyakit mental yang lain seperti PTSD, OCDC, dan akhirnya sulit tidur, depresi, kayak gitu.
1: Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira Kakak Moni, apakah Kotong perlu tetapkan batas waktu dalam hal penggunaan media sosial, atau justru yang lebih penting itu adalah memilih jenis konten yang Kotong konsumsi seperti itu?
0: Iya, jadi memang kalau konten-konten yang membangun tuh jarang muncul-muncul di feed gitu ya kayak biasanya yang negatif-negatif. Jadi memang perlu untuk Kotong kenal Kotong sendiri sa gitu. Apakah Kotong nih orangnya tuh suka Sony bisa mengontrol, istilahnya self-controlnya masih kurang begitu untuk media sosial. Kalau kau tahu kau tempun diri seperti itu, najang pisonto-sonto lah, kayak gitu, jadi kepo-kepo lah, jadi batasi, misalnya lihat berita, pegang handphone, puasa media sosial lah di berapa jam, misalnya 5-6 jam atau apa yang kau mulai kasih sedikit-sedikit ya kan, biasanya kalau rubah total kebiasaan tuh agak sulit ya,
1: Agak
0: tapi
1: sulit, ya.
0: mulai dari sedikit-sedikit gitu yang tadinya mungkin di depan screen itu 5 jam atau mulai kurangi sih 3 jam atau berapa ya mungkin sedikit-sedikit tapi memang harus diniatkan kalau cuman hanya di pikiran saya oh ya kita mau berhenti tapi kurang niatnya ya pasti ada jadi memang dikuatkan niatnya dulu untuk puasa media sosial berapa jam begitu jadi jangan dilihat dulu. Nah kalau memang sudah melihat pun mulai kurangi untuk berita-berita negatif bila perlu itu kan kalau di feed IG atau di feed Facebook kotong bisa itu kan kak yang klik kanan setting untuk itu berita sebenarnya muncul lah gitu tuh
1: Oh ya.
0: kan bisa ya di skip-skip dulu jadi dia sebenarnya muncul di kotong punya feed karena kalau itu berita lagi viral dan itu hal yang negatif, itu kan nanti dia punya berita muncul terus
1: Muncul
0: tiap kali
1: terus.
0: orang ada update-update, nah
1: Iya.
0: itu. Jadi kasih ini saya kasih settingannya untuk ke klik kanan kalau sudah salah itu ya. Klik kanan terus kasih delete beritanya. Jadi dia sampai muncul lagi gitu. Jadi ada usaha lah setidaknya Kak untuk sebenarnya untuk menolong Kotong punya kesehatan mental ya. Berdampak kesehatan mental itu lari di fisik begitu. Jadi dia tidak hanya sampai di mental, tapi dia akan lari ke fisik, lari kemana-mana, ke relasi kita. Kita penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran begitu. Akhirnya hidup kayak warnanya yang penuh dengan kegelapan malam lagi tuh kak orang bilang gitu jadi warna hidupnya jadi ya seperti itu dan akhirnya Kotong sendiri yang rugi orang yang diberitakan yang Kotong baca tuh hidupnya lagi senang-senang sudah
1: Orang
0: tapi
1: dapat
0: Kotongnya
1: doi
0: masih
1: kotong
0: menderita
1: yang setengah mati.
0: iya Kotong masih menderita dengan dia punya berita dianya sudah aman. Nah itu dia, jadi ya perlu berhikmat lah ya untuk melihat media sosial itu dan mungkin karena orang belum terlalu banyak tahu dampaknya ya Kak, jadi
1: Iya.
0: akhirnya kayak santai saja, jadi kayak yang penting lihat, yang penting ya kalau lihat media sosial itu kan kebanyakan menghindari sesuatu ya karena orang bilang gabut lah gitu ya. Sento mau buat apa aja dia sudahlah pegang handphone kok lihat-lihat begitu.
1: Pada
0: Nah,
1: atau mungkin dia suka kena dampak, tapi dia sudah sadar itu.
0: ya bisa jadi
1: Tinggal
0: akhirnya.
1: bagaimana.

0: karena ada ya ada apa ya, ada niat dari dirinya. Kalau sonde ya, iya bisa ada bantuan dari orang lain untuk kasih ingat begitu ya. Karena kalau Kak Boni betul sekali, kalau misalnya kotong su pegang HP karena su biasa pegang HP, kotong su bisa tahu tempat dan waktu lah ya. Contoh kadang-kadang jujur ya Kak Doni, minta jujur di hadapannya kakak nih walaupun kakak di rumah. Karena suka asik ya, kan pegang. Ya jadi karena sudah keasikan pegang HP, sampai di gereja juga itu pegang HP sama itu bilang begini, ini Besita ini HP, son boleh pegang-pegang HP. Jadi son di gereja son boleh pegang HP. Kalau sampai di gereja itu, sebentar su ini ame HP kok mulai su. Pendeta ada hot Bama Andi ya, kotong scroll terus berdos. Tapi karena ada orang di karena ada orang yang peduli dengan koto, akhirnya dia kasih kayak punishment begitu ya. Ini son betul, HP angka buang mana? Atau dulu dengan keluarga juga begitu. Koto ongka kaki, orang ada bawa omong yang koto masih pegang HP kok ada scroll begitu.
1: Aduh, itu sudah yang beta sudah habis pikir juga. Kadang-kadang di gereja ada yang main game kakak pas khotbah.
0: Itu dia.
1: Ya ampun.
0: Itu kayaknya memang ya ketemu perlu dua khusus kok kakak. Tapi
1: iya, jadi memang
0: iya.
1: Ya.
0: Jadi sebenarnya Kak Boni, apa yang harus kotong lakukan? Mungkin kakak bisa kasih kotong apa ya, semacam insight begitu ya, biar kotong anak-anak muda ataupun kotong sonde terjebak dalam dom scrolling nih kakak. Silakan, karena kotong waktu juga semua habis nih kakak, silakan.
1: Oke, jadi perlu bijaksana menggunakan media sosial. Oh ya, satu lagi nih kak, memang ada yang namanya dopamin itu diproduksi ya, hormon dopamin. Ini hormon yang bikin rasa senang, rasa enak begitu untuk melihat-lihat gambar-gambar di media sosial gitu ya. Di otak tuh ada produksi hal-hal tertentu dan itu membuat kayak akhirnya seseorang jadi addicted juga. Nah, jadi banyak hal yang terjadi waktu kita lihat screen itu dan akhirnya membuat kita berjam-jam di situ. Jadi tipsnya kenal diri gitu, kalau memang kita ini sudah tahu kita nih tidak bisa mengontrol diri untuk lepas dari melihat handphone, coba mulai kurangi perlahan-lahan ya. Jadi tipsnya coba mulai kurangi perlahan-lahan. Nah kayak tadi Kak Fongki sempat mention tuh, bila perlu kotong minta tolong orang di dekat kotong yang kasih ingat begitu. Jadi buat anak remaja jangan marah itu kalau orang tua mulai larang-larang begitu. Bukan, nah orang tua mungkin anak remaja tuh kadang tidak bukannya dia tidak mau mendengar, tapi mungkin alasannya kurang kuat begitu ya. Dan mereka itu masa dimana mereka kan pengen diskusi sebenarnya, bukan lagi seperti anak kecil yang di doktrin begini lu ini nah ini sudah, tanpa akhirnya kasih tahu dia punya alasan yang kuat begitu. Nah kalau sudah tahu alasannya coba didiskusikan. Itu yang tadi ketong subahas nih, dampaknya itu lebih besar daripada sekedar lu main-main, lu kasih habis 6 jam iya mungkin di depan handphone, tapi lu sana tahu dia akibat tuh bisa bertahun-tahun untuk lu punya hidup tuh gitu. Nah misalnya gitu, nah bisa kasih tahu penelitiannya dan sebagainya. Orang bisa sampai PTSD itu tuh tidak sekali dua kali datang ke profesional. Kalau PTSD itu kan sudah butuh profesional ya, dan itu bukan satu dua kali konseling, itu butuh waktu berkali-kali. Bahkan teman saya itu 10 tahun tuh kak, 10 tahun ya konselingnya untuk PTSD-nya. Jadi signifikan sekali. Jadi jangan, kalau anak remaja mungkin kalau orang tua mau memperingatkan, diskusi, kasih tahu ini hasilnya, ini dampaknya. Lalu kalau untuk orang tua yang sudah mengalaminya ya sudah tahu, berarti lihat diri, mulai mawas diri, dan yang tadi itu salah satunya yang ada berita-berita seperti itu muncul di feed bisa langsung di delete gitu ya, supaya dia tidak muncul lagi di feednya gitu. Atau kalau memang tidak mau sama sekali ya di delete saja media sosialnya dulu.
0: Iya.
1: Dari memori gitu ya, jadi akhirnya di screen, di feed tidak ada lagi. Percayalah, hidup akan lebih
0: tenang ya
1: tanpa
0: Beta tenang. Beta cuma coba nih kakak, kayaknya Beta harus hapus nih ya, masih tunggu niat.
1: Itu dia, itu niatnya itu ya
0: kak. Oke, baiklah. Terima kasih banyak nih Kak Boni buat sharingnya di malam ini. Ini terbilang ya hal yang biasa Kotong lakukan ya. Sebenarnya ini juga bisa berpengaruh dengan Kotong pung kehidupan. Jadi dengan perbincangan ini malam, Kotong belajar bahwa ternyata media sosial ini seharusnya jadi alat yang bisa Kotong kendalikan ya. Bukan justru dia yang kendalikan Kotong. Dengan mencari informasi itu penting, tapi juga perlu untuk Kotong berikan ruang bagi Kotong pemikiran untuk ya beristirahat sejenak dari Kotong punya aktivitas. Sekali lagi Beta terima kasih buat Kak Boni yang sudah berbagi wawasan bersama sama-sama Kotong di ini malam. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya Kak Boni ya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, Kak Boni. Ya, sebelum tutup nih, kira-kira Kak Boni, kalau ada Kotong yang malam ini dengar terus dia mengalami dampak dari doom scrolling atau pengen bercerita dengan setitik cahaya gen, kira-kira gimana nih caranya?
1: Iya, nanti bisa hubungi Kotong di 081-3377-0-3355. Saya ulangi ya, 081-3377-0-3355 atau DM ke media sosial kami ya, tapi aduh nanti takutnya DM lagi scrolling boleh lah ya, jadi di IG ya atau hubungi nomor, nanti kita janjian sama konselornya, bisa online bisa offline.
0: Oke. Baik, terima kasih ya Kak Boni, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Selamat malam, makasih Kak Fungsi.
0: Iya.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1, selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali bersama Beta Fongki Lete, yang kembali Beta hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kali ini Beta bakal putarkan untuk Anda lagu-lagu di tahun 1980-an. Semoga lagu ini memberikan Anda dan juga mengembalikan memori Anda di tahun-tahun di mana lagu tersebut lagi hits ya untuk lagu ini. Dan Beta bacakan untuk Anda lagu yang pertama dari Chris Kaihatu, Cinta Dalam Kata, Ermi Kulit, Pertama dan Terakhir, God Bless, Semut Hitam, ada Harvey Malai Holo, Jerat, Emerald Dengan Hanya Angan, Krisye Setia, dan Iga Mawarni dengan judul Pesonamu. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Selamat malam Pak Fungsi Lete.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Botus Fatu Veto.
0: Bapak Botus di Fatu Veto. Kabar baik kok Bapak?
1: Ada di tempat duka nih.
0: Oh, ada di tempat duka. Ada keluarga yang berduka kok Bapak?
1: Cemeluru meninggal.
0: Oh iya, turut berduka Bapak ya. Silakan Bapak. Mau kirim salam untuk siapa?
1: Salam buat Bunda Asmi.
0: Iya.
1: Yonya, Upeni, Bung Miller, Bu Linda, Mbak Mary, Bung Endang, Teri Soe, ada Ibu Puja, Ibu Nelalia,
0: iya.
1: Natalia Rote, ada siapa lagi? Bung Marcel, Bung Spati, Diego Esau,
0: terakhir,
1: Ibu Ellen Melado, Cecilia, Ayu,
0: okay.
1: Dan semua saya. Makasih, malam ke Pungki.
0: Baik Bapak, terima kasih sudah bergabung di program Masa RRI Kupang. Iya, terputus. Beta kembali menyapa lagi yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam.
2: Shalom. Selamat hari Minggu, Toh Fongki.
0: Selamat hari Minggu, Papa. Apa kabar, oh?
2: Ini ada foto ada dulu dengar kakak Pung Suara. Itu indah, nih.
0: Makasih, Papa.
2: Karena itu satu talenta yang Tuhan berikan untuk kakak, eh.
0: Itu dia, Papa.
2: Tetap semangat. Semoga cinta kasih Tuhan menyertai To'o selalu, eh.
0: Amin. Bapak juga, eh.
2: Dan To'o pun saudara, nih.
0: Bapak Miller, be tahu Bapak. Hanya Bapak sampai pun saudara. Yang lain dong sonde.
2: Sonde ini kakak pun saudara tiri,
0: nah. Iya, makanya To'o tapi bilang
2: tiri,
0: apa.
2: Tidak tiri dalam doa, nah.
0: Kanan terus. Oke, Bapak Miller, silakan. Baik. Mau pilih lagu yang mana?
2: Ini God Bless.
0: God bless, semut hitam ya?
2: Ya, semut kan perlu hitam juga kakak. Ada semut juga perlu merah nah kakak.
0: Iya, yang
2: tapi
0: penting
2: itu di dalam kertas itu saya pernah baca di kertas putih dia bilang belajar dari semut nah.
0: Oh iya, biar kau tuh jangan pemalas Bapak eh.
2: Oh iya, jangan pemalas. Kalau lupa malas, nah lu lihat semut itu dia sana ada punya hikmat tapi dia bisa bersama-sama gotong royong nah.
0: Itu dia Bapak. Oke, Pak Miller silakan mau kirim salam untuk lima orang. Kakak. Betul Bapak, mari lanjutkan.
2: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun To'o Fongki sehat. Pulang hati-hati di jalan To'o.
0: Siap,
2: Tuhan Yesus memberkati To'o dan Te'o di rumah.
0: Amin.
2: Semoga sehat itu kami sudah bahagia.
0: Iya.
2: Kalau kakak ada uang kami sana bahagia nah. Kalau kakak sehat kotong bahagia nah.
0: Oh begitu.
2: Karena di dalam sehat pasti ada berkat nah kakak.
0: Wah sepakat.
2: Baik lanjut salam Tuhan memberkati dan memberkati semua kru eh kakak eh.
0: Iya.
2: Salam yang pertama ini terima kasih Bapak Botus. Salam untuk mama di rumah dan anak-anak semua di rumah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Botus. Yang kedua ini ada kakak Ferry di Soe. Selamat malam, salam sehat selalu. Yang ketiga ini ada Bapak Yahuda di Eniko. Dan yang keempat ini ada kakak Krispati yang ada di Merauke, di Sumba Barat.
0: Iya.
2: Kakak Krispati selamat malam. beta son pernah lupa. Oh. Dan yang terakhir untuk ini kakak Ayu.
0: Okay.
2: Yang ada di Masohi, Maluku Tengah, kakak.
0: Siap, siap, siap.
2: Mungkin ini saja, kakak.
0: Makasih,
2: kalau
0: Bapak.
2: Banyak sudah menjadi sedikit, biar sedikit menjadi banyak.
0: Iya, Bapak atur sesudah.
2: Shalom. Santun, miler kausis keluarga. Shalom.
0: Oke. Iya, berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Fungki, selamat malam.
0: Malam baik. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Fungki.
0: Kabar baik kok.
3: Puji Tuhan, kabarku bagian luar dan dalam baik, sehat walafiat.
0: Memang sobatku yang setia ini terbaik sekali.
3: Loh tena.
0: TC ya deh.
3: Iya, maka dua kan dia.
0: Bikinlah matangan dua.
3: Matangan dua kan sungulan sama beben.
0: Oke, Bapak mau lagu apa ini?
3: Yang apa yang terakhir, Pesonamu? Apa?
0: Iya betul, Iga Mawarni dengan Pesonamu.
3: Ya, itu saja.
0: Iya, lagu ini untuk siapa?
3: 5 orang.
0: Pasti.
3: Oke. Ah, ini storing lagi. Yang pertama itu sepanjang lebar le ya.
0: Mm-mm.
3: Karena bisa ada saudara. Nah.
0: Bapak ini tersinggung. Oh.
3: Sudah, memang betul. Bepung saudara sana ada na.
0: Oh iya Bapak. Neo.
3: Kok Kak Fungki mau jadi bepung saudara?
0: Saudara kanan ke kiri.
3: Bisa ada saudara Kak Fungki. Salam yang pertama buat Edinda di Bogor. Yang kedua buat siapa? Bunda Natalia di Palu. Yang ketiga ada Bunda Asmi Arnona.
0: Iya.
3: Yang keempat ada Bapak Butus. Yang kelima ada Opa ini di Tilong.
0: Iya.
3: Yang tadi terakhir buat Bung Freddy bersama Mbak Putri di Maroko.
0: Tadi Bung Endang bilang ini son punya saudara, beta jadi ingat lagu ini. Siapa yang manu fulak koko anak uma sodak.
3: Oke, Galifeno.
0: Galifeno sese. Itu siapa lagu ya? John Sam ya?
3: Iya, dia kan awalnya itu ini apa? Lole da Bafak toh.
0: Betul.
3: Kampungannya Manu Fula koko anak uma sodak dan Galifeno nono sese.
0: Iya. Yeah.
3: Aun dia tek cana ma, kau mate tapa buluk nebe.
0: Kau mate nebe.
3: Iya.
0: Itu sudah. Nebe. Makasih Pak Uka.
3: Aha, apa lila nih Kak Fungki?
0: Oke Bapak.
3: Kak Fungki, falison hati-hati lian singoki ko nak te. Kakau ni umma maksuh te ina kan nahan.
0: Iya, tete ek bye.
3: Makasih, shalom.
0: Selamat malam buat Bapak Endang di Kabupaten Kupang yang sudah bergabung. Beta putarkan dulu dua nomor lagu yang sudah diminta dari God Bless dan juga ada Iga Mawarni.

0: Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam.

0: Kita berikan lanjut terus ya di Ruang Rindu edisi malam ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Beta masih ajak Anda untuk kembali bergabung malam ini. Beta masih punya lagu dari Krisye Setia, ada Emerald Hanya Angan, Harvey Malaholo dengan Jerat, ada Ermi Kulit dengan Pertama dan Terakhir, kemudian yang Krisye Kaihatu dengan Cinta Dalam Kata. Ada yang sudah bergabung Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Kak Fongki.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Opa ini di Cilong.
0: Opa, apa kabar Opa?
1: Ini sudah mulai, Kak Fongki.
0: Jam begini belum tidur?
1: Baru
0: mau tidur ya. Oke Opa, silakan. Opa mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa-apa, Kak Fongki.
0: Yang tersisa adalah lagu dari Krisye Setia, Emerald Hanya Angan, Harvey Malaholo, Jerat, Ermi Kulit Pertama dan Terakhir, kemudian yang Kris Kaihatu, Cinta Dalam Kata.
1: Ermi Kulit ya, Kak Fongki.
0: Ermi Kulit ya?
1: Iya.
0: Oke, salam silakan Bapak.
1: Iya, salam pertama untuk Bung Endang di Cabang Ragnamo, ada Bapak Jadu Joen Niko. Kemudian berikut ada Bapak Botu Satu Peto, berikut ada Teh Dinda di Bogor, Bang Kevin Mbak Utri di Maroke, Bang Andi Yudhisti dari Bengkulu, dan Kadiona di Waisapan. Oh ya, Bung Ferry di Soe dan Cuma-Cuma Takapongki.
0: Oke deh.
1: Selamat malam, makasih.
0: Selamat malam. Terima kasih Opa Emi yang sudah berbagi salamnya dan juga lagu dari Ermi Kulit ya, Pertama dan Terakhir. Yang mau gabung lagi silakan di line WA juga, Beta masih tunggu. Silakan bisa bergabung saja di 0811 3820 9440. Betul. Iya, ada yang sudah bergabung lagi nih. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ada siapa di mana? Bapak Domi.
2: Iya Bu.
0: Sudah tidur nih kok?
2: Iya, baru naik tempat tidur dengan ini bumi dan suara ini.
0: Yang penting jangan ke bawah mimpi ketawa-ketawa sendiri ya Bapak.
2: Bapak-bapak dong, itu suara ini
0: benar, ini benar, Ibu. Itu sudah Bapak-bapak kreatif di Pro 1 dong. Nah,
2: iya.
0: Silakan Bapak, mau lagu apa nih?
2: Oke, ya. Salam
0: Bapak
2: pertama, salam kenal sekian kalinya buat Bukumki.
0: Iya, terima kasih.
2: Salam buat keluarga dong yang ada di Maroke. Yang ada di Masoi.
0: Iya.
2: Yang ada di Jalogama, yang ada di Kepa. Di Tarus. Terlalu banyak, ini mau sebut satu persatu ibu.
0: Pokoknya pas 5 orang nabarinti subapang.
2: Oke. Lagunya diputar sayang, cocok untuk saya Bu.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Makasih Bapak Domi. Shalom. Bapak Domi tadi di YK Bubak, Sumba Barat yang sudah bergabung. Kali ini Beta menyapa lagi, ada Bunda Asmi. Selamat malam Bunda.
3: Malam.
0: Bunda, kenapa hari kedua son datang?
3: Tidur Kak Fongki makanya.
0: Makanya Beta Loti satu-satu ini pengunjung. Di mana Bepo Mama yang satu ini? Teh kemarin itu bab mam tua boleh. Kenapa?
3: Gara-gara tanggal 4 tuh Bu. Jadi tanggal 5 sampai tidur tuh. Kaget bangun jam 6 Kak Fongki.
0: Astaga.
3: Pisu malam mau dapat apa lagi?
0: Tidur dari jam berapa kok bangun jam 6?
3: Tidur dari jam 1.
0: Wih, tidur badan sakit itu mah.
3: Kok habis tanggal 4 tuh jalan santai toh. Lalu jumpa di radio. Terus sorenya jumpa di tenis.
0: Badan sakit. Itu berarti kota bisa tahu beban bunda ini kurang goyang. Makanya dua kali goyang langsung tidur tanpa waktu gosok deh.
3: Eh bukan. Ada Kak Fongki.
0: Bunda mau dengar lagu apa?
3: Ada lagu yang tersisa.
0: Yang tersisa. Siapa tahu ini lagu-lagu bunda bisa sumba di rumah.
3: Boleh saja deh.
0: Lagu yang pertama itu ada Chris Kaihatu dengan Cinta Dalam Kata, Harvey Maloholo dengan Jerat, ada Emerald Hanya Angan, dan Chrisye Setia.
3: Aduh. Ya udah yang pertama sa.
0: Yang pertama. Oke. Okay. Oh, iya. Lagunya untuk okay. Siapa nih?
3: Lagu ini untuk Mama Rian, Mama Mary Detan, lalu Mami Rilatif, Om Endang, Bapak Botus, Mbak Utri sama Bung Freddy, Nona Ria Jakarta, Teh Dinda, Diana, dan semua.
0: Oke. Okay.
3: Yang lain kalau mau protes WA Binyong Ganteng di radio.
0: WA beta santur beta omong.
3: WA Nyong Ganteng saya bilang kenapa kok. Salam-salam sedikit.
0: Oke, Mama makasih ya.
3: Okay, untuk Kak Fongki, mat malam mat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Oke.
3: Okay. Aku kaget deh, tanggal 4 tuh bisa Kak Fongki lagi di tenis deh Kak Kristina.
0: Oke deh Mama, makasih ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Berikutnya di belakang Bunda Asmi, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Wih, Barenti dong. Orang Soe dong, apa kabar?
4: Ya.
0: Orang Soe dong, apa kabar?
4: Betakui.
0: Iyalah, kok beta suskak dengan ini kerba.
4: Ini kuda lompat keluar.
0: Itu dapat on selak memang.
4: Talak, tembolok.
0: Tahu hata ya tuh.
4: Ini memang beta akui, memang. Ini orang rote memang betul untuk cerakan sedangkan salah. Itu kepanah-panah pas jatuh.
0: Ada buat apa ini Kak Ferry?
4: Ini biasa.
0: Main catur lah ya. Neo.
4: Ikut perlombaan itu.
0: Wih, di mana? Di kota kok?
4: Yoi.
0: Semoga kalah ya.
4: Kok ini memang di apa? Kota di Puskesmas ini kan biasa gitu.
0: Oh iya, Neo Bapak Ator Pi. Kakak, ini kita masih punya lagu dari Harvey Maloholo. Emerald dengan Chris ya, yang mana?
4: Harvey.
0: Siapa?
4: Harvey Maloholo kok?
0: Harvey, oh ya, oke, siap.
4: Salam pertama, Bunda Asmi berlewat.
0: Mm-hmm.
4: Apa ini kirong, apa miler ya pura?
0: Iya.
4: Nanti mana tepen, mana paketa ibu diwesal, Bapak Bortus.
0: Terakhir.
4: Alat dan. Majesi dan Kadiona di Pasapa.
0: Iya. Oke.
4: Oke.
0: Makasih Kak Ferry, selamat malam. Selamat beristirahat.
4: Malam.
0: Iya. Yeah.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Ih, biar sudah. Namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, Sam.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca Rita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongkop?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Dengdong.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 101.
1: Ya, pendengar, kita lanjut lagi masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ketempung waktu ya masih 40 menitan untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Ya, mau kirim-kirim salam begitu ya ataupun juga yang mau request lagu kesayangan Anda. Kami masih nantikan di line telepon 0380825444 atau juga bisa di 8431152. Beta masih punya lagu dari koleksinya Krisye yang judulnya Setia. Ada Dian Pramana Putra, Dewi Malam, dan juga Ebit GAD Cinta Sebening Embun. Lagu-lagu itu bisa Anda request melalui telepon di 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152. Selamat malam untuk Anda yang ingin bergabung juga di WA di 0811-3820-9440 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama program 1 RRI Kupang. Sambil itu kita punya informasi di mana pendengar, karena erupsi Gunung Anak Krakatau ini berdampak luas begitu ya terhadap penerbangan. Salah satunya maskapai Lion Group membatalkan 288 penerbangan akibat letusan dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jumlah itu dari menuju Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan juga Halim Perdana Kusuma. Pembatalan penerbangan dilakukan pada 6 September, dilakukan berdasarkan pemberitahuan dan perkembangan.

0: pertimbangan kondisi wilayah udara dan otoritas penerbangan sebagai langkah untuk mengutamakan keselamatan dan juga keamanan penerbangan. Ya, dan sudah bergabung di program 1 Beta Menyapa Ruang Rindu. Selamat malam. Halo Kak Puja, selamat malam. Apa kabar Kakak? Bisa lah. Beta ada lagu dari Ebit G. Ade, Cinta Sebening Embun, Dian Pramana Putra, Dewi Malam. Ada Krisye Setia dan Emerald Hanya Angan.
1: Aduh, Dewi Malam sudah pas-pas
0: ini. Dewi Malam mau tidur. Silakan.
1: Bisa, karena kalau belum gabung ruangin itu berarti belum tidur. Kecuali capek, yang capek itu tuh memang saya tidak bisa menitur, aku tinggal saya tidur sampai pagi.
0: Ya, tidur-tidur mah ingat duk menjadwal dinas, oh jangan sampai tidur-tidur pagi tak ujung masuk subuh, nah sudah berat.
1: Biasanya kalau saya mau dinas subuh atau dinas pagi saya suka aktif alarm.
0: Alarm begitu berapa kali alarm? Satu kali alarm sakau atau dobel?
1: Satu kali saja.
0: Wih. Bunyi,
1: kalau sudah bunyi itu sudah salah sembuhan.
0: Beta, kalau dinas pagi rentet dari jam 3 4, 3.30, 3.3, 3.45, 50, 55, baru 4, baru bangun. Ketong, siaran itu mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Berarti kalau Kak Adon di sana dengar di pukul 6. Kita beda 1 jam, toh. Mau kirim salam untuk siapa Kakak? Lanjut.
1: Salam untuk semuanya saja tidak kesal.
0: Iya.
1: Tadi habis cerita lagi, jadi kita ini saja kan masih banyak anu salamannya kalau sampai untuk semua kita dapat kunci lagi juga tapi di bingung dengan cara dapat kunci.
0: Siap.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam.
0: Bye. Terima kasih Kakak Puja. Yang ada di Bintuni, Papua, sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Lanjut lagi di belakang Kak Puja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Pongki.
0: Halo, Ibu Natalia di Palu, apa kabar?
2: Sudi toli-toli, Bang Pongki.
0: Oh, sudi toli-toli, dari kapan?
2: Tadi, sampai. Tadi.
0: Oh, baru?
2: Iya, tadi pagi.
0: Tadi pagi, woi, sesampai di toli-toli. Bekira penerbangan non tutup, sonde.
2: Tidak.
0: Sonde pengaruh disampai di sana, ya?
2: Tidak, cuma bagian sana kayaknya, Kak.
0: Untung son pi Jawa, kalau pi Jawa berarti tutup penerbangan.
2: Tapi tidak bilang, anak saya tidak bilang kalau tutup, Bang
0: Sonde. Bang Pongki, soalnya ini karena apa erupsi Gunung Anak Krakatau toh, oh, dia punya abu bilang sudah sampai Jakarta nah.
2: Tapi dia enggak mau cerita ya, biasa dia bilang itu. Mama nanti bagaimana?
0: Coba nanti coba tanya di sana.
2: Ah, iya, dia kan di Makassar tuh Bang Pongki.
0: Ah, kayaknya jauh kok, kayaknya jauh.
2: Iya jauh
0: betul. Oke, okay. Ibu tadi ada lagu dari Krisye Setia, EBGAD, Cinta Sebening Embun, Hanya Angan dari Emerald, yang mana?
2: Bagus, Cinta Sebening Embun.
0: Cinta Sebening Embun.
2: Tapi enggak tahu lagunya.
0: Jangan menyanyi kalau sentau berat.
2: Aduh, iya, boleh kita salam 5 orang tata.
0: Silakan.
2: Oke, yang pertama tentunya Mama Ima, selamat malam ya. Selamat beristirahat, mau dijumpai dalam keadaan sehat. Terus ada Opa Emi bersama Oma, ada Bung Endang, ada Pak Haris juga. Selamat malam Pak Haris ya, salam sehat, selamat beristirahat. Terus yang kelima ada Mama Susan aja.
0: Iya.
2: Yang lain nanti besok lagi.
0: Besok lagi ya.
2: Buat semuanya, selamat beristirahat. Tuhan berkati selalu, bang Fauzi tetap semangat ya, pulangnya sebentar hati-hati.
0: Iya.
2: Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Oke.
2: Oke, makasih bang Fauzi, selamat malam. Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Bu Natalia di Toli-Toli sudah bergabung.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang belum gabung di ruang rindu malam ini? Mari silakan merapat di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz ataupun juga bisa untuk Anda bergabung di line telepon 0380825444 dan juga 8431152 di WA 0811 3820 9440. Dan Beta masih punya informasi-informasi menarik yang Beta kutip dari rri.co.id, di mana Timnas Basket Putra Indonesia menjadi kontingen pertama yang resmi berangkat ke Jepang mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi skuad Merah Putih dijadwalkan bertolak pada hari Senin besok sebelum menjalani pertandingan perdana 3 hari kemudian nantinya. Chef de Mission Kontingen Indonesia, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa kepastian ini saat meninjau langsung persiapan dari Timnas Basket Putra. Dan dipastikan juga ya, bahwa mereka akan berangkat dan bertanding di tanggal 10 September. Sedangkan seremoni pembukaan Asian Games ini berlangsung di tanggal 19 September mendatang. Harapannya tim basket bisa menjadi endorsement yang positif gitu ya, bisa berhasil pada pertandingan. Ya, kita berharap agar besok dalam perjalanannya tidak terhambat begitu ya, karena abu debu vulkanik ataupun juga anak Krakatau yang erupsi, karena memang gara-gara akibat dari erupsi anak gunung anak Krakatau ini mengakibatkan beberapa penerbangan dari dan ke beberapa penerbangan itu ditutup karena erupsi gunung

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran

Iya, dan peringat terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi malam ini. Beta tuntaskan dan jangan lewatkan, selepas ini ada renungan malam agama Kristen sampai tutup siaran Pro 1 RRI Kupang.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul 9 Sembuh 1 Selamat, ya, disampaikan penyuluh agama Kristen Karel Moneh.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Shalom, selamat malam pendengar terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Karel Mone, penyuluh agama Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT dalam acara Renungan Malam ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan terima

pengetahuan bagi kami, tetapi menjadi kebenaran yang mengubahkan kehidupan kami. Bapa, jauhkanlah segala gangguan, kekhawatiran, dan pikiran-pikiran yang dapat menghalangi kami untuk berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur, sehingga firman yang kami dengarkan dapat bertumbuh, berbuah, dan nyata dalam kehidupan kami. Pemberitaan firman Tuhan saat ini hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, dimanapun berada, hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Di bawah perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Baik pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari sebuah kisah yang sangat sederhana, tetapi memiliki pesan yang sangat dalam. 10 orang kusta datang kepada Yesus. Mereka semua mengalami keadaan yang sama. Sakit, tersisih, dan membutuhkan pertolongan. Mereka semua berseru kepada Yesus. Dan yang luar biasa, ke-10 orang itu mengalami kesembuhan. Tetapi setelah mereka sembuh, hanya satu orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Karena itu, tema renungan kita hari ini adalah 9 sembuh dan 1 selamat. Pendengar terkasih, dimanapun berada, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, semua menerima pertolongan, tetapi tidak semua kembali kepada Tuhan. Di dalam Lukas 17, Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Di suatu tempat, 10 orang kusta berdiri agak jauh dan berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka tidak meminta kekayaan. Mereka tidak meminta jabatan. Mereka tidak meminta kehidupan yang nyaman. Mereka hanya meminta belas kasihan. Dan Yesus menjawab mereka. Ketika mereka pergi menunjukkan diri kepada imam, mereka menjadi tahir. Bayangkan sukacita mereka bagaimana. Mereka yang selama ini dijauhi, akhirnya dapat kembali kepada masyarakat. Mereka yang selama ini hidup terasing, akhirnya memperoleh kehidupan yang baru. Semuanya sembuh, tetapi masalahnya bukan pada kesembuhan mereka. Masalahnya adalah apa yang mereka lakukan setelah menerima kesembuhan itu.
9 orang terus berjalan.

dan hanya satu yang berhenti sejenak, berbalik, dan datang kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita juga seperti 9 orang itu. Ketika membutuhkan Tuhan, kita rajin berdoa. Ketika ada masalah, kita mencari Tuhan. Ketika sakit, kita memohon kesembuhan. Dan ketika menghadapi kesulitan ekonomi, kita berseru kepada Tuhan. Ketika keluarga mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah menolong kita, apakah kita masih kembali kepadanya? Atau kita justru sibuk menikmati berkatnya sampai kita lupa kepada Sang Pemberi Berkat? Bapak Ibu, hal kedua adalah kesembuhan bukanlah akhir, tetapi kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Kita perhatikan ayatnya yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Orang Samaria ini tidak hanya menyadari bahwa dirinya sembuh, dia menyadari siapa yang menyembuhkannya. Ini yang membedakannya dari 9 orang yang lain. 9 orang menerima mujizat. 1 orang menerima mujizat dan mengenal sumber mujizat itu. Dan ada perbedaan besar antara menerima berkat dan mengenal Sang Pemberi Berkat. Kita sering menghitung apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan pekerjaan, Tuhan sudah memberikan keluarga, Tuhan sudah memberikan kesehatan, Tuhan membuka jalan, Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah setelah menerima semua itu, kita kembali kepada Tuhan dan berkata, "Terima kasih Tuhan, jangan sampai kita hanya sibuk menikmati pemberian Tuhan dan kita lupa datang kembali kepada Tuhan sendiri." Hal yang ketiga adalah yang kembali kepada Yesus adalah orang Samaria. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ada sesuatu yang menarik dalam cerita ini. Orang yang kembali kepada Yesus adalah orang Samaria. Dan pada zaman itu, orang Yahudi dan orang Samaria memiliki hubungan yang penuh ketegangan. Mereka memiliki perbedaan sejarah, sosial dan keagamaan. Namun, justru orang yang dianggap berbeda itulah yang kembali dan mengucap syukur. Ini yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak melihat seorang berdasarkan kelompok, latar belakang, status sosial atau kedudukannya. Yang Tuhan lihat adalah hati. 9 orang mungkin merasa bahwa setelah sembuh mereka mempunyai banyak hal yang harus dilakukan. Tetapi orang Samaria itu menyadari, aku harus kembali kepada Yesus. Tidak membiarkan berkat membuatnya lupa kepada Tuhan. Dia kembali, dia memuji Allah. Dia tersungkur di kaki Yesus dan dia mengucap syukur. Hal berikut adalah keempat, bersyukur bukan sekedar mengucap terima kasih. Kadang-kadang kita menganggap bersyukur hanya sebagai perkataan terima kasih. Tetapi dalam kisah ini, rasa syukur orang Samaria terlihat melalui tindakannya. Dia kembali kepada Yesus. Artinya, rasa syukur yang sejati membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan, memberikan kehidupan kita, maka hidup kita juga harus dipakai untuk Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan memberikan keluarga, maka kita belajar mengasihi keluarga kita. Kalau kita bersyukur karena Tuhan memberikan pekerjaan, maka kita bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Kalau kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan, maka kita menggunakan kesehatan itu untuk melakukan kebaikan. Jadi, syukur bukan hanya ucapan di mulut, tetapi sikap hidup yang benar.
Hal yang kelima adalah, di manakah kesembilan orang itu? Ini pertanyaan Yesus di dalam ayatnya yang ke-17. Di manakah yang kesembilan orang itu? Pertanyaan ini sangat kuat. Yesus tidak bertanya karena dia tidak tahu keberadaan mereka. Yesus sedang mengajar kita tentang hati manusia. 10 orang menerima pertolongan, tetapi hanya satu yang kembali. Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada diri kita hari ini, di manakah kamu selalu menerima pertolongan Tuhan? Ketika Tuhan mengabulkan doa kita, di manakah kita? Ketika keadaan sudah membaik, apakah kita masih berdoa? Ketika kebutuhan kita sudah tercukupi, apakah kita masih beribadah? Dan ketika masalah sudah selesai, apakah kita masih mencari Tuhan? Atau kita hanya datang kepada Tuhan ketika membutuhkan sesuatu? Jangan sampai kita menjadi orang yang mencari Tuhan ketika membutuhkan pertolongan, tetapi meninggalkan Tuhan ketika keadaan sudah membaik. Hal keenam, hal yang terakhir, kesembuhan dan keselamatan adalah dua hal yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pendengar terkasih dimanapun berada, ayat 19 mengatakan kepada orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Disinilah kita melihat sesuatu yang sangat penting. Kesepuluh orang itu mengalami kesembuhan. Tetapi kepada orang yang kembali, Yesus berbicara tentang keselamatan. Tema kita hari ini adalah 9 sembuh, 1 selamat. 9 menerima berkat, 1 mengalami perjumpaan yang lebih dalam dengan Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa kebutuhan terbesar manusia bukan hanya tubuh yang sehat, ekonomi yang membaik, pekerjaan yang berhasil, atau kehidupan yang nyaman. Kebutuhan terbesar manusia adalah hubungan yang benar dengan Tuhan. Sebab, apa gunanya seseorang memiliki banyak hal, tetapi kehilangan hubungan dengan Allah? Karena itu, jangan hanya meminta, Tuhan berikan saya berkat, tetapi juga berdoalah, Tuhan jangan biarkan berkat-Mu membuat saya jauh dari-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 10 orang datang kepada Yesus. 10 orang berseru, 10 orang menerima pertolongan, dan 10 orang mengalami kesembuhan, tetapi hanya satu yang kembali. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya menjadi orang yang menerima berkat, tetapi jadilah orang yang kembali kepada Sang Pemberi berkat. Jangan hanya mencari tangan Tuhan, tetapi carilah wajah Tuhan. Jangan hanya mencari pertolongan Tuhan, tetapi carilah yang menolong kita. Jangan hanya bersuka cita karena apa yang Tuhan berikan, tetapi bersuka citalah karena kita memiliki Tuhan. Mungkin selama ini kita pernah menjadi seperti 9 orang itu. Kita menerima pertolongan, tetapi lupa bersyukur. Kita menikmati berkat, tetapi lupa kepada Sang Pemberi berkat. Hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Kembali berdoa, kembali kepada firman Tuhan, dan kembali kepada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya ketika Tuhan melihat kehidupan kita, Dia tidak perlu bertanya, di manakah yang kesembilan orang itu? Tetapi biarlah firman Tuhan melihat kita sebagai orang yang berkata, Tuhan, aku kembali. Terima kasih karena Engkau sudah menolongku. Terima kasih karena Engkau sudah memeliharaku. Terima kasih karena bukan hanya kesembuhan yang Engkau berikan, tetapi Engkau juga membawa aku semakin dekat kepada-Mu. 9 sembuh, 1 selamat. Kiranya kita bukan hanya menjadi orang yang menerima berkat Tuhan, tetapi menjadi orang yang kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, memuliakan nama-Nya, dan hidup dalam keselamatan-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena engkau masih berbicara kepada kami, menegur kami, menguatkan kami, menghibur dan menuntun kami melalui kebenaranmu. Bapa, jangan biarkan firman ini hanya tinggal dalam pikiran kami, tetapi kiranya berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu, kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan kesetiaan untuk tetap berjalan di jalan-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu malam ini. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka cita, sembuhkan yang sakit, dan cukupkanlah kebutuhan setiap keluarga. Kiranya damai sejahtera Kristus menemani hati dan pikiran kami. Saat kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini, sertailah langkah kami. Jadikan kami saksi-saksimu yang hidup melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Kami yang bertugas, saya Fonggi dan Calvin mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Senin 7 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

setiap langkah terasa sepi tanpa suara.

sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Kakak Adik, Saudara Nyong Nona sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 7 September tahun 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, mendengar kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Katolik dengan judul Jangan Sibuk Menghakimi, Belajarlah Mengasihi, yang akan dibawakan oleh Penyuluh Agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Marcelinus Eliaseso Esfil. Kita dengarkan bersama.
1: Terima kasih Ibu Vero untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Marcelinus Eliaseso Esfil, Penyuluh Agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mutiara Pagi hari ini. Pagi hari ini kita berbicara tentang jangan sibuk menghakimi, belajarlah mengasihi. Tema ini tentu sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai umat Katolik. Kita sering lebih cepat melihat kesalahan daripada memahami pergumulan sesama. Kita kadang lebih mudah mengkritik daripada mendengarkan, dan juga kadang lebih cepat menghakimi daripada menolong. Padahal iman tidak hanya mengajarkan kita untuk mengetahui mana yang benar, tapi lebih daripada itu, yakni menggerakkan hati untuk melakukan yang baik dan menghadirkan kasih Tuhan melalui cara hidup kita setiap hari. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti seluruh rangkaian permenungan ini dengan penuh perhatian, dan kemudian boleh menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Kita awali seluruh rangkaian mutiara pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabdamu yang akan kami dengarkan. Jauhkanlah kami dari sikap mudah menghakimi, dan ajarilah kami melihat sesama dengan mata yang penuh kasih dan penuh belas kasihan. Semoga sabdamu menggerakkan kami untuk tidak hanya mengetahui yang benar, tapi berani melakukan yang baik dan menghadirkan kasihmu dalam kehidupan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadiratmu melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 6 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadah, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempermasalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Pernahkah kita memperhatikan bahwa sebagai manusia kadang kita seringkali lebih cepat melihat kesalahan daripada melihat kebaikan. Ketika seseorang melakukan 10 hal baik dan satu kali melakukan kesalahan, seringkali justru kesalahan itulah yang kita ingat. Ketika seorang teman melakukan kesalahan, kita cepat berkata, "Memang dia begitu." Ketika seseorang jatuh dalam masalah, kita bertanya, "Kenapa dia bisa sampai seperti itu?" Tapi jarang kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang ia alami? Ada sebuah kisah sederhana tentang seorang anak yang pulang ke rumah dengan wajah murung. Ia baru saja dimarahi gurunya karena mendapat nilai yang sangat rendah. Sang ayah melihat nilai itu dan spontan berkata, "Kamu ini bagaimana? Belajar saja tidak becus." Anak itu diam. Ia masuk ke kamar. Beberapa saat kemudian sang ayah menemukan buku anaknya. Di dalamnya ada tulisan kecil. "Saya sudah belajar, tapi saya tidak mengerti. Saya takut mengecewakan ayah." Seketika sang ayah terdiam, ia menyadari bahwa selama ini ia hanya melihat hasil, tapi tidak melihat perjuangan anaknya. Ia melihat kesalahan, tapi tidak melihat hati yang sedang terluka. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kita melihat perilaku seseorang, tapi tidak melihat perjuangannya. Kita melihat kesalahannya, tapi tidak melihat air matanya. Kita melihat kelemahannya, tapi tidak melihat bahwa ia sedang berjuang untuk bangkit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Dalam kisah Injil tadi, Yesus berhadapan dengan orang-orang yang sibuk memperhatikan apakah ia akan menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Mereka melihat aturan, tapi tidak melihat penderitaan. Mereka melihat apa yang dianggap salah, tapi tidak melihat seorang manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Untuk memahami sikap mereka, kita perlu melihat sedikit situasi kehidupan umat pada zaman Yesus. Bagi orang Yahudi, hari Sabat adalah hari yang sangat penting dan suci. Sabat menjadi tanda hubungan umat dengan Allah. Karena itu, berbagai aturan dibuat untuk menjaga kekudusan hari tersebut. Masalahnya, dalam perjalanan waktu, perhatian terhadap aturan dapat menjadi begitu kuat sehingga manusia justru kehilangan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Membawa manusia semakin dekat kepada Allah dan mengajarkan kasih kepada sesama. Di tengah masyarakat saat itu, orang-orang yang sakit, miskin, memiliki keterbatasan fisik, atau berada dalam kondisi sosial yang lemah, sering mengalami penderitaan yang bukan hanya sekedar penderitaan fisik, tapi jauh daripada itu juga mengalami penderitaan secara sosial. Mereka dapat dipandang berbeda. Mereka dijauhi, bahkan dianggap sebagai orang yang tidak beruntung atau berada dalam kondisi yang memalukan. Dalam situasi seperti itu, Yesus hadir dengan cara pandang yang berbeda. Yesus melihat seseorang yang tangannya mati sebelah. Bagi orang lain, mungkin ia hanya seseorang yang memiliki kekurangan. Tapi bagi Yesus, ia adalah manusia yang berharga, yang membutuhkan perhatian dan pemulihan. Menariknya, sebelum menyembuhkan orang itu, Yesus justru bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan?"

harus membawa kita kepada kasih, bukan menjauhkan kita dari kasih. Sebab sangat mungkin seseorang kelihatan begitu religius, rajin beribadah, tahu banyak tentang kitab suci, aktif dalam kegiatan gereja, tapi hatinya masih mudah menghakimi, sulit mengampuni, tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, bahkan senang melihat kelemahan sesamanya. Disinilah Injil menjadi cermin bagi kehidupan kita. Kadang-kadang kita juga bisa menjadi seperti orang Farisi. Kita tahu apa yang benar, tetapi belum tentu melakukan yang baik. Kita tahu bahwa mengampuni itu penting, tapi kita masih menyimpan dendam. Kita tahu bahwa sesama harus dihormati, tapi kita mudah merendahkan orang yang berbeda dengan kita. Kita tahu bahwa gereja mengajarkan kasih. Dalam kehidupan sehari-hari kita masih mudah bergosip, mencela, menyebarkan cerita tentang keburukan orang lain, bahkan menghakimi seseorang hanya berdasarkan apa yang kita dengar. Di zaman Yesus, orang Farisi memperhatikan gerak-gerik Yesus untuk mencari kesalahannya. Di zaman kita, bentuknya mungkin berbeda, tapi sikapnya bisa sama. Hari ini kita bisa mengamati kehidupan orang lain melalui media sosial. Kita melihat unggahan seseorang, lalu dengan cepat memberikan penilaian. Kita melihat seorang gagal dalam pekerjaan, rumah tangganya bermasalah, anaknya melakukan kesalahan, ekonominya sulit, hidupnya tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu kita merasa berhak mengatakan, pantas saja, memang dia begitu, atau itu akibat perbuatannya sendiri. Padahal kita tidak benar-benar tahu seluruh cerita tentang seseorang. Kita melihat kesalahannya tapi tidak melihat perjuangannya. Kita melihat sikapnya tapi tidak melihat lukanya. Kita melihat kelemahannya tapi tidak melihat air mata yang mungkin disembunyikannya. Yesus mengajak kita mengubah cara melihat sesama. Yesus tidak pertama-tama bertanya apa kesalahan orang itu. Tapi ia melihat bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Inilah spiritualitas yang sangat penting bagi kita sebagai umat Katolik. Belajar melihat manusia dengan mata Tuhan. Ketika ada seorang yang jatuh, jangan hanya bertanya mengapa dia jatuh, tapi bertanyalah bagaimana saya bisa membantunya bangkit. Ketika ada seorang melakukan kesalahan, jangan buru-buru bertanya bagaimana saya bisa menghakiminya. Tapi bertanyalah bagaimana saya bisa menolongnya untuk berubah. Ketika ada seorang sedang mengalami kesulitan, jangan hanya berkata itu masalahnya. Tapi belajarlah berkata apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan bebannya. Ini perbedaan antara iman yang hanya mengetahui dan iman yang sungguh hidup. Iman yang hanya mengetahui akan membuat kita pandai berbicara tentang kebaikan, tapi iman yang hidup akan membuat kita melakukan kebaikan itu. Iman yang hanya mengetahui akan membuat kita mampu menunjukkan kesalahan orang lain, tapi iman yang hidup akan membuat kita mampu menolong orang lain memperbaiki hidupnya. Iman yang hanya mengetahui membuat kita bertanya, apakah ini sesuai aturan? Tapi iman yang hidup juga bertanya, di mana kasih Tuhan harus saya hadirkan dalam situasi ini? Dan mungkin inilah yang ingin Tuhan tanyakan kepada kita hari ini. Ketika melihat orang lain terluka, apakah kita menjadi orang yang sibuk menilai lukanya? Atau menjadi orang yang berusaha membantu menyembuhkannya? Dalam keluarga, mungkin ada pasangan yang sedang kecewa, ada anak yang sedang kehilangan arah, ada orang tua yang merasa kesepian. Ada saudara yang sedang menghadapi masalah ekonomi. Jangan hanya menunggu mereka meminta pertolongan. Kadang-kadang kasih dimulai dari keberanian kita untuk bertanya. Apa yang sedang kamu rasakan? Apa yang bisa saya bantu? Di lingkungan kerja mungkin ada teman yang melakukan kesalahan. Kita bisa memilih untuk mempermalukannya atau membantunya memperbaiki kesalahan. Di lingkungan gereja mungkin ada umat yang sudah lama tidak datang. Kita bisa bergosip dan mengatakan dia memang sudah tidak peduli gereja. Atau kita bisa menghubunginya dan berkata kami merindukanmu.

0: Semoga kamu baik-baik saja. Di tengah masyarakat, ketika ada orang miskin, sakit, lanjut usia, atau mengalami kesulitan, kita bisa memilih untuk melewatinya begitu saja, atau menyisihkan sedikit waktu, tenaga, perhatian, dan kemampuan kita untuk membantu. Karena itu pesan Injil hari ini bukan hanya tentang menolong orang yang tangannya mati sebelah. Lebih jauh, Injil berbicara tentang bagaimana kita menggunakan iman kita untuk menghadirkan kehidupan bagi sesama. Yesus menunjukkan bahwa berbuat baik tidak pernah salah. Menolong tidak pernah salah. Mengasihi tidak pernah salah. Menguatkan orang yang lemah tidak pernah salah. Serta mengampuni itu tidak pernah salah. Jangan sampai kita begitu sibuk mempertahankan kebenaran sampai lupa menghadirkan kasih. Jangan sampai kita begitu sibuk melihat kesalahan orang lain sampai lupa melihat bahwa mungkin orang itu sedang membutuhkan kita. Jangan sampai kita merasa sudah menjadi orang beriman hanya karena kita tahu bahwa hanya karena kita tahu banyak tentang Tuhan, sementara kehidupan kita belum menjadi tempat di mana orang lain dapat merasakan kasih Tuhan. Sebab pada akhirnya Tuhan tidak hanya berkata kepada kita, apakah kamu tahu apa yang benar? Tuhan juga bertanya, apakah yang sudah kamu lakukan dengan kebenaran yang kamu ketahui itu? Oleh karena itu, hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui Injil bahwa iman yang sejati bukan hanya membuat kita tahu apa yang benar, tapi menggerakkan hati kita untuk melakukan yang baik dan menghadirkan belas kasih Tuhan kepada sesama. Maka marilah kita belajar dari Yesus. Belajar melihat sebelum menilai. Belajar memahami sebelum menyalahkan. Belajar mendengarkan sebelum berbicara. Belajar mengampuni sebelum menghakimi. Dan belajar menolong sebelum mencari-cari kesalahan. Karena mungkin saja, bagi seseorang yang sedang terluka, kita adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Jangan sibuk mencari kesalahan sesama. Belajarlah melihat manusia di balik kesalahannya, melihat luka di balik sikapnya, dan menghadirkan kasih Tuhan melalui hidup kita. Sebab iman yang paling indah bukan hanya iman yang terlihat dalam doa dan kata-kata, tapi iman yang dapat dirasakan oleh sesama melalui kasih dan kebaikan yang kita lakukan. Semoga.
1: Ya, mendengar demikian kita sudah mendengarkan sedikit tadi ya, renungan jangan sibuk menghakimi, belajarlah mengasihi. Kita masuk dalam sesi sharing kali ini. Tiba-tiba yang mau bergabung juga boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih sama Pak Marcel ya, kalau kita bicara tentang membedakan antara menegur kesalahan seseorang dengan menghakimi orang tersebut, itu di mana sih perbedaannya, biar jelas begitu ya.
0: Iya, Ibu Vero. Menegur dan menghakimi itu dua hal yang berbeda. Kalau menegur itu lahir dari kasih yang bertujuan untuk membantu seseorang untuk menjadi lebih baik. Sedangkan menghakimi itu lahir dari sikap merasa lebih benar dan bertujuan untuk menjatuhkan atau memberi label kepada seseorang. Ketika menegur itu, kita berusaha itu melihat kesalahan tanpa menghilangkan martabat orangnya. Kita bisa mengatakan, apa yang kamu lakukan itu kurang tepat. Mari kita cari jalan yang baik untuk memperbaikinya. Bukan dengan cara, kamu memang orang yang tidak bisa dipercaya. Yesus sendiri tidak membenarkan kesalahan manusia, tapi ia selalu memberikan ruang bagi manusia untuk berubah dan dipulihkan. Karena itu, sebelum menegur seseorang, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah saya ingin dia menjadi lebih baik, atau saya hanya menunjukkan bahwa saya lebih benar dari dia. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat kita praktikkan melalui, mulai dari keluarga, tempat kerja, lingkungan, gereja, hingga di media sosial bahkan. Ketika pasangan, anak, teman, atau rekan kerja melakukan kesalahan, jangan langsung mempermalukan atau menceritakannya kepada orang lain. Pilih waktu yang tepat, berbicaralah secara pribadi dengannya terlebih dahulu. Kemudian sampaikan kebenaran dengan bahasa yang membangun dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena mengasihi bukan berarti membiarkan kesalahan, tapi berani mengatakan yang benar dengan cara yang tepat, yakni menjaga martabat dan martabat manusia dan membuka jalan bagi perubahannya. Begitu Ibu Linda.
1: Dengan Vero.
0: Ibu Vero ya karena.
1: Baik-baik. Jadi buat yang mau bergabung tadi saya dengar ada suara telepon ya, tapi kemudian udah terputus. Coba dicoba lagi kalau ingin bergabung dan sharing juga ya dengan topik Mutiara Pagi Katolik kita pada pagi hari ini. Nah, kalau kita sendiri nih, Pak Marcel, pernah disakiti ya atau diperlakukan tidak baik atau tidak adil oleh orang lain? Bagaimana kita bisa belajar mengasihi tanpa merasa bahwa kita sedang membenarkan kesalahan mereka kepada kita?
0: Iya Ibu Vero, disakiti itu memang menjadi hal yang membuat kita untuk apa namanya terluka, dan untuk mengasihi itu tidak mudah, mengasihi kembali, mengampuni. Luka itu kadang membuat kita ingin membalas, menjauh, atau bahkan berharap orang yang menyakiti kita itu mengalami hal yang sama. Namun Injil hari ini itu menggarisbawahi bahwa mengasihi itu bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu benar, melainkan memilih untuk tidak membiarkan kesalahan orang lain itu menguasai hati kita. Kita dapat mengatakan apa yang kamu lakukan telah menyakiti saya dan itu tidak benar. Tapi pada saat yang sama kita memilih untuk tidak membalasnya dengan kebencian. Yesus sendiri tidak mengajarkan kita untuk membiarkan ketidakadilan, tetapi mengajak kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mengampuni bukan berarti melupakan begitu saja atau berpura-pura tidak terluka. Mengampuni itu berarti pelan-pelan melepaskan dendam dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan sambil tetap belajar menjaga batas diri dan mengambil langkah yang benar agar kesalahan tidak terjadi, terus terjadi. Dalam kehidupan nyata itu kasih seperti ini sering membutuhkan proses. Kita perlu belajar berulang untuk bisa kuat menghadapi tantangan, apalagi harus mengampuni, mengasihi orang yang menyakiti kita. Namun kita diajak untuk jangan membiarkan luka itu berubah menjadi kebencian. Kita dapat menolak perbuatannya tetapi tidak membenci orangnya. Kita dapat menegur kesalahannya tanpa merendahkan pribadinya. Dan kita dapat mengampuni tanpa harus membenarkan apa yang telah dilakukannya. Begitu Ibu Vera.
1: Baik, di line telepon sudah ada yang bergabung. Kita langsung menyapa saja ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Vero.
1: Selamat pagi Opa Emi.
2: Iya Kak Vero, selamat pagi Pak Marcel.
0: Selamat pagi.
2: Iya, ini dengan Opa Emi.
0: Iya.
2: Ya, ini apa ini? Ada firman yang menyatakan ya bahwa lebih baik teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ini dalam hal yang seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kan kita melihat kayaknya ada kayak bertolak belakang begitu. Pak Marcel, misalnya begini, ada orang yang ditegur yang baik-baik dia sudah langsung berubah. Sedangkan ada yang ditegur baik itu belum. Kalau mungkin bisa dilanjutkan dengan mungkin jewer telinganya dulu, baru dia bisa berubah. Kadang ada juga susah jewer telinganya pun belum berubah. Orang tukang bilang kalau itu mesti helar rok, kan dia dulu baru bisa berubah. Itu kira-kira lagi Pak Mata. Jadi bagaimana Bapak kalau misalnya di seseorang di ingin kita rubah dengan cara yang keras seperti itu, orang tukang bilang kita helar rok, kan dia dulu. Itu bagaimana itu, apakah itu benar atau salah itu menurut pandangan firman Tuhan yang mungkin itu saja.
1: Selamat
2: pagi, makasih
1: Kak Vero. Iya, terima kasih. Oke. Ya, silakan.
0: Terima kasih untuk pertanyaannya. Menegur orang itu dengan berbagai cara bisa kita gunakan. Ada yang dengan cara baik-baik, kemudian bisa didengarkan. Ada yang membutuhkan teguran dengan cara yang jauh lebih keras agar bisa didengarkan dan diikuti. Injil hari ini sebenarnya menyampaikan kepada kita bahwa perbedaan antara mengasihi dan menghakimi itu terletak pada bagaimana kita melihat orang yang kita tegur itu. Jika kita mengasihi, maka kita menegur dengan tujuan untuk membuat dia berubah, seperti contoh tadi itu, bahwa walaupun teguran yang kita gunakan itu keras, tapi tujuannya itu apa namanya, yakni untuk membuat orang tersebut itu berubah menjadi lebih baik, berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang paling penting yang perlu diingatkan atau ditanamkan dalam diri kita ketika kita memberi teguran kepada orang lain agar kita tidak terjerumus dalam apa namanya sikap menghakimi, yakni pertama itu tadi, tujuan kita itu mengubah orang. Yang kedua, kita menegur kesalahannya namun tetap memperhatikan kemanusiaannya. Yakni itu artinya apa? Ketika kita menegur, sisi kemanusiaan itu tetap kita perhatikan, sehingga teguran kita itu tidak melukainya sebagai apa namanya manusia, dan dia pada akhirnya itu merasa bahwa memang apa yang kita sampaikan itu benar dan penting untuk dia untuk berubah. Jangan sampai ketika kita mengabaikan kemanusiaannya dalam melakukan teguran, itu akan berakibat pada apa namanya dia bukannya merasa perlu berubah, namun justru dia merasa disakiti dan lebih menjauh daripada kita. Dan terakhir, ketika kita menegur orang, hal yang paling penting tadi yang diingatkan kepada kita bahwa kita harus menempatkan diri pada posisi bukan sebagai orang yang paling benar menilai kesalahan orang lain, tapi kita pada posisi bahwa kita mengingatkan orang lain agar kembali kepada hal-hal yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang menjadi iman dan keyakinan kita. Begitu Ibu Linda. Ibu Vero.
1: Iya. Jadi semoga itu cukup jelas ya buat Pak Emi ya, yang disampaikan Pak Marcel nih. Nah, kalau kita kembali lagi melihat penerapan pesan Injil ini ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita melihat orang lain sedang mengalami masalah, tetapi kita sendiri merasa tidak mampu membantu, bagaimana cara kita menerapkannya?
0: Iya Ibu Vero, pesan Injil hari ini itu tidak berarti bahwa kita harus mampu menyelesaikan semua masalah orang lain. Kita tidak harus memiliki banyak uang untuk menolong, kita tidak harus memiliki banyak jawaban untuk setiap persoalan orang, tidak harus menjadi orang yang hebat untuk menghadirkan kasih Tuhan tiap hari kepada semua orang. Kadang-kadang yang paling dibutuhkan seorang itu bukan solusi sebenarnya, melainkan orang yang mau hadir dan mendengarkan. Ketika kita melihat orang lain sedang mengalami kesulitan, kita dapat mulai dengan hal sederhana. Bertanya dengan tulus, apa yang sedang kamu alami? Mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan semangat, mendoakan, mengunjungi atau menawarkan bantuan sesuai kemampuan kita. Seperti Tuhan Yesus yang melihat orang dengan tangan yang mati sebelah dalam kisah Injil tadi. Dan dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tidak mampu membantu orang menyelesaikan masalahnya, tetapi kita bisa memberinya misalnya masalah ekonomi kita, namun kita bisa memberikannya makanan atau sekedar menemaninya. Atau kita mungkin tidak mampu menyelesaikan konflik dalam sebuah keluarga, tapi kita bisa menjadi pendengar yang tidak memperkeruh keadaan. Dan hal-hal sederhana inilah yang bisa kita lakukan, yang bisa menunjukkan bahwa melalui kehadiran kita, orang yang membutuhkan, orang yang mengalami kesulitan itu merasa bahwa dia tidak sendirian karena Tuhan selalu ada dan hadir melalui orang-orang yang dia jumpai tiap hari. Begitu Ibu Vero.
1: Baik, saya rasa ini sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Marcel buat kita sebagai berkat kita di pagi hari ini ya, untuk mengingatkan kembali kita, introspeksi diri kita kembali, bagaimana kita bisa tidak fokus pada menghakimi orang ya, tapi bagaimana kita belajar mengasihi, bertoleransi dengan kesalahan-kesalahan mereka dan memberikan solusi dibanding kita menjudge orang atau menghakimi karena kita bukan Tuhan.
0: Benar,
1: ya. Oke, yang terakhir silakan Pak Marsha boleh memberikan kesimpulan dari apa yang disampaikan dan ditutup dengan doa.
0: Iya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, jangan hanya bertanya apakah saya sudah menjalankan aturan agama? Tapi bertanyalah juga apakah melalui iman saya ada orang yang merasa dikasihi, ada orang yang merasa dikuatkan, ada orang yang merasa diampuni dan ditolong. Karena iman yang sejati itu bukan hanya terlihat dalam apa yang kita katakan tentang Tuhan, tetapi terutama dalam kasih yang kita lakukan bagi sesama. Mari kita akhiri seluruh rangkaian permenungan ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang mengingatkan kami untuk tidak mudah menghakimi, tapi senantiasa belajar mengasihi. Ubahlah hati kami agar semakin peka terhadap sesama, ringan menolong, mudah mengampuni, dan mampu menghadirkan belas kasihmu melalui setiap perkataan dan perbuatan kami. Semoga iman kami tidak hanya kami hayati dalam doa, tapi nyata dalam kasih kepada sesama. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadiratmu melalui perantaraan Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: setelah datanya terkumpul, kita olah, baru kita kelompokkan seluruh keluarga di Indonesia ini dalam 10 kelompok. Masalah
1: menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda NTT berkomitmen
2: pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Senin 7 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya Bulog NTT, distribusi beras SPHP ke pasar periode September 2026 mencapai 21.676 ton. Brimo Polda NTT memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di NTT. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Bulog NTT menjabarkan bahwa distribusi beras SPHP ke pasar periode Januari hingga September 2026 mencapai 21.676 ton. Berikut laporan Aris Lake.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Penyaluran ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pasar-pasar dan jaringan retail di berbagai wilayah di NTT. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Rahim Kana, menyampaikan sepanjang Januari hingga September 2026, Bulog telah menggelontorkan beras SPHP sebanyak 21.676 ton. Distribusi tersebut merupakan langkah nyata dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap beras dengan pasokan yang memadai. Penyaluran dilakukan melalui berbagai saluran yang telah ditetapkan agar beras dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendukung stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Selain menjaga kelancaran distribusi, Bulog juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebutuhan dan penyaluran beras di berbagai kabupaten kota. Koordinasi pemerintah daerah, pelaku pasar, jaringan retail, serta pemangku kepentingan terkait lainnya juga terus diperkuat guna mendukung efektivitas program SPHP, menjaga stabilitas pasokan, serta harga beras. Bulog NTT menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Stok yang tersedia dan penyaluran SPHP yang terus berjalan, Bulog akan mengoptimalkan distribusi beras ke pasar dan retail agar bisa menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelompokkan seluruh keluarga di Indonesia ke dalam 10 kelompok atau desil berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penentuan desil menjadi kewenangan BPS, sementara dalam proses pengumpulan informasi, BPS berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di daerah yang berada di bawah Kementerian Sosial. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan informasi mengenai kondisi keluarga yang menjadi dasar pengolahan data dapat dihimpun secara lebih lengkap. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi NTT, Putu Dika, menjelaskan BPS berperan dalam menghitung dan menentukan desil, sedangkan proses pengumpulan serta pemutakhiran informasi dilakukan melalui kerjasama dengan pendamping PKH di daerah yang berada di bawah Kementerian Sosial.
0: Setelah datanya terkumpul, kita olah, baru kita kelompokkan seluruh keluarga di Indonesia ini dalam 10 kelompok. Masalah lagi penentuan desilnya itu memang dari BPS, tapi informasinya itu kita kumpulkan termasuk berkolaborasi dengan pendamping PKH di kabupaten yang itu di bawahnya Kementerian Sosial. Jadi sebenarnya BPS yang bertugas menghitung desilnya, tapi datanya, informasinya itu selama ini berkolaborasi dengan pendamping PKH tersebut.
2: Melalui proses tersebut, data yang terkumpul diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih akurat dalam menentukan kelompok keluarga sesuai kondisi sosial dan ekonominya. BPS berharap masyarakat tidak ragu memberikan informasi secara jujur dan akurat dalam sensus ekonomi 2026. Beralih ke berita berikutnya, anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blank Spot NTT dan pengadaan KPID Award. Berikut laporan Delvin Wandi.
4: Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gafril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran.
5: Indonesia juga dikenal sebagai provinsi yang diikuti dalam provinsi 3T, dan terdepan, terluar dan tertinggal. Ini sering ada sebutan-sebutan bagi kita dari NTT. Nah, dan kondisi demikian, di situlah sebenarnya peran penyiaran publik seperti radio swasta, radio komunitas menjadi sangat vital bagi masyarakat NTT. Bagi kami di NTT, radio dan TV adalah urat nadi informasi, terutama saat bencana seperti gempa bumi. Dan memang ada radio lah yang sangat penting untuk menyiarkan informasi langsung kepada masyarakat.
4: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gafril Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID NTT, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah blind spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi publik. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di NTT, guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik, sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengapresiasi.
6: Program radio itu sudah ada. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, radio bantu dari KPI Award selesai.
4: Siap. Baik Yopi maupun Gafriel berharap program-program yang telah direncanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, literasi keuangan menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda, khususnya mahasiswa yang mulai belajar mengelola pendapatan, kebutuhan, hingga investasi sejak dini. Hal tersebut disoroti Reva Simon, mahasiswi semester 5 Universitas Citra Bangsa UCB Kupang. Program studi bisnis digital dalam kegiatan literasi keuangan Indonesia terdepan, Like It 2025. Dalam kegiatan yang bertempat di Aula Nembrala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT tersebut, Reva menyoroti salah satu materi yang menurutnya sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yakni pentingnya memilih layanan jasa keuangan yang tepat. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak mudah tergiur berbagai tawaran keuangan tanpa terlebih dahulu memahami legalitas dan resikonya. Hal tersebut dinilai semakin penting di tengah maraknya berbagai aktivitas keuangan ilegal yang menyasar generasi muda, termasuk judi online dan pinjaman online ilegal. Reva mengajak mahasiswa untuk meningkatkan literasi keuangan agar mampu mengenali layanan keuangan yang legal dan aman, serta tidak mudah terjebak dalam aktivitas yang dapat merugikan kondisi finansial. Bagi Reva, literasi keuangan bukan hanya persoalan bagaimana menyimpan uang, tetapi juga bagaimana mengambil keputusan keuangan secara bijak. Kita beralih ke berita selanjutnya. Brimopolda NTT memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di NTT. Informasi disampaikan Vence Sakarias.
7: Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perbaikan jembatan penghubung di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur seperti di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan dilaksanakan oleh personil Kompi 2 Yon B Pelopor Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tapi juga membantu mengatasi kesulitan warga. Perbaikan jembatan adalah wujud kepedulian dan pengabdian Polda Nusa Tenggara Timur. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai mitra dan pelayanan masyarakat.
1: Menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan Kamtibmas. Dengan semangat kebersamaan, Polda NTT optimis dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman, guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
7: Lebih lanjut disampaikan Kabit Humas bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini akan terus digalakkan sebagai bagian dari program kerja Polda Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur tidak hanya sigap dalam tugas operasional tetapi juga peduli tanggap terhadap kebutuhan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur.
2: Pendengar, PT PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Rotendao terus mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah Kabupaten Rotendao. Hingga saat ini rasio elektrifikasi telah mencapai sekitar 90%, sementara sejumlah dusun masih dalam proses pembangunan jaringan listrik.
8: Unit Layanan Pelanggan PLN Rotendao menargetkan sejumlah dusun yang belum teraliri listrik mendapat menikmati layanan listrik paling lambat Desember 2026. Demikian disampaikan manajer ULP PLN Rotendao Orpa Matilda Penny kepada RRI ketika diwawancara RRI pada saat melakukan kunjungan di studio produksi RRI Rote yang diterima langsung oleh koordinator RRI Rote Dina Yulian pada Jumat 4 September 2026. Dalam momen Hari Pelanggan Nasional mengatakan saat ini terdapat sejumlah dusun di Rotendao yang masih dalam proses pengerjaan jaringan listrik. Sementara itu, terkait pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah, manajer ULP PLN Rotendao Orpa Matilda Penny menjelaskan pemadaman tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan jaringan PLN. Pekerjaan dilakukan secara bertahap antara lain pelurusan tiang dan perebasan jaringan untuk menjaga keamanan serta kehandalan sistem kelistrikan.
9: Pemadamannya ini untuk pemadaman pemeliharaan, bukan untuk padam karena disengaja, tapi kami pemeliharaan untuk bisa PLN Rote bisa menyalurkan untuk terang lebih baik lagi. Jadi tidak ada progres, tapi kami memang dari PLN ada rutin untuk pemeliharaan seperti itu, untuk menjaga bagaimana jaringan listrik sudah tetap aman dan bisa selalu nyala kepada masyarakat di Rotendao.
8: ULP PLN Rotendao mengharapkan dukungan masyarakat selama proses pemeliharaan maupun pembangunan jaringan berlangsung sehingga target pemerataan dan peningkatan kehandalan listrik di Kabupaten Rotendao dapat tercapai sesuai dengan rencana. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk para pendengar setia di Kabupaten Rotendao. Salah satunya Matias Henuk, seorang tunanetra di Desa Mundek yang mengaku tetap menjadikan radio sebagai sumber informasi dan hiburan sehari-hari. Sementara itu, manajer ULP PLN Rotendao turut menyampaikan ucapan selamat dan harapannya bagi RRI. Selengkapnya, pernak-pernik HUT RRI ke-81 disampaikan oleh reporter Ian Aplugi.
10: Memperingati hari ulang tahun RRI ke-81, berbagai cerita dan apresiasi datang dari pendengar setia di Kabupaten Rotendao. Salah satunya Matias Henuk, seorang tunanetra di Desa Mundek. Keterbatasan penglihatan tidak menghalanginya untuk terus mengikuti siaran RRI. Bagi Matias, radio menjadi teman yang memberikan informasi sekaligus hiburan melalui berita, lagu tradisional hingga siaran keagamaan.
11: Selama saya dengar ini RRI ini, saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu, kok ada kebaktian di bawah. Kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI. Kok betul dengar, itu betul lebih rindu lah.
10: Matias menilai siaran RRI saat ini semakin baik dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Dia berharap RRI terus berjaya dan semakin banyak didengar masyarakat Kabupaten Rotendao. Di momentum hari ulang tahun RRI ke-81, manajer ULP PLN Rotendao Orpa Matilda Penny juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada RRI yang selama ini menjadi mitra informasi masyarakat termasuk dalam menyampaikan informasi pelayanan kelistrikan kepada publik.
12: Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya, semakin didengar terus oleh masyarakat di Kabupaten Rotendao ini. Selamat ulang tahun RRI, sukses selalu.
10: Peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat peran radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, sekaligus terus menghadirkan informasi yang edukatif, menghibur dan bermanfaat bagi seluruh pendengar, khususnya masyarakat Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bulog NTT distribusi beras SPHP ke pasar periode September 2026 mencapai 21.676 ton. Brimopolda NTT memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di NTT. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: 1.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung ras. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible. Mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang enggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, bergantung dari satu koleksi dari Yura Yunita mau jadi apa. Dan sekarang sudah 31 menit lepas dari pukul 6 pagi. Vera masih setia untuk menemani Anda pendengar ya dalam rangkaian acara Kupang Menyapa Pagi hingga nanti tuntas di Kupang Menyapa Siang bersama dengan Anda pastinya ya. Berbagai informasi akan terus Vera hadirkan untuk Anda. Salah satunya untuk Anda yang ingin mengikuti kemeriahan RRI Kupang Fest 2026, Anda bisa menyiapkan diri Anda. Kita akan gelar di tanggal 15 September hingga 17 September 2026. Jadi RRI Kupang Fest ini menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur. Mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, basar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Bisa aja keluarga, sahabat, dan bahkan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang. Seru kan kegiatannya RRI Kupang Fest di 2026 ini, khususnya buat adik-adik nih, adik-adik sekolahan ya, adik-adik sekolah ataupun pelajar kayak gitu. Oke deh, Vera mengucapin selamat pagi dulu buat yang sekarang lagi berkendara ya, baik itu roda 2 maupun roda 4, entah itu yang baru pulang dari tempat aktivitas karena harus shiftnya mungkin shift malam gitu dan harus baru pulang pagi ini. Aduh, pasti capek banget, pasti lelah dan mungkin ngantuk ya. Tapi hati-hatilah dalam berkendaraan. Kalau memang terlalu ngantuk, mungkin bisa tepikan dulu kendaraannya, dikucek-kucek dulu matanya. Baru kemudian dilanjutkan lagi perjalanannya. Namun selamat pagi juga, Vera mau ucapkan buat yang sekarang lagi siap-siap nih, mempersiapkan anak-anak ke sekolah, mempersiapkan pasangan ke tempat aktivitas, tempat kerja, atau sedang mempersiapkan bekal dan sarapan bagi orang-orang yang tercinta sebelum mereka berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing. Semangat pagi untuk kita semua saja. Jangan lupa sebelum berangkat, periksa dulu kelengkapan kendaraannya, baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan juga jangan lupa sebelum berangkat mengantarkan anak-anak ke sekolah atau mau ke tempat aktivitas, selalu awali dengan doa ya, sebagai tameng dan pelindung kita agar bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Lagu-lagu semangat masih akan terus Vero hadirkan untuk Anda. Kalau bicara soal lagu-lagu semangat di pagi hari ini ya, Vero mau play dulu nih satu koleksi dari miliknya Jason Derulo ya, Take Me apa namanya tuh ya, Take Me to Dancing gitu. Take You Dancing apa Take Me Dancing. Yang benar Take You Dancing ya. Lagu ini spesial aja nih ya buat semuanya di pagi hari ini, biar tetap semangat dalam melakukan segala aktivitas dan juga biar lebih apa ya, lebih enjoy gitu. Bisa goyang-goyang badan dikit boleh lah ya, biar lebih segar lagi. Yuk kita dengerin lagunya.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Ya benar tuh dia, ada dari Aaron Smith dengan Dancing ya, yang mau kita dengerin bareng saat ini sudah 45 menit lepas dari pukul 6 pagi. Beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi untuk Anda mendengar mengenai Menteri Ketenagakerjaan Hia Sierli menargetkan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan rampung pada akhir Oktober 2026 nih. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan baru dalam memperkuat perlindungan pekerja di Indonesia. Menurut Hia Sierli, penyelesaian regulasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem perlindungan ketenagakerjaan nasional. Bahkan dia juga berharap RUU ini dapat menjadi warisan baru dalam penguatan perlindungan bagi pekerja Indonesia. Bahkan dia juga mengatakan perlindungan sosial perlu diperlukan karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia ini kan masih berada di sektor informal ya. Dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah agar seluruh pekerja tetap memperoleh perlindungan sosial. Ya, informasi ini dan informasi lainnya selengkapnya juga bisa Anda akses langsung di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

aroma segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

Ya benar tadi soal layak itu dari NPD, sempurnanya aku emang NPD banget. Percaya diri sekali dia NPD begitu ya. Walaupun kamu mukanya biasa-biasa aja, tapi aku yang cinta sama kamu gitu ya. Wah, mau dong kalau ada cowok ganteng gitu kan ya, yang kayak gitu. Aduh, ganteng, tajir gitu. Oke, saat ini sudah 58 menit tepat pukul 6, sekarang aku udah mau tepat jam 7 pagi. Hati-hati di jalan ya yang udah mau TW. Iya deh. Informasi dulu nih untuk Anda pendengar, Gunung Api Ilelewotolok di Kabupaten Lembata NTT mengalami 1873 kali gempa letusan atau erupsi selama periode pengamatan 1 hingga 5 September 2026. Dan pengamat Gunung Api Ilelewotolok Stanislaus Arakian dihubungi di Kupang Minggu malam, ia mengatakan selama periode tersebut gunung api teramati mengalami sejumlah aktivitas erupsi dengan tinggi letusan mencapai 200 hingga 700 meter dari puncak. Jadi selain aktivitas erupsi, petugas juga mengamati guguran dengan jarak luncur ini mencapai 700 meter dari puncak dan arah luncuran menuju tenggara. Nah, untuk informasi lengkapnya lagi buat Anda yang ingin tahu, Anda bisa langsung mengakses portal resmi kami di www.rri.co.id atau bisa juga di antaranewsntt.com. Berikut ini Vero mau hadirkan tadi kalau ada NPD, ini juga sekumpulan cowok-cowok ya, ada Juicy Lucy. Ini lagunya juga lucu sih sebenarnya ya. Lucu enggak sih? Ya udah nanti kita denger aja. Judulnya Bukan Orangnya. Waduh, Bukan Orangnya. Berarti yang mana dong? Ya udah kita dengarkan bareng-bareng aja. Selamat pagi dan semangat pagi buat kita semua.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ya, ada petunjukan dengan firasat-firasat ya. Kadang-kadang kita juga tidak bisa mengelak dari firasat ya. Kalau seandainya, aduh ini firasat saya sepertinya gitu kan ya. Biasa ada, ini sepertinya. Ya, ada beberapa orang yang memang firasatnya sangat kuat dan memang kejadian begitu kan. Sehingga ketika dia, aduh kayak hari ini kamu harus lebih banyak hati-hati ya. Kayak gitu contohnya. Karena ada firasat di hatinya. Nah, kadang-kadang sekali lagi seperti kata Vero tadi, ada beberapa yang punya insting yang kuat atau firasat yang kuat, tapi ada juga yang hanya karena cemas aja gitu, kecemasan aja. Oke, kembali Vero berbagi informasi dulu untuk Anda pendengar mengenai pemerintah yang meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang sumbernya tidak dapat dipercaya juga. Ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid dan menyikapi penyebaran informasi terkait letusan Gunung Anak Krakatau. Itu banyak banget ya, bertebaran di mana-mana, beberapa ada yang viral juga media sosial, tapi ternyata itu semua hoax. Sehingga Meutia meminta agar masyarakat tetap dapat menjaga ketenangan namun juga tetap meningkatkan kewaspadaan menyikapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan peningkatan pemahaman ini juga dijelaskannya dengan mengikuti berbagai informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Jadi ini yang selalu kami sampaikan ya. Nah, kanal resmi pemerintah itu seperti apa nih? Antara lain seperti PVMBG, kemudian BMKG, BNPB, kemudian juga dari pemerintah daerah setempat serta instansi terkait lainnya yang sudah menaikkan berita-berita update-annya terkait dengan letusan Gunung Anak Krakatau nih. Jadi ingat untuk mencari sumber yang resmi, jangan men-share informasi-informasi yang tidak tahu kredibilitasnya dan tidak tahu kebenarannya. Sekali lagi ya, carilah dengan sumber yang resmi dan terpercaya, itu yang paling penting.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km/jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya benar tuh dia, ada dari Bayu Risa dengan Something in You yang baru saja kita dengarkan bersama. 24 menit lepas dari pukul 7 pagi, di hari ini hari Senin ya. Selamat pagi buat semuanya saja. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kita, walaupun beberapa orang mungkin mengatakan I hate Monday. Tapi mari kita ubah mindset kita menjadi I love Monday ya. Karena tentunya ini juga memberikan semangat baru buat kita. Kita mulai kembali bekerja, beraktivitas, bertemu dengan rekan kerja kita, dan juga melakukan hal-hal yang menyenangkan pastinya ya, bersama dengan teman-teman di tempat aktivitas kita. Iya dong, kita harus berpikir hal yang positif dan hal yang menyenangkan begitu. Itu yang paling penting sebenarnya, kalau kita berpikir hal-hal yang menyenangkan seperti itu. Ya, dan pendengar, masih ada beberapa informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda. Juga masih ada informasi perakiraan cuaca yang bentar lagi juga

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: Nice.
1: Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

Itu dia Dear Gitov dengan Sediaku Sebelum Hujan. Informasi berikut ini untuk Anda pendengar. Dinas Kesehatan Kota Kupang mengungkapkan hingga Agustus, kasus penyakit infeksi pernafasan akut atau ISPA di Kota Kupang menunjukkan tren yang meningkat. Dan hingga kini telah mencapai 4.957 kasus nih. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Retnawati menjelaskan bahwa kasus ISPA di Kota Kupang pada minggu ke-28 tahun 2026 terdapat 1.110 kasus. Dan pada minggu ke-29 tahun 2026 meningkat menjadi 1.301 kasus. Pada minggu ke-30 tahun 2026 meningkat lagi nih 1.260 kasus. Dan pada minggu ke-31 meningkat lagi menjadi 1.286 kasus. Nah, untuk diketahui pendengar bahwa kasus ISPA ini merupakan penyumbang kasus terbanyak sebesar 66,6% dari total 7 penyakit. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang juga mengatakan untuk kasus diare akut di Kota Kupang menunjukkan tren stabil dengan total kasus mencapai 695 kasus. Selain itu, untuk kasus pneumonia menunjukkan tren penurunan di mana hingga kini tercatat 177 kasus. Dan untuk penyakit serupa seperti influenza tercatat juga menunjukkan tren penurunan dan tercatat 66 kasus. Ya, informasi lengkapnya pendengar juga dapat Anda akses di portal resmi ya berita kami tentunya, maupun juga di antaranewsntt.com. Baik, berikut Vero hadirkan dulu koleksi dari Dewa 19 String Virsa Elo yang lagunya udah cukup lama, tapi kalau didengar lagi ini masih keren gitu untuk kita dengarkan di pagi ini dan bisa bikin lebih bersemangat lagi. Angin.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi